0: Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pari juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk betul.
1: Ya.
2: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu.
2: Okay.
1: Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah yang suspek. Masih diduga nih, masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian kata G. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
2: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya nggak terlalu.
2: Oh nggak terlalu.
1: Nggak terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu nggak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih Kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya, jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipat gandakan komitmen bersama.
11: Really about doubling down on our commitment.
9: Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magda.

0: Ну, около 25 триллионов рублей.
1: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
0: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
2: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
3: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
4: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
3: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
5: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
2: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa

0: kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau kakak.
1: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan Warta Berita Nasional dari Pro3 dan kembali bersama kami di Pro1 Era di Mamuju, kanal informasi dan inspirasinya.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Dan melengkapi kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Kita terhubung dengan rekan Bagus Batara dari BMKG Tanpa Padang akan menginformasikan pantauan perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi rekan Bagus.
2: Selamat pagi Mak.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tanpa Padang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu tanggal 5 September 2026, yang berlaku dari pagi hingga dini hari nanti. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya ini berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Tapalang, Simboro, Mamuju, dan Kaloku, kemudian Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Budong-Budong, dan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Duripoku, Baras, Bulutaba, Tikeraya, Pedongga, dan Pasangkayu. Pada siang dan sore hari nanti juga terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Matanga, kemudian di sebagian besar wilayah Kabupaten Mamasa, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau, serta di Kecamatan Tomo, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Tobadak, Topoyo, dan Karosa, serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Dapurang. Untuk malam harinya, ini cenderung berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Matanga, Tubi, dan Alu, kemudian Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Sendana, Tamerodo, Tubu, Lumanda, dan Malunda, kemudian di sebagian besar wilayah Kabupaten Mamasa, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Tapalang, Kalumpang, dan Bonehau. Untuk dini harinya, ini kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Dan untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 57 hingga 97%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar, kemudian di pesisir Kabupaten Majene, dan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di pesisir Kecamatan Tapalang Barat dan Kepulauan Balabalakang. Serta untuk informasi tinggi gelombang dengan kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, ini berpotensi terjadi di wilayah perairan Majene, Sendana, dan Malunda. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Bagus Batara menginformasikan perakiran cuaca hari ini. Dan pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Tahukah Anda, Pak Degar, selain tempat wisata di Sulawesi Barat juga terkenal dengan kain tenunnya, kain tenun Sekemandi. Kain tenun ini merupakan warisan leluhur masyarakat Kalumpang Mamuju di Sulawesi Barat yang dipercayai sebagai salah satu tenun tertua di dunia dengan rentan usia lebih dari 480 tahun. Sekemandi sendiri berasal dari dua kata. Dalam bahasa Mamuju, Seko berarti persaudaraan atau kekeluargaan. Sedangkan mandi memiliki arti kuat dan juga erat. Secara garis besar, tenun Sekemandi bermakna ikatan persaudaraan yang kuat. Setiap corak dan warna benang dari tenun Sekemandi mengandung makna spiritual. Menariknya, pewarnaan kain ini juga menggunakan bahan-bahan yang alami. Untuk bahan dasarnya menggunakan kapas yang dipanen sendiri. Lalu untuk pewarnaan, pengrajin biasanya menggunakan campuran bahan cahe, lengkuas, cabai, kapur sirih, laos, kemiri, ragam dedaunan, akar pohon, serta kulit kayu yang ditumbuk lalu dimasak untuk menghasilkan warna tertentu. Pada dasarnya, pembuatan kain tenun Sekemandi terbagi menjadi 3 proses, mulai dari pemintalan, pewarnaan, hingga penenunan. Proses pembuatan dari awal hingga menjadi sebuah kain tenun biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, mulai dari 3 hingga 6 bulan. Karena proses produksinya yang lama dengan cara tradisional, kain tenun Sekemandi tidak diproduksi secara massal, sehingga membuatnya menjadi salah satu kain yang bernilai tinggi. Seiring perkembangan zaman, kini mulai digunakan pewarnaan tekstil untuk mendapatkan warna yang lebih terang dan bervariasi. Selain dijual sebagai souvenir, kain Sekemandi juga kerap dipesan dengan warna dan motif khusus. Saat ini, tenun Sekemandi telah disulap menjadi aneka produk fashion, salah satunya jaket bomber.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Hai, kita ketemu lagi di podcast Bincang Seru. Dan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana menjaga keindahan terumbu karang terkait dengan konservasi dan tantangan serta solusinya. Tentunya berbicara tentang Indonesia ini tidak terlepas dari keindahan yang luar biasa, bukan cuma dari daratannya saja tapi dari lautannya. Nah, khusus hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana keindahan lautan Indonesia khusus di terumbu karangnya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita. Ada Kak Arwin SPI MSI yang merupakan dosen di Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Arwin.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat sore. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Saya panggilnya Kak meskipun dosen ya.
1: Ya, masih
0: biasanya
1: muda.
0: Dipanggil Bapak ya?
1: Masih muda.
0: Masih muda ya? Oke, siap. Baik, ada juga Kak Muhammad Gufran yang merupakan Ketua Himpunan Manajemen Sumber Daya Perairan. Halo Kak Gufran.
2: Iya Kak, halo Kak.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah Kak, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, di manajemen sumber daya perairan mungkin sedikit dong Kak Arwin, kita panggilnya
1: ya,
0: Kak Arwin.
1: Iya, boleh.
0: PR-nya kayak gimana sih? Atau gimana mungkin gambarannya? Seru nggak atau susah gitu? Ya.
1: Ya. Jadi untuk di Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan itu sendiri bisa dibilang susah, bisa juga dibilang senang. Karena kan kita itu di manajemen sumber daya, perkuliahannya bukan hanya di ruang kelas, tapi juga di lapangan.
0: Di lapangan.
1: Jadi sambil kita berpraktikum di lapangan, sekaligus berwisata.
0: Oh asik, tiap minggu nih.
1: Tiap
0: ya.
1: Minggu. Jadi tiap
0: tiap
1: semester.
0: Minggu berwisata.
1: Jadi tiap semester kan pasti ada kunjungan lapangannya.
0: Oh iya, dan itu untuk memperkuat pembelajaran ya?
1: Ya betul.
0: Oke, nah kita langsung saja nih Kak. Sebenarnya seberapa penting sih untuk melindungi terumbu karang di daerah kita khususnya?
1: Ya jadi ekosistem terumbu karang itu sebenarnya di kehidupan itu kehidupan manusia itu sangat penting. Selain dari ekosistem terumbu karang ini penyuplai kehidupan masyarakat banyak karena tempatnya ikan mencari makan dan habitat yang lain. Juga ekosistem terumbu karang ini bisa menjadi pendongkrak ekonomi di kawasan wisata pesisir, masyarakat yeah. Pesisir. Mm. Karena bukan hanya mendukung dari sektor perikanannya, tapi bisa juga dijadikan sebagai wisata.
0: Baik, kalau pandangan terumbu karang yang ada di daerah Sulawesi Barat kita

0: dan nanti diperbaiki lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Baik, nah untuk ancaman utama yang mungkin bisa merusak keindahan terumbu karang kita, saya ke Kak, oke belum hafal namanya ya, Kak Gufran dulu gimana nih? Menurut Kak Gufran, ancaman utama yang bisa merusak terumbu karang kita di daerah Sulawesi Barat?
2: Mungkin, oke Kak, mungkin yang pertama itu untuk ancaman merusak terumbu karang itu yaitu masyarakat sendiri Kak. Dan biasa juga kayak snorkeling Kak, mungkin okay. Snorkeling yang mengganggu, mungkin itu saja Kak.
0: Oke, okay. Baik. Snorkeling itu kan sebenarnya bisa dibilang salah satu wadah ya,
2: iya,
0: untuk memfasilitasi pengunjung untuk bisa menikmati daerah kita. Yang dimana sebenarnya dari wadah tersebut kita bisa memberikan manfaat bagi daerah dalam bidang pariwisata begitu. Tapi ternyata itu menjadi sesuatu yang apa, menjadi salah satu penyebab perusak terumbu karang begitu juga ya?
1: Iya betul. Jadi kenapa snorkeling bisa menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang itu, kebanyakan masyarakat yang melakukan snorkeling itu kan pada saat istirahat dia menginjak terumbu karang. Secara tidak sengaja dia menginjak, padahal itu kan sebenarnya tidak boleh. Itu bisa membuat terumbu karangnya mati.
0: Iya, dilema dong.
1: Ya.
0: Gimana ini sumber daya perairan, manajemen sumber daya perairan. Kalau mau wisata, ya kalau setiap akhir semester gitu harus snorkeling tapi nginjak-nginjak terumbu karang. Gimana
1: ini
0: Kak?
1: Jadi kalau misalnya kita ini kan manajemen sumber daya perairan itu ketika melakukan kunjungan lapangan itu, kita memberikan wadah pembelajaran kepada mereka bahwa ketika berkunjung ke wisata pesisir itu, kita tidak boleh melakukan, misalnya kalau di snorkeling, tidak boleh istirahat menginjak terumbu karang. Tapi pada saat snorkeling itu harus menggunakan pelampung.
0: Oke, memang sudah diedukasi ya, juga sudah diedukasi. Ya. Iya, baik. Kak Gufran mungkin ini kan sudah ikut juga ya di akhir-akhir semester gitu, ikut berwisata ya bersama ya, anak-anak dari manajemen sumber daya perairan. Snorkeling seberapa sering? Di titik-titik mana saja? Mungkin tidak harus bersama dengan Pak dosen.
2: Iya.
0: Kak dosen gitu. Seberapa sering gitu?
2: Mungkin tidak terlalu sering tapi biasa.
0: Biasa ya?
2: Iya.
0: Biasanya seberapa?
2: Dan yang kemarin itu baru-baru ini Kak. Saya baru-baru snorkeling yang di Pulau Karampuang Kak.
0: Oke. Okay. Dan spot favoritnya memang di situ ya?
2: Iya.
0: Tempat lain ada mungkin?
2: Palingan di Pulau Ambo Kak.
0: Oh, yang mana paling favorit dari Pulau Karampuang dengan Pulau Ambo?
2: Ya mungkin lebih bagus di Pulau Ambo, tapi itu jaraknya Kak.
0: Jauh
2: mungkin
0: ya?
2: Lumayan jauh, ya.
0: Akan kuseberangi lautan gitu. Demi keindahan itu gitu ya. Apa yang membuat spot snorkeling di Balak-Balakang itu menjadi favorit untuk Kak Gufran? Apa yang lebih dari itu?
2: Yang pertama memang ikannya memang lebih banyak Kak dibanding
0: iya,
2: dari betul. Pulau Karampuang.
0: Lebih indah gitu ya?
2: Iya.
0: Lebih luas pastinya ya?
2: Iya Kak.
0: Udah keliling pulau Balak-Balakang belum snorkelingnya? Kayaknya gak akan mampu ya?
2: Iya.
0: Rencana mau kemana lagi setelah dari Balak-Balakang? Mungkin masih ada spot yang sejauh ini belum dikunjungi dan menurut Kak Gufran itu patut dikunjungi untuk kunjungan
2: untuk
0: berikutnya?
2: Sampai saat ini Kak belum ada.
0: Belum ada ya?
2: Iya.
0: Mungkin ke daerah bawah, mungkin Mamuju Tengah ada juga gitu ya. Tapi sejauh ini mungkin Balak-Balakang yang
2: iya, Kak.
0: Favorit ya.
2: Iya Kak.
0: Kamu bepergiannya bersama dengan komunitas Kak? Komunitas? Atau sendiri aja? Atau mau ditemani nih? Ayo.
2: Biasanya juga bersamaan sama Pak Arwin.
0: Oke. Okay,
2: dan biasa juga untuk di Pulau Karampuang palingan bersama teman-teman.
0: Oh ya udah sering sama teman-teman yeah. Gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke okay, bersama dengan komunitas. Komunitas ada ya? Komunitas snorkeling.
2: Oh belum Kak.
0: Belum, yeah. Nanti kita bentuk. Oke, okay. Ini kan tadi kita berbicara tentang terumbu karang yang ada di Sulawesi Barat. Katanya tempat snorkeling itu paling bagus di Pulau Balak-Balakang ya Kak ya. Iya, nah kemudian di Pulau Balak-Balakang sendiri sebelumnya itu ada isu bahwa di Balak-Balakang itu terumbu karangnya mengalami kerusakan juga karena masyarakat di sana mayoritas mata pencariannya sebagai nelayan dan mereka juga dulu belum diedukasi ya, begitu betul. Soal bagaimana cara menangkap ikan yang ramah lingkungan begitu.
2: Ya,
0: sejauh ini seperti apa Kak Arwin melihatnya?
1: Jadi saya sudah berapa kali ke Pulau Balak Balakang.

0: itu memang ada beberapa pulau yang ekosistem terumbu karangnya sudah rusak. Tapi masih ada juga yang memang masih bagus. Dan Balakang itu kan sudah masuk dalam kawasan konservasi ya.
1: Oke. Okay.
0: Sudah masuk kawasan konservasi yang dikelola sendiri oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi.
1: Oke.
0: Okay. Jadi di sana sudah ada beberapa pulau yang masuk dalam zona inti yang memang terumbu karangnya dijaga. Di misalnya tadi Pulau Ambo itu kan saya sudah berapa kali. Jadi di Pulau Ambo itu memang daya tariknya bahwa di situ ada schooling ikan yang memang banyak hanya di dermaga kedalaman 5 meter. Jadi kalau misalnya hanya snorkeling itu sangat bagus untuk dikembangkan.
1: Nah, mungkin ada aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi menurunnya kualitas ekosistem terumbu karang di sana, Kak?
0: Jadi yang selain dari aktivitas manusia yang nelayan melakukan penangkapan yang tidak ramah lingkungan juga selama ini kan setiap tahunnya itu kan pemanasan global kan?
1: Pemanasan global, ya.
0: Kemudian juga karena polusi dari sampah-sampah plastik yang dibuang baik itu di nelayan-nelayan kita yang belum memiliki kesadaran bahwa dia sering membuang sampah-sampahnya ke laut maupun dengan masyarakat kita yang di daratan.
1: Oke, okay. Baik, saya ke Kak Gufran kembali ya. Kak Gufran ini kan ya meskipun belum membentuk komunitas snorkeling tapi udah sama Kak dosen nih pergi ya sering ya sama teman-teman juga. Tapi teman-teman sendiri tuh sudah tahu tidak ya bahwa ada aktivitas-aktivitas yang bisa merusak terumbu karang ketika kita snorkeling. Mereka sudah tahu gitu?
2: Iyalah, untuk Kak, untuk saya Kak mungkin sudah tahu karena kan kami juga
1: kalau di manajemen sumber daya perairan itu juga sudah mempelajari hal-hal tersebut?
2: Iya, Kak.
1: Oke, jadi memang di mata kuliahnya sudah diedukasi soal itu ya?
2: Iya, Kak.
1: Jadi mau snorkeling dimanapun tetap harus menjaga terumbu karang. Meskipun bukan di Sulawesi Barat ya?
0: Iya, betul.
1: Siap, baik. Iya, selanjutnya. Ini kan tadi berbicara tentang perubahan iklim ya, Kak dosen ya? Kok kayak lebih akrab dipanggil Kak dosen ya? Iya, sejauh ini perubahan iklim sejauh pantauan Kak Arwin sendiri itu seberapa besar gitu mempengaruhi penurunan nilai terumbu karang tadi?
0: Jadi perubahan iklim ini kan khususnya di pada tahun 2023 itu sangat berdampak nyata ya, banyak ekosistem terumbu karang yang mengalami pemutihan. Jadi bisa dibilang hampir ya 20% lah bisa mempengaruhi.
1: 20%?
0: Bahkan 50% bisa mempengaruhi ekosistem.
1: Itu seluruh Indonesia atau ya, seluruh Barat
0: Indonesia
1: saja?
0: Seluruh Indonesia.
1: Oke, baik-baik, itu cukup besar ya?
0: Cukup besar.
1: Nah, mungkin dari spesies karang tertentu yang mudah untuk terancam dari perubahan iklim tadi?
0: Untuk spesies karang tertentu itu Acropora, jenis Acropora. Bahkan karang masif pun, dari spesies yang soft coral pun bisa dipengaruhi.
1: Itu sama, rentan ya?
0: Ya?
1: Rentan?
0: Rentan.
1: Rentan, baik. Rentan terhadap perubahan iklim saja atau memang rentan juga terhadap aktivitas-aktivitas lainnya?
0: Aktivitas lainnya juga berpengaruh.
1: Misalkan aktivitas masyarakat ya. Dalam melakukan aktivitas melaut begitu. Atau dia cuma terpengaruh terhadap perubahan iklim saja?
0: Aktivitas masyarakat yang di masyarakat pesisir juga rentang untuk kehidupan ekosistem itu sendiri. Sama halnya tadi kan aktivitas misalnya menangkap ikan, tidak ramah lingkungan, kemudian membuang sampah ke laut. Itu kan sampah-sampah plastik itu kan kalau misalnya menutupi karang itu kan karangnya bisa mati. Karena dia tidak bisa berfotosintesis.
1: Sejauh mana kita bisa menyelamatkan terumbu karang tadi yang terancam?
0: Jadi untuk menyelamatkan itu ya harus kembali kepada kesadaran masyarakat itu sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Yang pertama mari kita menggunakan ketika menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
1: Oke, okay, baik.
0: Kemudian dari segi polusinya tadi kita tidak membuang sampah di laut. Terutama yang sama plastik itu.
1: Kalau dari Uni Baju sendiri sudah ke daerah belakang mungkin yang paling riskan ya. Karena mungkin agak sedikit ya mungkin cukup terisolir begitu ya, dari pusat pemerintahan kita. Kalau dari Uni Maju sendiri itu sudah bergerilya nggak sih memberikan edukasi ke daerah Balak Balakang tadi untuk bisa menjaga terumbu karang kita?
0: Kalau untuk area Balak Balakang kita belum sampai ke sana, kita baru mulai di Pulau Karampuang. Tapi kalau saya sendiri sudah beberapa kali ke Balak Balakang. Untuk kepada edukasi itu lebih kita lebih fokus di Pulau Karampuang dulu.
1: Oke, Pulau Karampuang dulu. Alasannya kak?
0: Jadi Pulau Karampuang ini kan bisa dibilang pulau yang terdekat dari Mamuju ya, pusat kota. Mm-hmm. Jadi di sana kita sudah melakukan beberapa kegiatan sampai ke edukasinya, aksi transplantasinya juga kita sudah lakukan.
1: Oke. Baik. Nah, tentunya peran lain dari terumbu karang ini kak, selain dari tentu bisa menjaga ekosistem laut, ada lagi nggak?
0: Jadi terumbu karang ini kan sebenarnya banyak manfaat ya, selain tempat ikan untuk mencari ikan, memijah dan lain sebagainya. Jadi kan nelayan ini kan mencari ikan, kalau misalnya terumbu karangnya rusak pasti nelayan juga pendapatannya pada saat melaut itu kurang karena ekosistem terumbu karangnya rusak. Sehingga sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama nelayan.
1: Oke, sepertinya dari masyarakat kembali ke masyarakat begitu ya, istilahnya gitu ya. Betul. Karena terumbu karang sendiri yang merusak itu ya, selain dari iklim pun itu dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat juga ya. Jadi sekali lagi ya, kalau masyarakat mau terumbu karangnya bagus, kembali lagi ke masyarakat gitu. Iya, baik. Nah, tantangan dalam konservasi ini mungkin Kak, seperti apa?
0: Kalau tantangannya, selain dari iklim tadi ya, artinya kepedulian masyarakat untuk menjaga itu masih di bawah standar ya.
1: Oke.
0: Kemudian kalau misalnya kita melakukan konservasi, itu kan butuh perjuangan, artinya bukan hanya sekedar simbolis pada saat kita konservasi, tapi kita harus bagaimana memonitoring.
1: Oke.
0: Memonitoring itu butuh biaya yang besar lah.
1: Oh, baik, kembali lagi ke situ ya. Makanya mungkin itu menjadi salah satu alasan sampai saat ini daerah Balak Balakang itu masih cukup jauh dari pantauan ya, seperti itu. Apakah ada mungkin win-win solution nih ke depannya untuk bisa menjangkau Balak Balakang untuk bisa dipantau?
0: Jadi sekarang kan Balak Balakang itu masuk kawasan konservasi ya. Kalau misalnya di sana kan kalau tidak salah dari Dinas Kelautan Perikanan itu sudah merencanakan untuk membuat UPTD ya, kantor sendiri tentang kawasan konservasi. Okay. Namun sampai sekarang belum terrealisasi. Kalau misalnya UPTD-nya tidak ada, maka pasti agak susah untuk melakukan pengawasan.
1: Yeah.
0: Karena memang dari segi jarak yang jauh.
1: Oke, kalau Uni Maju gimana nih Kak? Kan kalau dari Dinas Perikanan dan Kelautan sendiri itu sudah punya cara sendiri begitu. Apakah nanti juga bisa membuka peluang untuk bekerja sama dengan Uni Maju? Dalam hal ini kan Uni Maju juga sudah punya banyak edukasi ya, kepada mahasiswa dan masyarakat. Ada nggak jalan kerjasamanya nanti untuk bisa memantau Pulau Balak Balakang?
0: Oke, jadi dari Uni Maju sendiri itu khususnya di Prodi Manajemen Sumber Daya ya, kita sudah merencanakan bagaimana bisa hadir di Kepulauan Balak Balakang itu sendiri. Lebih banyak melakukan penelitian-penelitian maupun pengabdian di Kepulauan Balak Balakang.
1: Oke. Saya ke Kak Gufran deh. Kak Gufran selama ini di mungkin ya secara mandiri atau mungkin ada tugas dari prodinya sendiri untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Apakah itu sudah berjalan?
2: Oh, untuk sampai sekarang Kak, alhamdulillah sudah berjalan Kak. Sudah ada Kak.
1: Iya, sudah berapa kali mungkin? Sejauh ini masih jadi mahasiswa nih Kak Gufran?
2: Iya Kak.
1: Masih, oke. Sudah berapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Edukasi untuk
2: mungkin sudah ada 4 kali mungkin, ya Kak. Sudah
1: ada 4 kali. Oke, daerah mana saja?
2: Di pertama Pulau Karampuang, di daerah Kasio juga Kak. Di Pantamalawa juga Kak.
1: Oke. Sudah ke Balak Balakang tadi? Belum.
2: Balak Balakang Kak? Ya. Belum.
1: Belum ya?
2: Iya.
1: Ada niat mau ke sana nih? Nunggu tambah biaya nih kayak Kak Gufran ya. Memang agak sulit sih. Nah, saat melakukan sosialisasi tadi, mungkin ada ukuran begitu. Apakah Kak Gufran dengan teman-teman itu bisa menakar sejauh mana masyarakat mengetahui tentang terumbu karang dan konservasi terumbu karang tadi sebelum adanya Kak Gufran bersama teman-teman melakukan sosialisasi dan edukasi?
2: Mungkin kalau terkait dengan masyarakat itu kak, mungkin belum ada yang tahu kak.
1: Belum. Hanya
2: sedikit.
1: Ada, tapi
2: ada, sedikit. Ada, tapi sedikit, ya.
1: Sedikit sekali.
2: Ya.
1: Mm. Sebenarnya kalau menurut Kak Gofran itu faktornya apa sih sebenarnya? Karena kan kita hidup di era digitalisasi ya, apa aja gitu ya bisa kita pelajari. Apa sebenarnya Kak Gofran, menurut Kak Gofran yang menjadi kekurangan masyarakat selama ini sehingga mereka tidak begitu banyak mengetahui tentang penyelamatan dan konservasi terumbu karang?
2: Mungkin kurang kesadaran, Kak.
1: Ya. Iya, Kak. Oke, oke. Baik. Saya ke Kak dosen kembali nih. Oke, pertanyaan yang sama. Karena dari Kak Gofran tadi sendiri mengatakan bahwa sejauh ini masyarakat sebenarnya punya kesempatan ya untuk belajar lebih banyak betul. Bagaimana cara konservasi dan juga penyelamatan terumbu karang begitu, tapi mereka masih minim sekali pengetahuannya. Apa sebenarnya yang terjadi, Kak?
0: Ya, sekarang itu kan sebenarnya kalau kita mau melihat ya perkembangan teknologi kan orang bisa belajar di mana saja. Soal mau melihat apa sih sebenarnya perannya terumbu karang ini bagi kehidupan. Ya, di sisi lain juga masyarakat ini kan kurangnya pemahaman juga mereka tidak peduli, kurang peduli.
1: Tidak peduli ya. Hmm. Pemerintah setempat mungkin Kak, gimana sih peran aktifnya? Apakah memang kurang peran aktif dari pemerintah setempat yang paling dekat dari masyarakat begitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat?
0: Kalau peran pemerintah, dia sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi juga sih. Dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu, dia sudah beberapa kali melakukan aktivitas konservasi di seluruh kabupaten. Tapi memang di sisi lain, apa ya, bisa saja apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu, ya sama halnya mereka hanya sampaikan, masyarakat itu hanya lewat saja.
1: Lewat begitu ya. Tapi seberapa sering sih pemerintah melakukan sosialisasi?
0: Kalau sering, enggak bisa juga dikatakan.
1: Enggak bisa
0: sering.
1: Ya. Mungkin kita nanti ngundang pemerintahan yang boleh. Terkait begitu. Tapi menurut Kak Arwin sendiri, keseriusan pemerintah itu bisa ternilai begitu? Atau seberapa serius sih sebenarnya?
0: Kalau dari keseriusan, pemerintah serius. Mm-mm. Karena dilihat dari program-programnya juga kan, khususnya di daerah ini sudah seringkali melakukan konservasi. Namun yang jadi masalahnya adalah mungkin juga keterbatasan anggaran ya.
1: Keterbatasan anggaran?
0: Mereka kan melakukan konservasi itu ya hanya pada saat selesai melakukan konservasi lewat ditinggal tanpa ada monitoring.
1: Okay.
0: Harusnya itu yang dilakukan. Akhirnya banyak konservasi yang dilakukan itu gagal.
1: Oke, okay. Sebenarnya dana bisa nggak dikalkulasi dana yang dibutuhkan untuk bisa misalkan dalam jangka 1 tahun untuk memberikan edukasi di Pulau Balakan misalkan kan yang terdekat dari Mamuju Pulau Karampuang
0: ya.
1: Yang sulit itu Pulau Balakan, bisa nggak sih dikalkulasi kira-kira berapa nih dibutuhkan gitu dalam jangka 1 tahun untuk bisa ke Balakan dan meninjau dan juga memantau begitu?
0: Kalau berbicara soal anggaran ya, kalau Pulau Balakan itu ya bisa membutuhkan anggaran sampai ratusan juta.
1: Ratusan juta.
0: Karena yang saya buat saja sebelumnya kan, kalau untuk konservasi karang ya, kebetulan saya pernah kerjasama dengan asuransi Astra, itu membutuhkan anggaran 125 juta dalam 1 tahun, monitoring satu dalam tahun. 1 tahun.
1: Monitoring?
0: Ya.
1: Itu hanya monitoring ya?
0: Pelaksanaannya dengan monitoring.
1: Pelaksanaan dengan monitoring. Dan sepertinya belum mampu ya?
0: Alhamdulillah sih sebenarnya kemarin yang saya lakukan itu konservasinya cukup berhasil.
1: Cukup berhasil.
0: Karena terakhir saya cek perkembangannya itu sudah, medianya itu sudah tertutupi dengan karang.
1: Oke, okay. Okay. Mungkin kita kembali ke permasalahan yang mungkin kayaknya klasik aja ya. Di tengah masyarakat yang kemudian kayaknya diedukasi sedemikian rupa tapi menurut Kak Arwin sendiri kayak lewat gitu ya, di belakang telinga. Mungkin permasalahan klasiknya apakah salah satunya adalah tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain dari menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Gitu gak sih Kak?
0: Sebenarnya sih kalau misalnya mau memilih ya, nelayan ini kan melakukan penangkapan yang tidak ramah, menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Ketika kita pemerintah mau hadir di situ, kita memberikan alat tangkap yang lain, otomatis nelayan ini berpikir bahwa apakah alat tangkap yang diberikan ini hasilnya sama dengan yang saya lakukan, alat tangkap yang saya gunakan sebelumnya. Pasti berpikirnya ke situ.
1: Oke, okay. Untuk kebijakan kedepannya mungkin ada pandangan dari Kak Arwin sendiri, kebijakan seperti apa sih yang bisa dilakukan untuk lebih menguatkan konservasi terumbu karang ini?
0: Untuk kebijakannya ya, kalau dari saya sih bagaimana pendekatannya ke masyarakat itu sendiri. Artinya bagaimana kita memulai dari bawah, kita membentuk kelompok-kelompok di kalangan masyarakat yang menjaga ekosistem itu sendiri.
1: Oke, tantangannya mungkin ya harus berusaha lebih keras lagi nih. Kayaknya harus lebih kayak istilahnya lebih sering berteriak-teriak gitu ya, Kak ya. Oke, baik. Kita mungkin ke beberapa pertanyaan terakhir. Tantangannya tadi ada beberapa hal yang sudah diuraikan ya. Nah, kalau terkait dengan perubahan iklim tadi, ada tidak sumbangsi masyarakat yang bisa dilakukan untuk mencegah pengaruh perubahan iklim terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang tadi?
0: Kalau untuk masyarakat ya, dalam menjaga perubahan iklim itu, saya rasa agak susah. Karena ini kan dari alam itu sendiri, soal perubahan iklim.
1: Oke, metode-metode yang lebih efektif deh Kak, yang paling efektif gitu, dari yang efektifnya gitu, yang paling efektif yang mana sih yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga keberlangsungan kehidupan terumbu karang kita?
0: Jadi kalau misalnya metode-metode yang perlu kita lakukan itu, yang pertama bagaimana masyarakat itu dalam membuang sampahnya itu, misalnya khususnya pada nelayan, masyarakat yang tinggal di pesisir ya, itu jangan dibuang ke laut.
1: Oke.
0: Kemudian pada saat melakukan aktivitas di laut itu, misalnya nelayan menangkap ikan, ya setidaknya mengurangi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
1: Oke. Baik. Kemudian saya ke ini dulu deh. Ini kan kita garis pantainya panjang ya.
0: Betul.
1: Sejauh ini yang kita lihat aktivitas di pinggir pantai itu banyak.
0: Banyak.
1: Termasuk ada pembangunan. Ya. Pembangunan yang dimaksud itu misalkan tanggul-tanggul seperti itu. Apakah ini mempengaruhi juga?
0: Kalau tanggul sih sebenarnya tidak mempengaruhi sih soalnya. Yang mempengaruhi itu kalau di pas di pesisir pembangunan itu kan ya, kembali ke kalau misalnya kita melakukan reklamasi. Reklamasi ini kan kalau misalnya kita reklamasi pantai kan sedimennya bisa menutupi terumbu karang. Akhirnya dia tidak bisa berkembang biak.
1: Oke, baik, kita ke strategi jangka pendeknya yang bisa mungkin dijangkau oleh masyarakat atau bisa dilakukan secara praktis oleh masyarakat begitu. Strategi jangka pendeknya yang bisa kita lakukan bersama untuk menjaga keberlangsungan terumbu karang kita di lautan Indonesia, lautan Sulawesi Barat.
0: Untuk strateginya jangka pendek itu, yang kami sudah lakukan itu bagaimana mengajak masyarakat itu terlibat langsung. Misalnya dalam melakukan konservasi. Dan untuk dalam melakukan monitoringnya itu, kami libatkan langsung masyarakat sehingga masyarakat ini merasa memiliki. Jadi kalau misalnya ada yang merusak, mereka bisa mengedukasi langsung. Bahkan kita sudah merana bagaimana mengajak masyarakat untuk melakukan adopsi. Jadi adopsi karang ini, rencananya program kami itu akan mengajak pemerintah setempat, masyarakat lain untuk ikut terlibat. Jadi mereka mengadopsi karang, masyarakat ini yang melakukan konservasi.
1: Oke, baik. Nah Kak, saat ini kan kita sudah bisa mengakses informasi terkait dengan transplantasi terumbu karang. Ya. Sejauh mana metode ini disebut berhasil untuk bisa mempertahankan keberlangsungan terumbu karang kita?
0: Jadi dalam transplantasi terumbu karang itu, kalau misalnya kita melakukan transplantasi tanpa kita melakukan monitoring, artinya bukan hanya sekedar pelaksanaan ya. Jadi pada saat kita melakukan transplantasi, kita harus menjaga ke depannya. Artinya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan kita harus tetap cek. bagaimana perkembangannya. Karena kan pasti 1 bulan 2 bulan pertama itu karang yang kita transplantasi pasti banyak yang mati.
1: Okay.
0: Jadi yang mati tadi itu
1: dipantau, ya?
0: Kita harus ganti dengan yang baru.
1: Oke. Jadi tidak serta-merta kita lakukan proses transplantasi kemudian ditinggalin.
0: Ya betul.
1: Kita harus tetap dipantau.
0: Harus tetap dipantau.
1: Oke. Kak Gufran sudah pernah melakukan metode transplantasi terumbu karang tadi?
2: Ya sudah, Kak.
1: Sudah. Di daerah mana saja?
2: Di Pulau Karampuang saja, Kak.
1: Pulau Karampuang?
2: Iya.
1: Boleh diceritain gak pengalamannya kayak gimana kemarin?
2: Nah, kemarin itu Kak ya untuk cerita mengenai transplantasi terumbu karang itu, Kak. Mungkin agak menarik juga, Kak, karena kan saya juga kemarin baru pertama kali untuk transplantasi terumbu karang, Kak, sama Pak Arwin.
1: Oke.
2: Jadi di situ kan saya baru belajar juga.
1: Gimana sih caranya gitu ya?
2: Iya.
1: Dan menurut kamu susah gak sih, Kak?
2: Kalau menurut saya, Kak, mungkin tidak susah. Yang susahnya itu untuk turun saja, untuk menyelam, Kak.
1: Oh, bisa nyelam?
2: Ya, bisa.
1: Kalau saya yang disuruh transplantasi kayak nggak bisa ya. Berarti memang sepertinya butuh keahlian tertentu ya. Dan selain dari mempelajari transplantasinya, berarti harus mempelajari tekniknya juga ya, karena ternyata harus nyelam.
2: Ya, betul.
1: Gitu. Tapi itu di kedalaman mana? Kemarin Kak Gufran, kedalamannya jauh tidak atau cukup di kedalaman yang rendah saja?
2: Kedalaman yang dijangkau kemarin itu, Kak, lebih 10 meter kayaknya, Kak. Mungkin 13 meter, Kak.
1: 13 meter?
2: Ya.
1: Oke, berapa menit biasanya di dalam baru kemudian transplantasinya berhasil dilakukan?
2: Ya, tergantung, Kak.
1: Tergantung?
2: Iya.
1: Berarti harus naik dulu nih kalau kehabisan nafas ya. Baru turun lagi gitu. Ada gak kayak gitu? Udah
2: tidak, kehabisan? Kak. Karena kan kita sudah pakai alat.
1: Pakai alat, iya, oke. Ini masih mikir klasiknya ya, ya ampun. Oke, berarti program dari mahasiswa sendiri ya, kita berbicara soal mahasiswa sendiri sebagai mungkin menjadi salah satu bentuk dari implementasi mata kuliah pemberdayaan masyarakat mungkin ya. Iya, ada program gak yang dilakukan?
2: Untuk sampai saat ini, Kak, rencana bulan 12 kalau bisa kami akan mengadakan transplantasi terumbu karang yang di Pulau Karampuang itu, Kak.
1: Oke, artinya kemarin sudah, ini ke sana lagi?
2: Tidak, karena kan ini kemarin, iya, Kak.
1: Proses begitu, pembelajaran, Kak. Kemarin?
2: Iya.
1: Oke, kemarin proses pembelajaran dan dirasa sudah cukup begitu ya materinya. Jadi nanti kemudian ke sana lagi ya?
2: Iya.
1: Rencananya bulan Desember?
2: Bulan depan, Kak, bulan 12, iya.
1: Oke, iya, nanti kita mau tanya dosennya juga ya. Tapi dari Kak Gufran sendiri responnya ketika mengikuti pembelajaran metode transplantasi itu seperti apa? Seru gak sih? Atau boring gitu?
2: Kalau menurut saya, Kak, ya seru, Kak.
1: Seru aja, iya. Gak mungkin masuk di prodi itu kalau tidak ini ya, jiwanya gak di situ ya. Kak Arwin gimana? Pandangan Kak Arwin kemarin memberikan memberikan apa mata kuliah atau memberikan pelajaran, memberikan materi transplantasi terumbu karang terhadap Kak Gufran dan teman-teman.
0: Jadi kemarin itu kan kita buat pengabdian ya kepada masyarakat itu sambil melibatkan mahasiswa bagaimana melakukan konservasi terumbu karang itu yang baik dan benar. Jadi kita juga selain mengajar mereka di lapangan, kita mengajarkan bagaimana sih sebenarnya kita harus menjaga ekosistem terumbu karang ini. Jadi selain itu kita ajarkan dulu mereka teknik menyelamnya.
1: Oke.
0: Menyelam. Kemudian masuk di bagaimana melakukan konservasi terumbu karang.
1: Oke.
0: Kemudian kita berikan merasakan langsung bagaimana membawanya ke dasar laut. Jadi sebenarnya kalau untuk konservasi itu kan ada dua cara sih sebenarnya orang bisa melakukan, bisa menggunakan alat scuba. Bisa juga dengan free dive, artinya orang yang bisa menahan napas itu dengan lama, dia bisa free dive.
1: Metode klasik ya, itu yang kepikiran tadi ini, mentang-mentang 18 meter ya. Iya, tapi ada mahasiswanya yang bisa?
0: Ada yang bisa.
1: Ada, wow, itu pasti yang asli sini ya.
0: Jadi kan di manajemen di MSDP itu sendiri kan, itu sudah ada mata kuliahnya khusus juga untuk menyelam.
1: Oke, kita nanti masuk di prodi tersebut ya, biar bisa sekalian belajar menyelam ya, gitu ya. Dan sepertinya seru-seru aja tuh gimana ya? Soalnya kalau dipikir-pikir itu agak nambah pekerjaan gitu ya. seru-seru aja ya Kak Gufran ya?
2: Ya menurut saya Kak seru Kak.
1: Seru, oke. Okay. Baik, untuk kerjasama mungkin perihal transplantasi terumbu karang tadi dari Universitas Muhammadiyah Mamuju dengan pemerintah ada tidak?
0: Kita sudah pernah melakukan kerjasama. Jadi kemarin di tahun lalu kita sudah kerjasama dengan Dinas Kelautan menurunkan maluga konservasi di Pulau Karampuang. Sampai sekarang kita masih jaga. Kemudian kita juga kemarin membuat program pembuatan bibit. Jadi kita membuat semacam pembibitan.
1: Iya.
0: Pembibitan terumbu karang. Jadi kalau misalnya nanti kita melakukan konservasi, kita tinggal ambil di kebun bibit itu yang sudah kita buat. Jadi kita mengurangi pengambilan bibit di alam.
1: Oke, baik. Ini berbicara soal penganggarannya lagi nih ya. Karena sudah pasti butuh anggaran nih ya, untuk melakukan proses transplantasi tadi. Apakah sepenuhnya dianggarkan oleh pemerintah atau cekak-cekan nih Kak?
0: Jadi kalau dari segi penganggaran kan pemerintah setempat juga sudah menganggarkan. Tapi kalau kita hanya berpatokan pada pemerintah daerah itu kan tidak cukup.
1: Ya.
0: Harusnya ada keterlibatan dari perusahaan-perusahaan swasta.
1: Oh oke. Okay. Perusahaan coba, swasta sejauh ini?
0: Kalau di Kabupaten Mamuju ini, Sulawesi Barat, untuk keterlibatan swasta itu masih kurang.
1: Oke.
0: Okay, memang perlu kolaborasi antara semua stakeholder, baik pemerintah daerah maupun perusahaan-perusahaan swasta.
1: Untuk memastikan bahwa dana tersebut bisa tersalurkan seperti apa?
0: Kalau untuk memastikan hal tersebut, ya mungkin lebih enaknya misalnya dari swasta maupun pemerintah itu kan bisa bekerja sama lah dengan kelompok-kelompok memang yang pemerhati lingkungan. Jadi kalau misalnya dari pemerintah daerah kan biasanya kan menganggarkan hanya pelaksanaannya. Jadi kalau misalnya dia bekerja sama dengan komunitas-komunitas, secara tidak langsung komunitas ini akan setelah selesai pelaksanaan, komunitas ini yang bertanggung jawab untuk menjaga.
1: Oke, okay. Nah sejauh ini Kak sudah pernah belum duduk bersama dengan pemerintah daerah dan juga akademisi untuk memperbincangkan hal tersebut, bagaimana keterlibatan swasta dan kemudian programnya ke depan seperti apa?
0: Selama ini itu ada tapi masih kurang.
1: Masih kurang, masih perlu
0: ya, masih
1: ditingkatkan
0: perlu
1: lagi. Jadi artinya belum efektif ya?
0: Ya belum efektif.
1: Belum efektif sejauh ini. Kak Gufran menilai selama ini bentuk kerjasama pemerintah dengan Universitas Muhammadiyah Mamuju perihal transplantasi terumbu karang tadi. Apakah sudah berjalan efektif atau mungkin masih perlu dikembangkan lagi?
2: Mungkin, menurut saya Kak, mungkin masih perlu untuk dikembangkan lagi Kak.
1: Apanya yang kurang nih Kak? Masih kurang banyak spot yang ditransplantasi terumbu karang
2: iya,
1: atau
2: Kak,
1: gimana?
2: Begitu.
1: Masih kurang ya?
2: Iya Kak.
1: Sejauh ini masih, kalau ke Balak Balakang sudah?
0: Balak Balakang itu masih belum.
1: Belum tersentuh untuk proses transplantasi?
0: Ada, sudah ada. Tapi sudah ada. Baru berapa, satu kali kayaknya.
1: Baru sekali, dan harusnya itu lebih banyak ke sana ya, ya? Karena Balak Balakang itu lebih luas daripada Pulau Karampuang.
0: Ya betul, Balak Balakang itu kan sebenarnya kan dia sudah masuk kawasan konservasi, harusnya lebih kepada bagaimana menjaga itu. Harus okay. Lebih dikembangkan di sana.
1: Oke. Okay. Baik, teknologi-teknologi lainnya mungkin yang bisa membantu kita selain dari teknologi transplantasi terumbu karang itu, teknologi apa saja yang bisa membantu kita untuk menjaga keberlangsungan terumbu karang tadi?
0: Kalau berbicara teknologi yang bisa menjaga ekosistem itu, tidak ada sih sebenarnya.
1: Selain itu tadi ya, selain
0: kalau metode-metode yang lainnya banyak.
1: Metode yang lain ya, ada ya. Oke, okay. Untuk pariwisata berkelanjutan yang menggunakan atau menjadikan terumbu karang ini sebagai media, seperti apa Kak?
0: Jadi dalam pariwisata itu, terumbu karang ini dalam konservasi ya,
1: yeah,
0: itu juga sangat mendukung dalam bagaimana menjaga pariwisata yang berkelanjutan. Bukan hanya metode konservasi ya, kita juga bisa menggunakan yang namanya artificial reef.
1: Apa itu?
0: Artificial reef ini lebih kepada karang buatan.
1: Karang buatan?
0: Karang buatan, jadi bisa kita menggunakan, menurunkan barang-barang bekas.
1: Oke. Okay.
0: Misalnya sepeda atau motor yang sudah tidak terpakai, okay, yang sudah rusak, itu bisa kita jadikan sebagai spot wisata.
1: Oke, dan apakah itu juga menjadi salah satu metode yang efektif untuk memperbanyak spot terumbu karang di perairan kita?
0: Ya betul, jadi cara seperti itu juga menjadi suatu metode untuk bagaimana menjaga ekosistem terumbu karang.
1: Oke.
0: Karena setelah dia langsung kan itu nanti tumbu karang di situ.
1: Oke, daerah mana saja yang sudah melakukan hal tersebut, metode-metode tersebut?
0: Kalau daerah...
1: Daerah kita?
0: Di Mamuju ini baru sekali saya dapat dua, ya baru sekali lah pernah ada di Karampuan dia menurunkan motor.
1: Okay.
0: Kemudian kemarin juga dari Angkatan Laut menurunkan mobil. Kalau di daerah lain banyak sih, kita ambil contoh saja terdekat Sulawesi Selatan ya.
1: Sulawesi Selatan.
0: Nah, Makassar itu sudah sering kali. Jadi di Makassar itu saya sudah pernah menurunkan Vespa sebagai spot untuk wisata, kemudian ada juga menurunkan patung dan mobil.
1: Iya, oke. Okay. Perlu dicatat bahwa jangan mobil baru yang diturunin. Ya,
0: kalau mobil baru rugi.
1: Iya. Tapi siapa tahu mau berkorban untuk ini ya.
0: Iya, betul.
1: Keberlangsungan terumbu karang kita. Tapi ada pro dan kontra yang beredar luas di masyarakat karena katanya kok nurunin besi gitu di tengah lautan, apakah memang ada efeknya?
0: Jadi kan pada saat penurunan itu kita sudah artinya antisipasi sedemikian rupa lah. Dari besi itu kita coba kasih media, misalnya kita lapisi pasir supaya korosinya tidak terlalu berlebihan. Kemudian misalnya kayak di kendaraan ya, itu kan mesinnya kita keluarkan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi bukan semerta-merta langsung kita turunkan, tidak. Kita harus mengantisipasi dampak yang kemungkinan terjadi.
1: Tapi kalau cuma besi-besi kerangkanya gitu memang gak ngaruh gitu kak ya?
0: Sebenarnya sih kalau kita beri buat misalnya ini kan besi itu kan korosi ya.
1: Iya betul.
0: Jadi sebelum kita turunkan kita sudah berikan misalnya cat anti korosi sehingga memperpanjang usianya.
1: Oke, jadi mungkin manfaatnya lebih banyak ya.
0: Iya.
1: Nah seberapa besar metode tersebut bisa meningkatkan atau menggejot produktivitas terumbu karang?
0: Jadi kalau berbicara soal apa ya tadi? Produktivitasnya ya.
1: Iya, produktivitas.
0: Jadi dengan menurunkan terumbu karang buatan tadi itu, itu bisa misalnya kan kalau berbicara pariwisata,
1: iya.
0: Itu kan bisa mendatangkan wisata-wisata baru, misalnya kan okay. Mereka mau melihat kondisinya. Makanya iya. Pada saat kita menurunkan media tadi itu, kita harus menentukan kedalamannya.
1: Oke.
0: Okay. Kedalamannya kita tentukan supaya misalnya orang yang baru, orang snorkeling bisa lihat.
1: Oke, okay, kak, seruan mana ngelihat terumbu karang asli sama yang dibuat seperti ini?
0: Kalau seruan lebih seruan terumbu karang yang asli.
1: Oh gitu ya. Ya tapi ini menjadi salah satu metode untuk bisa menjaga keberlangsungan ya, gitu ya. Oke, okay, kak Gufran rencana mau nurunin apa setelah ini? Seru kali nurunin ini kak, apa bulldozer gitu. Ada ya kira-kira di luar negeri mungkin ya?
0: Ada tapi ya kerja keras.
1: Kerja keras ya memang berat. Berat begitu ya medannya juga ya, ya perlu mempertimbangkan banyak hal. Oke, nah terakhir nih kak ada nggak harapan saya ke kak Gufran dulu deh harapannya ke depan terhadap siapa saja mau kepada masyarakat atau kepada pemerintah untuk bisa melindungi terumbu karang dan juga memperpanjang konservasi terhadap terumbu karang kita di Sulawesi Barat.
2: Jadi harapan saya terkait dengan untuk masyarakat itu kak, bagaimana bisa meningkatkan kesadaran masing-masing. Dan untuk pemerintah itu bagaimana untuk bisa turun langsung lapangan untuk okay. Sosialisasi begitu kak, okay. Terkait dengan terumbu karang.
1: Oke, okay, harus lebih sering turun iya, gitu ya. Kak Arwin, namanya masih belum hafal ya dari tadi kita ngobrol. Kak Arwin gimana harapannya?
0: Jadi kalau harapan saya sih sebenarnya, mari kita bersama-sama menjaga keberlanjutan. Karena terumbu karang ini kan sebenarnya jadi ruang hidup masyarakat ya. Luas. Jadi bukan hanya sebatas formalitas dalam melakukan kegiatan, tapi bagaimana ketika melaksanakan konservasi itu ada keberlanjutannya. Artinya kita selalu melakukan monitoring. Karena dalam konservasi itu kan, 3 bulan pertama itu pas 1 bulan 2 bulan pertama pasti rentang
1: yeah.
0: Gagalan. Jadi memang harus kita terus melakukan monitoring ketika melakukan konservasi.
1: Lebih aktif ya?
0: Ya, lebih aktif.
1: Oke. Baik, baik Kak Arwin, terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini. Kak Gufran, terima kasih juga untuk kebersamaannya. Semoga kita ada kesempatan mungkin memperbincangkan hal lainnya karena lautan kita luas ya, ya, ya insya Allah. Baik, dan pendengar tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan, tinggal kesadaran kita sendiri. Sekali lagi dimulai dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat juga. Masyarakat di sini bukan cuman masyarakat yang bermukim di sekitar pantai saja, tapi masyarakat yang kami sebutkan di sini adalah masyarakat dari semua elemen ya. Karena pemerintah juga masih masuk dalam kategori masyarakat. Jadi kita semua mempunyai tugas yang sama untuk menjaga ekosistem terumbu karang daerah kita agar tetap produktif dan bisa tetap menjaga keindahan lautan di Sulawesi Barat. Baik, demikian perbincangan kita kali ini di Bincang Seru bersama dengan dosen dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Muhammadiyah Mamuju, Kak Arwin SPI MSI dan juga Ketua Himpunan Manajemen Sumber Daya Perairan, Kak Muhammad Gufran. Dan kali ini saya Hijrah Mawi bersama dengan narasumber pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan demikian tadi kami hadirkan podcast untuk Anda dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari. Pendengar Mega Pika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
1: Fakta. 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Cek Fakta hari ini untuk edisi Sabtu 5 September 2026 pukul 11 lewat 14 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook adanya tautan program undian berhadiah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pada tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, tautan tersebut tidak dapat diakses sehingga gagal terhubung ke alamat yang diarahkan. Dan setelah memeriksa foto konten menggunakan Google Lens,

0: 2026.
1: Demikian rangkaian informasi Cek Fakta yang telah kami rangkum dari laman komdigi.go.id. Nantikan terus beragam informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cek Fakta.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari Sabtu ini tanggal 5 September 2026 saya Dwita Ardiana akan menemani Anda di hari Sabtu ini.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sesaat lagi saya akan mengajak Anda pendengar untuk kita sama-sama menyimak siaran ulang dialog interaktif Ruang Disabilitas dan juga Inklusi dengan topik terkait dengan mental health.
1: Anda, saya Nita Wahyuni dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan pendengar, siang hari ini kami akan membawakan tema Kesehatan Mental Generasi Muda dan Risiko Disabilitas Psikososial. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung di siang atau di pagi menjelang siang hari ini, boleh bergabung melalui nomor telepon 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Dan tentunya Anda dapat memonitor kami melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id atau melalui siaran langsung juga melalui visual di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Jadi ada banyak ruang pendengar untuk kita bisa bersama-sama berdiskusi di siang hari ini terkait dengan topik kesehatan mental yang bisa saja mungkin ada di sekitar kita yang mengalami hal tersebut yang kita tidak tahu bagaimana cara penanganannya dan lain-lain. Nah, di siang hari ini pendengar kami hadirkan narasumber dari SHG Binanga Sehat Jiwa. Ada ketuanya Kak Wahyu Santoso di siang hari ini. Selamat siang, Kak.
2: Siang, Kak.
1: Oke, Kak Wahyu apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, dan juga ada Kakak Sri Anjarwati. Beliau adalah Sekretaris Umum dari SHG Binanga Sehat Jiwa. Selamat siang, Kak Sri Anjarwati.
3: Iya, selamat siang, Kak.
1: Kak Sri Anjarwati, nama panggilannya siapa?
3: Boleh Sri, boleh Anjar.
1: Oke, Kak Sri dan Kak Wahyu.
2: Sri, 3-in-1.
1: Oke, Kak Sri dan Kak Wahyu, terima kasih telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita akan membahas tentunya kesehatan mental generasi muda. Kalau berbicara tentang kesehatan mental, bagaimana Kak Wahyu menilai secara umum saat ini?
2: Kesehatan mental ini yang menurut yang selama ini kami amati ini bisa saja dialami oleh setiap dari kita.
1: Setiap dari kita
2: berpotensi untuk terganggu kesehatan mentalnya. Dia apa namanya, kalau kesehatan mental itu kan salah satu cirinya itu kalau jiwa yang sehat, mental yang sehat itu dia menerima dirinya, menerima orang lain. Apalagi Kak Anjar? Ya agak lupa juga.
1: Menerima dirinya, menerima orang lain.
3: Menerima orang lain, menerima termasuk keadaan yang dialami
1: apapun itu.
3: Karena berbicara dengan kesehatan mental, masih banyak orang yang mengalami kesehatan mental itu dia tidak bisa menerima dirinya. Baik dirinya, untuk dirinya sendiri dan juga orang-orang sekitarnya. Bahkan beberapa yang kami temui, lingkungan keluarganya pun juga masih ada yang belum bisa menerima
1: dirinya.
3: Iya, dirinya dan keluarganya juga.
1: Dia tidak bisa menerima dirinya, tidak bisa, dan keluarganya juga tidak bisa,
3: tidak
1: menerima,
3: bisa menerima
1: dirinya.
3: Misalnya kan saya belum amit-amit ya. Tapi kita tidak tahu karena semua orang, semua golongan itu bisa
1: berpotensi
3: untuk terkena gangguan apa namanya,
2: kesehatan
3: mental itu. Jadi misalnya saya saat ini saya tidak bisa menerima diriku, begitupun juga keluargaku tidak bisa menerima saya
1: sebagai saya gitu.
3: Dan sebagai orang yang terkena gangguan kesehatan mental atau ODDP.
1: Jadi tidak adanya penerimaan gitu, tidak diterima. Ya jangankan orang lain, dia sendiri tidak menerima kita gitu.
2: Istilah kerennya itu self stigma, dia stigma dirinya sendiri. Saya seakan-akan saya ini lemah, saya ini tidak bisa apa-apa, itu termasuk gangguan kesehatan mental.
3: Okay. Seperti itu.
2: Saya tidak bisa saya tidak mampu bahagiakan orang tua saya, itu yang menjadi beban dalam dirinya.
1: Berarti banyak overthinking bisa terserap?
3: Bisa.
1: Oh, wow. Oh, makanya
3: dan awal mulanya itu sebenarnya mulai dari overthinking itu.
1: Oh, mulai dari overthinking. Ini banyak dilakukan oleh generasi-generasi muda ya, yang mungkin di usia 20-an masih belum bisa jadi apa-apa. Berangkat dari situ bisa jadi.
3: Bahkan belum sampai di umur 20-an juga itu bisa.
1: Wih. Dan di Sulawesi sangat Barat, bisa.
3: Di Sulawesi Barat bahkan di Mamuju itu sendiri ada.
1: Ini termasuk maksudnya sekarang ini kalau dari SHG melihat ini adalah maksudnya sudah parah ini. Maksudnya di kondisi di daerah kita ini kayak masuk daerah yang wah ini butuh penanganan serius ini. Atau belum sampai ke sana?
3: Sebenarnya kalau kami sangat butuh.
1: Butuh penanganan
3: sangat
1: serius?
3: Sangat butuh penanganan serius. Karena yang orang-orang lihat itu yang cuman yang berkeliaran di jalan, cuman yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Itu kan sebenarnya banyak ya di Mamuju ya. Tapi sebenarnya di luar dari orang-orang yang berkeliaran itu sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali orang yang
1: terkena kesehatan
3: mental itu.
1: Wow. Dan ini seperti di daerah kita ya.
2: Tapi kita tidak perlu terlalu bagaimana ya soal isu kesehatan mental ini. Kesehatan mental ini sama seperti kesehatan jasmani biasa yang perlu kita rawat, perlu kita jaga. Begitu ya,
1: Kak. Ya,
3: seperti itu.
1: Baik. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, kita mungkin menjelaskan dulu kepada pendengar apa ini SHG Binanga. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh, jadi SHG itu adalah self help group.
3: Ya.
1: Oke, boleh dijelaskan secara lebih detail seperti apa ini self-help group ini dan kenapa tiba-tiba akhirnya ada di kota kita ini? Silakan.
2: Terima kasih. Sebelum berbicara lebih jauh tentang kesehatan mental, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu ada dua entitas. Dua entitas ini yaitu dua kelompok binaan yang tadi sebelum kita on air ini dijelaskan oleh Kak Anjar itu ada dua. Yang pertama SHG Binanga Sehat Jiwa yang di lingkup Kelurahan Binanga dan yang satu SHG Bone Putih Karampuang. Di mana ini adalah kelompok binaan dari Gema Difabel dan Pusat Rehabilitasi Yakum. SHG atau Self Help Group Binanga Sehat Jiwa merupakan kelompok dukungan sebaya. Sebaya bukan yang seperti kita anggap sebagai seumuran atau apa, tidak. Sebaya yang maksudnya memiliki cerita yang sama, memiliki pengalaman kesehatan mental yang sama, ataukah pengalaman mendampingi, itu tergabung dalam SHG, Self Help Group, relawan, dan ada yang disebut sebagai kader keswa, kesehatan jiwa. Kelompok ini hadir sebagai wadah bagi para anggota untuk saling berbagi pengalaman, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam perjalanan pemulihan yang mereka jalani. Kedua kelompok ini merupakan kelompok binaan dari Gema Difabel. Keberadaan SHG lahir dari kesadaran bahwa proses pemulihan kesehatan mental tidak hanya berlangsung di rumah sakit. Pemulihan juga tumbuh melalui dukungan sosial, penerimaan lingkungan dan kesempatan untuk kembali menemukan makna hidup.
1: Oke, jadi tidak hanya berobatnya tuh tidak hanya di rumah sakit ya, tapi bisa di SHG.
2: Maksudnya
1: pendampingan dari SHG
2: intinya. Kan perlu kita dukung sebagai kalau kita mengutip salah satu hadis Nabi kan, kalau saudara kita sakit, kita juga harus rasakan yang sama. Maksudnya dalam artian kita harus mendukung, seakan-akan kita yang sakit
1: ya, jadi lebih ini ya, itu tadi sebaya tadi itu ya, maksudnya. Oke, baik. Kalau program-program dari SHG ini sendiri seperti apa, Kak Anjar?
3: Ya, saat ini program SHG itu ada program pendampingan kepada teman-teman ODDP atau orang dengan disabilitas psikososial. Oh ya, sedikit menginformasikan juga bahwa pada umumnya orang mengetahui bahwa gangguan kesehatan mental itu adalah gangguan jiwa. orang-orang yang mereka tahu ya, itu gangguan jiwa. Tapi sebenarnya gangguan jiwa itu sebenarnya kurang etis ya, agak kasar, agak kasar, makanya kami menyebutnya itu ODDP atau orang dengan psikososial,
1: seperti orang itu. Dengan disabilitas psikososial.
3: Iya, disabilitas psikososial. Kemudian kami juga sementara fokus di pendampingan teman-teman ODDP. Misalnya ada teman-teman ODDP yang jadwalnya untuk kontrol di rumah sakit, itu kami dampingi, kami antar. Terus juga dalam 2 kali sebulan ya, 2 kali sebulan itu kami mengunjungi rumah.
1: Rumah-rumah orang.
2: Programnya home visit.
3: Iya, home visit. Home visit itu kami kami home visit itu hanya sekedar ingin mengetahui bagaimana perkembangan kesehatannya, bagaimana apa yang dia rasakan saat ini dari sebelum ke psikiater atau ke psikolog dan sampai saat dia konsumsi obat, seperti itu. Kemudian kami juga ada program yang sedang berjalan, itu lingkar cerita. Maksudnya kami adakan semacam apa ya namanya, diskusi. Target kami saat ini itu untuk
2: pelajar.
1: Oh, pelajar.
3: Iya, sudah dilaksanakan baru 1 kali, tapi insya Allah akan berlanjut. Dan di situ kami juga bisa mengetahui bahwa kesehatan mental ini bukan cuman orang di atas umur di atas 20 tahun, tapi bisa saja di bawah 20 tahun. Bahkan kemarin kami ada ini perkiraan, ada deteksi bahwa pelajar juga itu bisa terkena.
1: Oh, makanya dihadirkan lingkar cerita itu ya.
3: Iya, makanya kami hadirkan lingkar cerita, ruang aman bagi adik-adik teman-teman pelajar untuk bisa bercerita, untuk bisa mengeluarkan apa yang selama ini dia pendam, seperti itu.
1: Oke. Kalau dari total ada berapa banyak teman-teman yang saat ini didampingi oleh SHG Binanga?
3: Saat ini kurang lebih 10 kemungkinan.
1: Kurang lebih 10. Dan kurang ini semuanya termasuk yang home visit, lingkar cerita dan pendamping.
3: Oh, kalau yang ini yang home visit saja
1: 10.
3: 10 orang. Kurang lebih 10 orang lah.
1: Oke.
3: Karena kemarin sebelum Kak Wahyu sebagai ketua itu ada Kak Reski dan kebetulan salah satu juga teman ODDP, alhamdulillah saat ini dia meninggalkan Sulawesi Barat karena dia kerja. Alhamdulillah sudah bisa menerima dirinya, sudah bisa lebih bisa beraktivitas dengan orang lain, seperti itu.
1: Kak Reski dulu sebagai
3: ketua juga.
1: Ketua dan beliau
2: dan
1: ODDP.
2: Juga penyintas.
3: Iya, penyintas.
1: Oh ya. Ini menarik. Berarti teman-teman yang ada di SHG ini bisa jadi adalah orang yang memang memiliki ODDP ini, maksudnya termasuk dalam ODDP itu.
3: Iya.
1: Oh.
3: Termasuk ODDP itu.
1: Berarti bisa mendampingi sekaligus menyembuhkan dirinya ya.
2: Iya. Sembuh.
1: Dan alhamdulillahnya bisa dikatakan sembuh. Berarti ini kalau misalnya selesai dengan ODDP, apakah hasilnya nanti dikatakan sebagai sembuh atau seperti
3: sebenarnya apa? Bukan lebih kesembuh sih, tapi pulih.
1: Pulih.
3: Kami membahasakan itu sembuh dalam artian pulih. Karena tidak menutup kemungkinan itu akan suatu saat nanti akan kambuh kembali, seperti itu. Makanya kami mengatakan bahwa seseorang itu yang terkena ODDP bisa pulih.
2: Lagi ada peristiwa yang memicu tuh kembali teringat, tertrigger kembali.
1: Trauma-trauma itu.
3: Iya, trauma-trauma itu.
1: Oke. Ini kalau proses pendampingannya dia seperti apa saja? Maksudnya apa yang dilakukan selain menemani ke dokter misalnya, atau yang home visit juga secara detail dia home visitnya kakak-kakak dari SHG seperti apa ke teman-teman dari ODDP ini?
2: Kami langsung kunjungan ke rumah. Langsung kunjungan ke rumahnya, terus menanyakan bagaimana progres setelah berobat, apakah masih rutin minum obat. Kita yang terlalu kasar kalau kita sampaikan, kita yang monitoring, tapi kenyataan di lapangan kita melakukan hal tersebut.
1: Oh. Oke, okay. Jadi memonitor teman-teman yang ODDP gitu. Betul. Yang paling parah ODDP yang dialami teman-teman yang kurang lebih 10 orang ini dia seperti apa? Atau adakah cerita kenapa mereka kena ODDP ini masuk dalam teman-teman ODDP?
2: Kalau itu kayak kita agak berat untuk menceritakan.
1: Oh boleh, aman. Intinya kalau secara umum ini disebabkan oleh apa? Ini mereka anak muda.
2: Banyak dari lebih banyak dari kalangan anak muda. Kalau
1: lebih banyak dari kalangan anak muda. Oke, ini permasalahannya seperti apa dan kalau dari pendam SHG sendiri, bagaimana caranya supaya anak-anak muda tersebut tidak mengalami hal yang sama begitu, tidak berakhir di menjadi teman ODDP. Apa yang anak-anak muda yang bisa lakukan gitu untuk menjaga mungkin kesehatan mental mereka?
2: Kalau bagi saya sendiri secara pribadi, untuk teman-teman untuk menjaga kesehatan mentalnya yaitu bagaimana menjaga dia keseimbangan jiwanya dengan berdiskusi, ngumpul dengan rekan, sejawat atau kita berdiskusi bagaimana membangkitkan lagi gairah semangat kita untuk belajar. Itu kan termasuk dalam upaya kita untuk menjaga stabilitas emosional kita. Gitu.
1: Berarti,
2: apalagi sekarang ada stigma yang beredar, self stigma itu laki-laki tidak bercerita, padahal laki-laki yang paling banyak
1: yang harus diceritakan.
2: Bicara survei ya. Mohon maaf saya sebut bunuh diri itu lebih banyak dari laki-laki. Coba kita nanti riset kembali berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan, lebih banyak laki-laki. Coba silakan.
1: Ini baru sebelum saya berangkat ke sini tuh baru-baru ada lagi yang lompat di jembatan Kembar Goa dan itu meninggal dunia.
3: Oh iya.
1: Iya kan?
3: Iya, baru-baru juga saya tadi lihat beritanya
1: baru-baru
3: seperti itu. Jadi sebenarnya yang apa ya? Karena ini kan semua umur, semua kalangan bisa terkena ODDP. Yang menurut saya yang paling harus dihindari itu harusnya tidak boleh menyendiri. Seperti itu.
1: Kawan kita tahu bahwa diri kita ini tidak boleh menyendiri.
3: Maksudnya ketika pikiran mulai kacau ya, maksudnya pikiran mulai overthinking, pikiran mulai yang secara terus menerus, secara terus menerus itu sebenarnya harus kita sadari bahwa kita tidak boleh menyendiri, harus berinteraksi dengan orang banyak supaya overthinking kita itu berkurang.
2: Ada juga itu. Yang lebih menarik kita bahas yaitu bedanya mungkin introvert dengan orang yang mengurung diri itu.
3: Beda lagi.
1: Jadi tidak semua introvert ini kesana gitu kan? Seperti apa bedanya Kak Bayu?
2: Introvert itu yang sejauh mana yang saya pahami melalui diskusi dengan rekan-rekan di SHG itu, introvert itu dia bijak dalam memilah mana pertemanan yang layak untuk kita jalankan, mana yang tidak. Dia bagaimana memanage dia punya lingkar pertemanan, berbeda dengan orang yang
1: mengurung diri
2: yang ranahnya akan arahnya akan menuju kepada gangguan kesehatan mental, di mana dia betul-betul dunia ini
1: kacau. Dunia ini tidak worth it. Baik, berarti ini kalau kita ketemu misalnya teman-teman yang kayaknya ini orang bukan introvert tapi dia betul-betul menutup diri dari kita begitu, apa yang harus kita lakukan?
3: Sebenarnya kalau teman-teman SHG itu tidak bisa mendiagnosa ya, tidak bisa kami yang mengatakan mendiagnosa bahwa kamu ODDP tidak. Ketika ada tanda-tanda gejala yang dialami, itu kami arahkan untuk ke psikiater atau psikolog.
1: Gejalanya seperti apa?
3: Gejalanya itu salah satunya yaitu tadi overthinking yang berlebihan secara terus menerus, kemudian juga ada kecemasan berlebihan seperti itu, kemudian ada juga karena tekanan pekerjaan ada juga bisa jadi orang yang apa ya, kutu buku ya istilahnya, atau orang yang tapi tidak menutup kemungkinan ya, bukan dibilang saya bisa memastikan, tapi salah satu ciri-cirinya itu ya dari situ.
1: Seperti membaca berlebihan.
3: Bukan lebih membacanya sih, cuman apa ya? Istilahnya mungkin mohon maaf ya kalau agak kasar, mungkin terlalu pintar. Ada yang kemudian juga ada yang misalnya saya berdiskusi dengan Kak Wahyu, ada hal yang misalnya tidak sepemikiran dengan Kak Wahyu, dan itu bisa membuat saya overthinking secara berlebihan, secara terus-menerus seperti itu.
1: Berarti banyak hal dan banyak gejala. Ini
2: intinya kan semua kalangan, Kak.
3: Intinya
2: semua kalangan,
3: ya,
2: ada
3: intinya
2: potensi.
3: Itu semua kalangan bisa berpotensi.
1: Oh,
3: seperti itu. Saya pun juga mungkin Kakak lihat, oh, saya baik-baik saja, tapi Kakak tidak tahu apa yang
1: di belakangnya
3: ada,
1: gitu.
3: Apa yang ada di kepala saya, itu bisa saja. Tidak menutup kemungkinan.
1: Pokoknya overthinking berlebihan ya. Jadi maksudnya kecemasan berlebihan juga.
3: Kecemasan berlebihan.
1: Anxiety.
2: Bahkan dokter jiwa sendiri, psikiater, dia membutuhkan konseling tiap bulannya.
1: Oh ya?
2: Dia sendiri, karena dia yang menampung,
3: dia
2: menampung
3: yang
2: daripada ceritanya pasiennya. Dia juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penyintas.
1: Wah, jadi bahkan psikiater pun butuh konsul. Butuh psikiater. Ya, berarti ini bukan masalah sepele berarti.
3: Bukan sebenarnya. Orang-orang melihatnya bukan, mungkin sepele, tapi sebenarnya tidak. Kalau menurut saya ya.
1: Kalau Kak Wahyu?
2: Kalau saya, menurut saya ya seperti kesehatan yang seperti biasa, yang perlu kita rawat, kita perlu jaga, kita perlu cek. Sedangkan mohon maaf Kak, kita sendiri perlu untuk sering mengecek kondisi kejiwaan kita masing-masing. Saya sendiri perlu untuk mengecek itu.
1: Itu ada secara cek itu maksudnya harus bersama ahli, harus bersama dokter atau bisa mandiri?
2: Wajib.
1: Wajib ke dokter.
2: Wajib ke dokter.
1: Ini ada waktunya misalnya berkala 6 bulan sekali, setahun sekali, atau kalau kita merasa oh kayaknya
3: kalau tidak salah saat ini juga kebetulan kami juga bekerja sama dengan Puskesmas Binanga. Itu screening di Puskesmas Binanga itu kalau tidak salah 1 kali dalam 3 bulan.
1: Satu kali 3 bulan.
3: Iya, 1 kali dalam 3 bulan. Itu kita harus screening.
1: Berarti wajib
3: seperti
1: ya.
3: Itu. Ketika hasil screening kita ada tanda-tanda gejala orang dengan ini kesehatan mentalnya terganggu, mungkin itu kita akan diarahkan ke psikiater.
2: Sedangkan
3: atau ke
2: terfikirkan saja psikolog di kepala ingin mengakhiri hidup. Itu kata yang perawat di sana itu kesehatan jiwa, Ibu Ramla ya. Ibu Ramla itu sampaikan itu ini sudah wajib ke dokter deh.
1: Kapan terpikirkan saya mau mengakhiri hidup itu sudah wajib ke dokter?
2: Sudah wajib. Terpikirkan
1: padahal
2: saja.
1: Maksudnya baru terpikirkan yang kayak
3: baru terpikirkan.
1: Sekilas kayak capek maka.
2: Capek maka hidup. Kehidupan ini.
1: Oh ya?
3: Iya.
1: Berarti ini banyak mungkin yang tidak sadar, anak-anak muda atau siapapun itu, ini mentalnya kena.
2: Iya. Betul.
1: Dan pengobatannya tentu bukan apa ya, tidak harus dengan obat ya, kayak tadi diskusi.
2: Salah satu jalan. Bahkan salah satu dokter di provinsi pun sampaikan begitu, di rumah sakit regional dia sampaikan tetap berobat untuk jalani pengobatan medis. Kita juga perlu pembinaan rohanian.
1: Oh, rohani.
2: Diskusi, taklim. Belajar dengan Nanto, guru.
1: Wow, ini adalah isu yang apa ya? Maksudnya banyak mungkin yang menyebelekan dirinya gitu jadinya. Betul. Sampai akhirnya mungkin maksudnya diberikan menjadi ODDP gitu. Padahal mungkin berangkat dari diri sendiri yang tidak tahu ya. Kan kalau misalnya masih awal-awal deteksi dini kan jadinya mungkin pengobatannya bisa lebih cepat gitu. Dibandingkan dengan yang sudah over gitu. Kalau tanggapan dari keluarga sejauh ini, keluarga dari teman-teman yang didampingi atau yang masuk dalam kategori ODDP, mereka bagaimana? Apa karena pasti bisa, bukan pasti sih, bisa jadi keluarga kan menjadi salah satu faktor, salah satu alasan ODDP itu dialami oleh orang itu, atau bukan? Misalnya bisa faktor jadi. Dari, misalnya ada orang broken home, betul. Ada kekerasan dari rumah.
3: Iya, bisa jadi.
2: Nah, bisa potensi jadi dari situ.
3: Potensi dari situ juga.
1: Kalau dari tanggapan keluarga yang kakak-kakak dampingi selama ini seperti apa? Mereka tidak ada yang kayak, enggak bisa mak saya berkata-kata sama anakku, enggak bisa mak.
2: Ada dua versi kak.
1: Ada dua versi,
2: ada
1: seperti apa?
2: Ada yang mendukung,
3: dan ada yang
2: ada
3: tidak.
2: Yang?
1: Ada yang tidak bahkan. Tidak. Seperti
3: ada yang tidak.
1: Yang tidak mendukung ini kenapa?
2: Yang mi dibawa ke dokter lima malu kak. Adalah bahasa-bahasa ada. Seperti itu. Makanya, dikarenakan mungkin kurangnya seperti saya sendiri yang salah. Kenapa kurang apa namanya mengkampanyekan ini isu kesehatan jiwa? Ya, salah kami, salah orang-orang yang mengerti tentang kesehatan jiwa mungkin kurang mengkampanyekan atau mengkonsolidasikan tentang isu kesehatan jiwa itu sangat penting.
3: Iya, seperti itu.
1: Ini parah sih kalau misalnya ada yang apa ya tidak mendukung ya, apalagi kayak dari orang terdekat, dari orang-orang yang kena ODDP itu.
3: Iya, makanya tadi di sebelum ini kan saya sempat mengatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa menerima dirinya dan keluarganya tidak bisa menerima seseorang itu.
1: Jadi solusinya itu gimana? Masalahnya kalau terjadi terus menerus tambah parah jadinya.
3: Ya, sebenarnya solusinya ada di keluarganya. Selama
1: apakah ada pendampingan ke keluarganya juga?
3: Iya, ada. Cuman kami juga tidak bisa memaksakan karena itu hak mereka. Kami juga tidak bisa memaksakan bahwa oh, ini harus wajib. Seperti itu. Sama dengan pengalaman saya sebelum terbentuk SHG ini, pengalaman saya itu sempat menjadi enumerator pendataan ODDP ini. Ada satu saat ketika saya ketika saya mendatangi orang yang ODDP ini, saya malah diusir.
1: Oh ya, dari keluarganya?
3: Diusir dari keluarganya dengan alasan kamu dapat ini adalah privasi keluarga saya. Ini adalah hak saya. Bisa tidak mau tidak saya speak up soal keluarga saya ini. Bahkan waktu itu agak ini juga sih karena saya dibukakan undang-undang lah, dibacakan undang-undang lah apa. Tapi sebenarnya niat saya baik. Bahkan sampai dibilang saya bisa menuntut siapa yang memberikan data itu. Seperti itu, tapi kembali lagi kita tidak bisa memaksakan. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, akhirnya keluarganya sendiri keluarganya sendiri ini yang menghubungi Gema Difabel ini dan SHG. Oh, ada keluarga saya seperti ini. Ada keluarga saya. Dan mungkin akhirnya karena dari situ dia bisa terbuka pemikirannya. Seperti itu. Makanya kalau misal untuk memaksakan keluarganya juga sebenarnya tidak bisa, tergantung
1: berarti
3: dari keluarganya.
1: Kalau masih ada stigma bahwa malu anaknya seperti itu atau keluarganya seperti itu, ini pendengar berarti tidak bisa sembuh, tidak bisa pulih, tidak bisa berkembang gitu kan.
3: Iya,
1: karena
3: sih,
1: masih menanamkan bahwa saya malu punya keluarga yang seperti ini, itu seharusnya kita tinggalkan pendengar karena apa ya, banyak hal-hal yang harus kita jemput, banyak yang lebih indah gitu kan. Tapi orang merawat justru ODDP itu, merawat ODDP-nya, merawat sakitnya gitu. Padahal dukungan dari keluarga itu kan sepenting itu sebenarnya.
3: Sebenarnya sangat, sangat-sangat penting lah dukungan awal itu sebenarnya dari keluarga. Sama juga kemarin waktu sempat kami lingkar cerita yang awalnya ada teman-teman pelajar itu mungkin malu atau mungkin tidak tahu saya mau kemana ya bercerita seperti itu. Dan adanya lingkar cerita ini, dia merasa wah ternyata masih ada orang di luar sana yang ingin menyuarakan kesehatan mental ini. Masih dia berpikiran bahwa oh saya tidak sendiri. Ternyata banyak orang yang dialami sama seperti saya seperti itu.
1: Dan mau mendengarkan itu banyak.
3: Iya, mau mendengarkan itu sebenarnya banyak.
1: Kalau terkait dengan media sosial, gimana? Seberapa berpengaruh media sosial terhadap kesehatan mental orang-orang?
2: Kalau saya melihatnya seperti pisau bermata dua, Kak.
1: Pisau
2: bisa
1: bermata
2: jadi melukai diri sendiri. Bisa jadi merugikan diri sendiri, maksud saya bisa jadi bermanfaat untuk kita.
1: Kalau dikaitkan misalnya dia merugikan dengan diri sendiri terkait dengan kesehatan mental itu seperti apa?
2: Disinformasi termasuk.
1: Oh, disinformasi.
2: Kan masih banyak itu yang di luar sana yang saya lihat di lapangan, orang tua melihat informasi langsung diterima secara mentah. Mungkin termasuk kurangnya literasi juga makanya.
3: Iya, seperti itu.
1: Kurangnya literasi berarti media sosial juga maksudnya berkembang, tapi itu dia ya, pisau bermata dua, karena bisa merugikan
2: bisa
1: juga.
2: Bisa jadi alat melindungi diri, bisa jadi melukai diri.
1: Oh, cocok sih. Oke. Bisa jadi melindungi dan bisa jadi melukai diri sendiri. Wah, ini menarik pendengar pembahasan kita. Intinya kalau misalnya Anda punya keluarga, punya teman yang kira-kira seperti yang disebutkan gejala-gejalanya tadi dari Kak Anjar dan Kak Wahyu, ini berobat. Berobat itu bukanlah hal yang sekarang itu negatif kayaknya, maksudnya ya berobat supaya sembuh, supaya pulih, supaya apa yang ditakutkan itu hilang, dan bercerita itu termasuk berobat. Jangan takut sama stigma-stigma negatif ya. Tapi mungkin ini yang masih apa ya, masih berat dilakukan oleh orang-orang.
2: Mungkin saja yang membuat lingkungan keluarganya malu kan stigma yang beredar bahwa yang sakit jiwa ada gangguan atau masalah kejiwaan disebut gila. Gila, padahal gila itu orang yang sudah tahu salah tapi masih nyolong.
1: Orang yang sudah tahu salah sudah tapi tahu masih salah, nyolong.
2: Sudah tahu ini bukan haknya tapi masih diambil.
1: Itu yang namanya gila.
2: Itu
3: baru gila.
1: Itu baru gila. Dan itu banyak juga nih. Banyak. Itu butuh pendampingan SHG juga, Kak. Jadi kalau misalnya masalah kesehatan mental itu bukan gila ya.
3: Bukan gila.
1: Silakan berobat, dan ini adalah hal yang penting karena apa ya? Banyak hal yang indah-indah kok di luar sana, yang bisa digapai, yang bisa dilakukan. Kalau berpatok pada wah saya tekanan kerja banyak, overthinking berlebihan, itu pendengar mari kita tinggalkan. Dan kalau melihat teman yang seperti itu, sekali lagi ajak gitu ya, dirangkul gitu seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari SHG. Baik pendengar, untuk Anda mungkin ada yang mau bergabung di siang hari ini untuk bergabung bersama dengan Kak Wahyu Santoso, Ketua SHG Binanga Sehat Jiwa, dan Kak Sri Anjarwati, Sekretaris Umum SHG Binanga Sehat Jiwa, boleh bergabung bersama kami di siang hari ini. Untuk Anda yang mau berbagi misalnya pengalaman atau butuh bantuan apapun itu, boleh bergabung bersama kami di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Sambil menunggu pendengar, kita jeda sejenak.
4: Bro, lu gak sendirian.
5: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
4: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
5: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
4: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
5: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
4: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
5: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
4: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
5: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
4: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
5: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
4: Lu gak sendirian, bro.
5: Beb, kita ada buat lo.
6: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
7: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada milih makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nabikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Baik pendengar, kembali bersama kami melanjutkan dialog interaktif kita dalam ruang inklusi dan disabilitas di siang hari ini dengan tema kesehatan mental generasi muda dan risiko disabilitas psikososial. Namun kita telah tiba di penghujung acara di siang hari ini dan pastikan pendengar Anda tetap bersama kami karena setelah ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pukul 12.00 dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Menutup perjumpaan kita Kak Wahyu dan Kak Anjar, kalau dari Kak Anjar seperti apa harapannya ke depan terkait dengan kesehatan mental dan juga teman ODDP di Sulawesi Barat?
3: Ya, harapan saya bisa menyuarakan hak-hak teman-teman ODDP, bisa lebih bersosialisasi tentang apa itu kesehatan mental, mengurangi stigma oleh dari masyarakat maupun kalangan pelajar, dan bisa jadi ya apa ya, semua golongan lah, karena ODDP juga itu tidak menuntut kemungkinan dari semua golongan. Itu saja, dan semoga kedepannya SHG juga bisa lebih berkembang, tidak hanya mendampingi sekelurahan Binanga dan Karampuang, tapi bisa ke jenjang kecamatan bahkan kabupaten atau bisa ke provinsi juga.
1: Baik, SHG. Ya amin ya rabbal alamin, supaya makin banyak orang yang bisa lebih pulih ya. Baik, kalau dari Kak Wahyu, kita berbicara tentang masyarakat yang ramah. Bagaimana, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat agar lebih ramah dan inklusi terhadap teman-teman yang ODDP atau penyandang disabilitas psikososial? Silakan.
2: Bagaimana apa namanya, isu kesehatan jiwa ini kan sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa isu kesehatan jiwa ini bisa saja menimpa masing-masing daripada kita. Bagaimana pandangan kita ke orang yang sedang sakit dalam hal ini, kita lebih baik untuk mengurangi daripada stigma itu, stigma tersebut. Terutama di lingkungan keluarga sendiri, salah satu dampaknya apa, penyebabnya kan orang tua yang ada ini, yang salah satu temuan kami juga di lingkar cerita kemarin, yang dia berbaginya melalui program, subprogram kami Arisan Rasa. Itu dia memasukkan ceritanya, cerita singkatnya ke dalam kotak, terus kita keluarkan. Itu dari pelajar sendiri, mereka ada rasa ingin mengakhiri hidupnya karena tekanan dari orang tuanya sendiri.
1: Tekanan dari orang tua.
2: Agak berat. dari orang tuanya sendiri yang mungkin bisa saja ekspektasi orang tuanya yang berlebih.
3: Iya, ekspektasi orang tua. Pokoknya biasa kan mungkin
8: ekspektasi.
3: Ya, mungkin orang tua lagi mengedepankan egonya. Kamu harus berprestasi, kamu harus jadi ini, harus menang. Seperti itu.
1: Berarti ini adalah, wah ini memang seharusnya butuh pendampingan untuk orang tua juga sobat. Kayaknya
2: orang tua memiliki peran yang sangat krusial, penting.
3: Sangat penting. Apalagi umurnya yang masih di bawah 20 tahun. 20 tahun itu sebenarnya masih sangat, peran orang tua itu sangat penting.
2: Terutama seorang ibu ya. Al-ummu madrasatil ula. Ibu itu madrasah pertamanya untuk anak-anaknya.
1: Iya. Jadi betul-betul sepenting itu pendengar, peran Anda sebagai orang tua terhadap kesehatan mental dari anak-anak Anda yang bisa jadi mungkin Anda tidak sadari. Padahal anak Anda mungkin di lain sisi sudah ingin mengakhiri hidupnya.
3: Iya.
1: Nah, ini sangat disayangkan dan kita berdoa bersama-sama tentunya untuk tidak menjadi orang tua yang seperti itu. Dan semoga kedepannya makin banyak teman-teman dari penyandang disabilitas psikososial yang bisa pulih, bisa kembali ke masyarakat, bisa menerima dirinya dan bisa diterima oleh orang lain. Dan kita harus menjadi orang yang bisa menerima. Menciptakan ruang inklusi itu. Baik, terima kasih banyak Kak Wahyu dan Kak Sri Anjarwati di hari ini telah hadir bersama kami berbagi tentang apa itu SHG Binangan Sehat Jiwa. Semoga niat baiknya ke depan ini lancar-lancar dan makin banyak yang teman-teman yang pulih lewat pendampingan dari SHG.
3: Amin.
1: Terima kasih banyak juga pendengar atas kebersamaan Anda memonitor kami melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Saya Nita Wahyuni, tim operator dan juga narasumber. Mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan sesaat lagi kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 RRI.

0: Pencipta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idungmu membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya

0: Ya bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan, namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit tidak seperti ketika mereka masih menjadi Maulud United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
0: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non-teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
0: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
0: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur

0: Super International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak keenam, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam sehingga mengumpulkan 2,5 poin sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
1: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
0: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
2: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
1: Ikrip.
2: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
0: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita sediakan. Masuk lapangan untuk kita juga kerjasama dengan beberapa mall yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum dan selamat siang seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari Sabtu ini, tanggal 5 September 2026, saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda, saking semangatnya sampai salah nih. Menyapa dalam program acara Tudan Sipulung hingga kurang lebih 1 jam ke depan, hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berkirim-kirim salam atau merequest lagu-lagu Bugis favorit Anda, nanti boleh di 0426-232443 atau di WhatsApp di 0822-960-9096. Dan nampaknya nih telah terhubung nih dengan salah satu pendengar kita. Coba kita sapa dulu nih, ada siapa di ujung sana. Halo, Assalamualaikum, Tudan Sipulung.
1: Waalaikumsalam, Tudan Sipulung, Mbak Dwi.
0: Iya, apa kabar Kakak Zidan?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau kita sendiri gimana kabar, Ta?
0: Alhamdulillah, kabar yang sama juga nih. Baik, Alhamdulillah. Sudah aman di tempat Ta atau masih mati lampu, Kak Zidan?
1: Kenapa?
0: Sudah menyala lampu di tempat Ta atau masih mati lampu?
1: Saat ini, hari ini tidak pernah mati lampu, tapi tidak tahu kalau sore nanti. Atau sebentar.
0: Oh iya, semoga sudah selesai.
1: Semoga
0: ya.
1: Semoga tidak mati lampu lagi.
0: Amin, iya. amin.
1: Iya.
0: Oke, Kak Zidan. Di hari Sabtu siang-siang nih, kira-kira Kak Zidan mau dengar lagu apa nih yang asik-asiknya?
1: Saya mau dengar lagunya Fajra Eko, lagu Bugisnya, yaitu judulnya Seratu Kurasidi.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, terus ada Oni, ada Dina, ada Bapak Wati, Mama Wati, ada Randy. Terus ada Bobby, KM Sacora Maulana, terus ada Alisar Dino, Padilla Ruangani, terus ada Ani di Boteng, ada Meda di Adi-Adi, ada Bapak Ulang, Pak Rizal, Sarah di Galulengke, kemudian ada Bu Lia di Mate, Bu Norma di Babana, si Pak Bobo Murni, kemudian ada Pak Salman, Mama Nanda, terus ada Bang Kumis, ada juga Meda di Bala, ada Rizky Amelia juga di Pambusuang. Terus ada Bunda Adi.
0: Oke.
1: Terus ada juga Parel Algisar, Parahin di Kutai Kartanegara bersama Pak Syukur, Pak Coa Herudim, Pak Mahir, Bunda Adi, Medi, Mada. Terus ada juga Gunawan di Salari. Ada juga Sultan di Galutulu, ada Alip di Majene, dan ada Pak Yuli, ada juga Founding, Erwin di Jalan Tamasapi, dan semuanya saja tanpa terkecuali deh, Dwita.
0: Oke. Sudah
1: ada kan lagunya deh, Dwita?
0: Ada dong, udah dicarikan nih untuk Kak Zidan.
1: Oh iya, buat deh Dwita yang lanjut tuas, sehat ke selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Kakak Zidan, kita terima lagi telepon yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum, Tudan Sipulung.
2: Tudang Sipulung.
0: Ya. Oke, dengan kakak siapa di mana, Kak?
2: Ya, dengan Erwin di Jalan Tamasapi ini, Mbak Dwi.
0: Oke, ya. Kak Erwin, sehat, Ki?
2: Iya, Alhamdulillah. Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Halo, Kak Dwi.
0: Kenapa nih?
2: Salam, Mbak Dwi.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Iya, iya. Sama berarti ya.
0: Ya. Iya, Alhamdulillah semuanya masih sehat-sehat ya. Awal bulan masih sehat semua nih.
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Semoga sampai akhir bulan semuanya juga tetap sehat ya.
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di tempat Kak Erwin?
2: Iya, kalau di Jalan Tamasapi ini ya sepertinya di sama ya, di Jalan Marta Dinata ini. Iya.
0: Masih cerah ceria ya mataharinya ya?
2: Iya.
0: Oke, Kak Erwin mau request lagu apa nih? Mau dengar lagu apa di siang hari ini?
2: Iya, tapi pilih sama lagunya Tajuddin Nur. Iya, Janji Mutarowe. Iya.
0: Oke, apa judulnya mungkin bisa diulang lagi?
2: Iya, Janji Mutarowe.
0: Oke, ya. Buat siapa?
2: Iya.
0: Buat siapa lagunya, Kak Erwin?
2: Buat yang pada lewat tadi ada rekan sidang di Polman, apa kabar? Terus ada juga Pak Salman di Galuh Lombok bersama Pak Sultan di Galuh Tulu. Terus ada juga Maulana, ada Medi Parma, ada Purnama Sari, ada Lesardino, Fadila, ada Dina, ada Sriandi di Manjene bersama Alia, ada Tapalan, apa kabar? Terus ada juga Bapak Rizal di Teluduk bersama Pak Ulan, ada Mida, ada Ani, ada Darmawati di Pulkar bersama Pak Jamili, ada Ibu Murni, apa kabar semua? Terus ada juga Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Amar, ada juga Antok Diente Kanduri bersama Sri Duduk Timur, Darmawati. Ya pokoknya semua-semuanya di tempat terkecuali Mbak Dwi.
0: Okay.
2: Buat Mbak Dwi selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersama dengan keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga nih untuk Kak Erwin dan seluruh pendengar dari Tudan Sipulung di hari ini. Semoga semuanya juga masih dalam kondisi sehat, semua cerah ceria seperti matahari yang masih bersinar dengan cerah ceria di siang hari ini. Selanjutnya kita sapa lagi siapa yang sudah terhubung di ujung sana. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kakak Lia di Mateng nih.
3: Iya Mbak Nita.
0: Oke, sehat Ki?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kalau di Mateng? Masih anu? Sudah mulai turun hujan atau masih panas?
3: Semalam turun hujan di daerah Mabana Mbak Nita.
0: Oh sama.
3: Kalau di tempat saya itu cuma gerimis.
0: Oh iya sama, semalam di sekitar wilayah Mamuju ini juga sempat gerimis meskipun sedikit dan sebentar, tapi alhamdulillah ya sudah mulai turun hujan nih.
3: Ya, tapi ini sekarang lagi mendung.
0: Oh, udah mulai mendung lagi. Semoga nanti hujan lagi ya supaya agak sejuk-sejuk sedikit di siang hari ini.
3: Ya, insya Allah mudah-mudahan hujannya turun.
0: Amin, amin, amin. Oke, kalian supaya menambah kesejukan di siang hari ini.
3: Saya mau dengar lagunya. Anda tahu siapa penyanyinya, Mbak Nita? Apa Mbak Bola Ria Sebulu.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
3: Iya. Kirim salam. Boleh, ada tadi Erwin di Jalan Taman Sapi. Ada Ibu Murni, ada juga Mama Mida, Papa Ulang. Bapak Rizal, Ani di Boteng. Ibu Dharma di Pulau Kerampuan Bareng Algisar. Ada juga Pak Mahir, Haji Pak Jamili, Anto di Duri, Asri di Luhut Timur, ada Sidan, Bobby, Acore, Gibran, ada juga Pak Syukur di Kutai bareng Pak Rahim, Pak Salman, Dina, Piko, Kanik Janggo, Mbak Imputra, dan semuanya saja pendengar Tudan Sipulung tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Buat Mbak Nita, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih ya, sebelum kita lanjut dengar lagu yang sudah di request tadi. Halo, assalamualaikum Tudan Sipulung.
4: Halo, waalaikumsalam Tudan Sipulung.
0: Iya, dengan kakak siapa di mana kak?
4: Dari Acore di Polman, Dwi.
0: Oh, Kak Acore, sehat Ki?
4: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau Dwi, bagaimana kabarnya Dwi ini?
0: Alhamdulillah, kabar yang sama
4: kok
0: sehat.
4: Kok tumben Dwi ini bawa lagu-lagu Tudan Sipulung?
0: Edisi khusus nih.
4: Iya kan dari kemarin ini tidak ada suaranya nih ngol-ngol ini Mbak Dwi.
0: Iya, ini baru timbul lagi ke permukaan, jadi baru hadir lagi nih untuk menghibur di siang hari.
4: Ya, saya kira pergi anu keliling ke kota dulu.
0: Pergi jalan-jalan gitu ya Kak Cora ya. Apalagi hari Sabtu nih.
4: Oh iya, apalagi hari Sabtu ya.
0: Iya betul, hari Sabtu terus tanggal baru lagi, wah.
4: Berarti kalau tanggal baru itu biasanya itu ada itu yang merah-merah kalau tanggal baru ya.
0: Oh yang merah-merah ya, dan ya. Berapa nih nominalnya nih kalau yang merah-merah nih?
4: Biasanya berapa ya kalau di Wita ya kira-kira ya.
0: Oke Kak Jore, bagaimana kondisi di tempat tak aman?
4: Oh panas sekali di sini nih. sudah 3 bulan ini tidak ada hujan ini.
0: Oh, ndak anu juga semalam ndak gerimis?
4: Tadi malam sempat gerimis tapi sebentar.
0: Iya. Oh, berarti cukup merata juga ya gerimisnya nih semalam meskipun sebentar ya.
4: Bisa dikatakan itu enggak basah tanah ya, enggak basah tanah gara-gara itu anu. Karena cuma gerimis saja.
0: Oke, semoga nanti
4: enggak ada hujan ini.
0: Semoga udah mulai pertanda nih ya, nanti akan mulai turun hujan.
4: Iya,
0: supaya sejuk-sejuk ya. Sedikit kalau kata Kak Core nih.
4: Iya, apalagi kacang di sini sumurku ini sudah airnya berkurang ini.
0: Oh.
4: Iya, mana lagi kuning lagi airnya.
0: Jadi semoga nih semua juga nih pendengar yang sedang kesulitan air bersih juga semoga hujan segera turun ya, supaya kita semua bisa kembali menikmati air bersih lagi nih.
4: Iya, karena ini sumurku tuh apalagi sudah ini sudah lama ini nggak pernah hujan ini berita, jadi makanya sumur berkurang airnya. Apalagi kebetulan ini ada acara di rumah ini, acara kekat ini. Nah, kemarin masih lalu mati lampu. Ini baru-baru hidup menyala lampu ini.
0: Oh, alhamdulillah. Ya, tadi
4: jam 9 mati lampu. Ya, alhamdulillah. Baru menyala ini lampu ini.
0: Ya, alhamdulillah. Semoga anda padam lagi listriknya ya, Kak Core ya.
4: Iya, mudah-mudahan ini lagi. Karena katanya orang airnya habis. Apa namanya itu? Tidak tahu di mana nih namanya air sungai yang mana ini.
0: Oh iya.
4: Katanya habis karena berkurang tuh.
0: Iya, musim kemarau jadi sungainya mengering katanya.
4: Iya.
0: Oke, Kak Core. Supaya semangat nih di siang hari ini mau dengar lagu apa nih?
4: Surga Hatiku. Surga Hatiku.
0: Penyanyinya siapa nih?
4: Amisang.
0: Oke, nanti dicarikan ya. Boleh salam-salamnya?
4: Salam-salam dulu buat tadi ada Sidan, ada Dulia, ada juga Ani di Boteng. Siapa lagi nih? Ada si Patuo. Pokoknya semuanya saya tak pakai kecuali Rita.
0: Oke.
4: Ya, terima kasih banyak Rita. Terima kasih selalu sama keluarga.
0: Amin.
4: Ya, mudah-mudahan juga bertambah yang merah-merahnya itu yang bertambah.
0: amin ya. Yang ini amin paling serius nih.
4: Ya, tapi apalagi janjinya belum ada di tempat ini.
0: Apa nih?
4: Katanya mudah atau indah.
0: Belum sempat kita untuk melintas ke arah Polman.
4: Iya, belum mana itu duit ini tidak ada. Katanya mudah atau ya, apalagi sekarang ini kan ramai pada di sini di Polman ini karena waktu mulit loh. Anjir ya, kesempatan jalan-jalan ke Polman gitu.
0: Oh, lagi banyak acara maulid di?
4: Ya.
0: Oke, kalau gitu, insya Allah. Nah, berjanji Kak lagi nih.
4: berarti berjanji lagi, berarti 3 kali berjanji nih di kita ini.
0: Aduh, oke.
4: Oke, terima kasih banyak Rita.
0: Iya.
4: Yeah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau kata Kak Core nih, semoga semakin bertambah banyak yang merah-merah di dompet. Dan semoga kabar baik yang lainnya juga segera datang, apalagi untuk beberapa pendengar yang terdampak dari kekeringan ini ya, akibat dari musim kemarau. Dan ada pesan yang masuk di WhatsApp dari Bunda Dewi di Sidrap yang request lagunya Fitri Adiba. Judulnya Megapi Nama D. Oke, nanti kita putarkan dan sekarang kita dengarkan dulu yang asik-asik. Tentunya yang tadi sudah di-request nih oleh Kakak Zidan.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak ada di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih di acara Tudan Sipulung, siang hari ini ditemani bersama saya Dwita Ardiana hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan bagi Anda pendengar yang mau kirim-kirim salam atau mendengar lagu-lagu Bugis favoritnya, boleh di 0426232443. Atau bisa juga nih melalui WhatsApp di 0822-9609-99. Langsung nih sudah ada yang terhubung di WhatsApp, kita coba sapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum Tudan Sipulung.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, terputus. Mungkin nanti bisa dicoba kembali ya di WhatsApp di 0822-9609-99. Oke, sudah terhubung? Halo? Oke, ini sepertinya agak berebut nih. Panjang antrian. Halo, assalamualaikum Tudan Sipulung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tudan Sipulung, Mbak Dwita Ardiana.
0: Iya, betul. Dengan kakak siapa di mana nih?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oke, sehat Ki Pak Rahim?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kondisi di sana? Masih anu kah? Asapnya atau bagaimana di tempat tak?
2: Kalau di tempat saya ini tidak ada asap.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Tadi kita bersama-sama melaksanakan salat kita di halaman kantor desa ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, tadi pagi nggak maksud saya. Sekitar jam 7 tadi.
0: Oh, oke. Semoga segera turun hujan ya untuk di sekitar wilayah Kalimantan dan juga beberapa wilayah lain yang terdampak yang ada di Indonesia ya.
2: Iya, Mbak Dita.
0: Oke, ini Pak Abdul Rahim kayak agak ini nih kurang bersemangat siang hari ini. Mungkin mau request lagu dulu nih supaya semakin semangat.
2: Semangat aja.
0: Oke, mau request lagu apa?
2: Panas.
0: Oh, ya panas mungkin karena panas ya. Oh gitu, lagi di lahan.
2: Iya, saya berteduh di anu ini, di kebun sawit aku ini ada 6 hektar lebih di sini.
0: Oh, luas sekali ya.
2: Tapi punya teman, cuma saya anu kepercayaan aja dipekerja sama anu mengelolanya itu. Okay. Dulu kan saya mengajar, jadi begitu sudah berhenti, maksud saya sudah mau istirahat itu. Nah, jadi saya anu kerja sawit lagi.
0: Oh, oke. Jadi sekarang kesibukannya di kebun lagi, gitu ya.
2: Bukannya itu aja. Saya bisa kerja anu, bisa jadi sopir bisa juga.
0: Oh, masyaallah.
2: Instalasi bisa, instalasinya ya.
0: Oke. Okay.
2: Kerja tukang bisa. Buktinya itu saya dulu kerja di mulai di anu Makassar, pabrik terigu itu saya pernah kerja di sana.
0: Oh.
2: Pabrik tepung terigu itu di
0: yang dekat
2: Soekarno Hatta. Di situ ada dekat di situ pelabuhan.
0: Iya, dekat pelabuhan di
2: ya. Pabrik tepung terigu. Heeh. Nah, saya kerja di hotel di Kabupaten Pasir. Ada 2 tahun aku di situ.
0: Oke, dan nah, sekarang di Kalimantan ya.
2: Mungkin 5 tahun 2009 sampai 2015. Diangkat juga jadi imam.
0: Oke.
2: Okay. Banyak itu saya kerja di kerjaan tuh. Jadi saya anu aja mengatur aja.
0: Iya, mengisi Badita. Waktu gitu ya.
2: Iya, mengatur aja mana saya mau kerjakan.
0: Tinggal dipilih yang mana yang dimau
2: ya,
0: deh.
2: Tinggal dipilih aja, yang penting ada dulnya.
0: Itu yang paling penting ya Pak ya.

0: Ya, Dul, ada duit, urusan lancar.
1: Oke, Pak Abdul Rahim, mau request lagu apa, Pak, siang hari ini?
0: Ya, lagu Bugis.
1: Mm-mm.
0: Iya, judul lagunya itu
1: Mm-mm.
0: Onimanu.
1: Siapa penyanyinya nih?
0: Ama Amiruddin.
1: Ama?
0: Ama
1: Oke.
0: Amiruddin.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
0: Iya, anunya ya. Antara lain isi lagunya dulu.
1: Oke, boleh.
0: Oni manu finratona wanu aribokori masalah utona. Itulah antara lain isinya lagunya itu ya, Mbak Dwita.
1: Oke, nanti dicarikan nih, nanti saya carikan.
0: Iya, sapaannya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Antara lain ya, ada tadi Pak Sidan sudah bergabung. Iya, terima kasih atas sapaannya. Kemudian ada tadi Bu Lia ya, Ibu Lia di Mamuju Tengah. Terima kasih juga atas sapaannya. Saya menyapa juga teman-teman selanjutnya, ada Pak Syukur juga di Kutai Kartanegara, tetangga kecamatan. Berikutnya ada juga Tondeng di Sidrap, tetangga kabupaten, di tempat kelahiran saya lahir di Sopeng. Kemudian ada Anto ya, di Hendrikan Duri. Ada Pak KMS, Pak Choerudin. Berikutnya ada Pak Gibran, Pak Mahir, Ibu Murni, ada Ibu Rizky Amalia, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Di bulan ini, bulan September ya, tentunya pada tanggal 11 September Hari Radio RRI berulang tahun. Ya, semoga angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Agar acara demi acara tetap disajikan dan dimonitor oleh pendengarnya.
1: Amin.
0: Jadi 11 September 2026 ini RRI sudah genap berusia 81 tahun pada 11 September tahun 2026.
1: Okay.
0: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Dwita Ardiana. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sudah ada yang menanti dari tadi nih di WhatsApp. Halo, assalamualaikum, Tudan Sipulung.
2: Halo, assalamualaikum, Tudan Sipulung, Mbak Dwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana nih, Pak?
2: Dari Tapalang, Mbak Dwi.
1: Dari Tapalang, oh Pak Mahir.
2: Iya, betul.
1: Sehat ki Pak Mahir?
2: Alhamdulillah sehat bersama keluarga.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga Mbak Dewi juga.
1: Alhamdulillah, insya Allah ya sehat semua ya pendengar nih di siang hari yang meskipun panas.
2: Karena ini hujan sudah mulai turun saya lihat. Alhamdulillah kemarin di sebagian Tapalang sudah hujan.
1: Oh sama berarti ya, di Mamuju kemarin juga semalam sempat turun gerimis meskipun sebentar, tapi alhamdulillah ya sudah mulai turun hujan nih. Oke Pak Mahir, halo?
2: Ikutan saja.
1: Oh lagunya ikutan, salam-salam kalau gitu Pak Mahir.
2: Ikutan iya sama lagu yang direquest oleh Pak Rahim, tapi sebelumnya kirim salam dulu untuk rekan-rekan fans RRI Mamuju di mana saja berada. Selamat siang, ada dari Pak Rahim di Kutai Kartanegara, ada juga Pak Syukur, ada Bapak Rizal di Boteng, ada juga Pak Herudin, Bapak Ulang, Ani, Mida, ada juga Ibu Norma di Babana, untuk di Tekan Taman Asri, ada juga Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Sahara, ada juga Ibu Murni di Kalimamuju, dia di Mateng. ada juga Pak Jamili, Pak Nanda, ada Pak Sultan Tigaluntulu, ada Dina, ada Bobby, Kaimes, Salman, atau Rezidan, ada juga Sriani di Majene, dan semuanya.
1: Oke.
2: Pendengar dari Mamuju di acara Tudang Sipulung, semoga sehat semua. Untuk Mbak Dwi, salam
1: Yeah.
2: sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke, siap Pak Mahir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata Pak Mahir, sekali di udara tetap di udara ya. Selanjutnya kita sapa lagi siapa nih pendengar kita yang menelpon. Halo, Assalamualaikum, Tudan Sipulung.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tudan Sipulung, Mbak Ani, Mbak I. Siapa?
1: Ayo, siapa? Siang hari ini Tudan Sipulung
3: Ada.
1: ditemani sama Duita nih.
3: Mbak Duwita ya,
1: Iya
3: alhamdulillah
1: betul.
3: ketemu. Ini kenapa ini barusan ini Mbak Duwita ya?
1: Iya baru timbul ke permukaan
3: Ya
1: nih.
3: kan, biasanya itu kalau saya tembus di acara halo, teman, di acara subuh ya.
1: Oh
3: Ya
1: iya
3: halo,
1: benar.
3: ya. Ya.
1: Iya biasa pagi-pagi ini.
3: Oh iya, kan biasa juga, saya juga kalau kebetulan saya Mbak Duwita ya, saya yang tembus.
1: Iya.
3: Ya. Gimana kabarnya ini Mbak Duwita?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat, ya.
1: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan itu yang kita harapkan.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan Mbak Dwi ini selalu sehat, ya.
1: Amin, amin, amin.
3: Tambah rezeki, panjang umur.
1: Amin.
3: Ya. Lagu apa tadi yang di-request sama Pak Mahir?
1: Pak Mahir tadi lagunya ngikut aja nih sama Pak Abdul Rahim. Ada
3: ya,
1: lagunya.
3: Ya, saya juga ikut lagunya. Tahu saya request lagu karena
1: oke, boleh.
3: Kalau saya request lagu terlalu banyak. Yang kita harapkan ini ya, supaya banyak penelpon.
1: Oke, langsung kalau
3: ya,
1: kita
3: salam-salam. Kalau bagi saya itu Mbak Dika, yang saya pentingkan itu banyak penelpon.
1: Oke.
3: Iya, kalau lagu gampang sih. Ya, kalau mau lihat aku putar saya di radio digital, di PCD, di rumah mata. Yang penting banyak penelpon. Ya.
1: Oke, silakan salam-salamnya kalau gitu, Pak.
3: Iya, ada Pak Mahir, ada Bobby, ada Kidan, ada Kidande. Ada Core, Ibu Murni, di mana kabarnya Ibu Murni? Ya, udah masih ya, belum. Ya, kemudian ada di Pulau Kerempuan, Bu Nida, Ani, Pak Hakdom, Pak Jamili. Ya, siapa lagi ya? Sidang, sidang ya, Abi Brang, ya, Maulana, ya, Dian Antuk, Dian Rekan, di Utur dan Kartanegara juga. Dan itu semuanya mau di ya pendengarnya Erinom keempat terkecuali. Dengan ucapan ya selamat panas panas. Iya, bukan panas hati tapi panas
1: cuaca
3: panas
1: ya.
3: Ya, jangan sampai salah salah tanggap lagi tema kenapa lagi panas ini kayaknya bukan. Oke, kasih
1: okay.
3: banyak Mbak Rita.
1: Iya.
3: Ya, selamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata KMS nih, cuaca boleh panas tapi hati jangan panas ya KMS ya. Selanjutnya, halo, Assalamualaikum, Tudan Sipulung.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tudan Sipulung, Mbak Gita.
1: Iya, Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana nih?
4: Dari Kutai Kartanegara ini, Mbak.
1: Oh,
4: Gita.
1: Kita tangganya Pak Abdul Rahim nih.
4: Iya, bejala kecamatan aja, Mbak Gita. Saya di Kecamatan Samboja Barat, Pak Rahim tadi kan Kecamatan Loajanan.
1: Oh, dekat ya itu ya? Atau jaraknya?
4: Lumayan juga, Mbak. Mbak Gita itu sekitar ya 2 jam lah, entah sampai 2 jam lah ke antara ke kecamatan itu, Mbak Gita.
1: Oh, oke. Gimana di sana? Masih cuaca sama teriknya
4: sama,
1: seperti di sini?
4: Sama, tadi di bulan Pak Rahim masih panas juga, Mbak Gita. Belum ada turun hujan ini.
1: Oke, semoga nanti segera hujan ya mulai.
4: Mudah-mudahan Mbak Juwita ya kan, iya. Karena ya petani-petani ini Mbak Juwita ya kan, kayak petani sayur mayur itu butuh asupan air, gizi air juga Mbak Juwita ya kan.
1: Semoga panennya nanti tetap aman ya Pak ya ini ya.
4: Ya amin, amin, amin, amin.
1: Amin, amin, amin.
4: Ya. Lagunya masih sempat, lagunya apa ini masih sempat diputar Mbak Yuda?
1: Boleh, apa nih? Mau lagu apa nih?
4: Kopi susu aja Mbak Yuda.
1: Kopi susu ya, siapa penyanyinya?
4: penyanyi Arman Rea Rusanda kalau nggak salah itu Mbak Juwita.
1: Oke, salam-salamnya silakan.
4: Salam-salam tadi buat Pak Rahim, Pak Maher, Pak Jedan, siapa lagi Mbak Juwita. Pokoknya semua deh Mbak Juwita.
1: Oke, siap.
4: Yang lain dengan Pro RRI Mamuju, siap semuanya. Buat Mbak Juwitanya, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya nih sebelum kita putarkan lagu-lagunya. Halo, Assalamualaikum, Tudan Sipulung.
5: Waalaikumsalam, Tudan Sipulung.
1: Oke, dengan kakak siapa? Di mana nih, Kak?
5: Dengan Ani di Boten, Kak Juwita.
1: Kak Ani, sehat Ki, Kak Ani?
5: Iya, alhamdulillah. Gimana kabar juga?
1: Alhamdulillah baru, semua yang
5: baru kedengaran lagi suaranya.
1: Iya nih, baru ketemu lagi suaranya nih.
5: Iya, betul sekali. Alhamdulillah bisa tembus.
1: Alhamdulillah, Kak Ani juga ya. Semoga semuanya sehat-sehat.
5: Iya, alhamdulillah.
1: Meskipun cuaca masih panas, semoga hatinya tidak panas tadi kata KMS.
5: Iya, alhamdulillah. Biarpun hati panas, tapi tetap semangat kalau ada RRI.
1: Wah, ini dia fans setianya RRI ini.
5: Iya, betul sekali. Kalau tidak ada, apalagi kalau sering mati lampu, pastinya nggak ada RRI.
1: Bagaimana di tempat tak? Sempat mati lampu?
5: Iya, sering mati lampu.
1: Oke, semoga informasinya sih kalau enggak salah hari ini terakhir deh mati lampu. Semoga nanti segera.
5: Oh iya, amin. Alhamdulillah.
1: Insyaallah ya.
5: Iya, barusan lagi ini. Iya, tadi malam ada mi lagi. Tidak mati mi lagi.
1: Iya, insyaallah kembali stabil ya. Semoga tidak ada pemadaman bergilir lagi. Amin, amin, amin.
5: Iya, amin.
1: Oke, Kak Ani. Kalau masih ya, sempat mau Ki request lagu atau ngikut aja ya, nih lagunya?
5: Pokoknya ikutan saja semua yang pada teman-teman pada masuk. Salam tadi teman-teman ada Pak Syukur, Baran Pak Dubrahin, salam kenal. Ada juga Ibu Lia, Erwin di Jentel Sapi, makasih sertanya semua. Ada Sri Lut Timur, Baim Putra, Putra Mandar. Ada juga Pak KMS, makasih juga. Ada Ibu Mida, Papa Ulan, Pak Rizal, Suhairudin. Ada Unding, ada Sidan di Polman, ada Dina, ada Ibu Norma di Babana, Anto di Antre Kanduri, Pak Maher di Tepalan. Ada juga Tonden, pokoknya buat semuanya aja.
1: Oke.
5: Pendengar di Tudang 10. Ada juga Palean, Ibu Lia, sama Ibu Murni, Ibu Dharma. Untuk Kak Duita, semoga sehat selalu dan mudah-mudahan kita akan semua dalam sehat. Ya, itu aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh nih, satu lagi. Halo, Assalamualaikum, Tudan Sipulung.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tudan Sipulung.
1: Iya, dengan Bapak siapa nih, di mana?
6: Dengan Pak Salman, Mbak Dwi.
1: Terlalu lama ya Pak ya, ini baru muncul kembali nih saya nih. Sehat ya Pak Salman?
6: Nggak tahu kemana selama ini.
1: Iya nih.
6: Nanti pagi kedengaran, tapi selanjutnya nggak pernah lagi kedengaran. Kayak lagi sibuk ya.
1: Iya nih, lagi sok sibuk tepatnya nih Pak Salman nih saya nih.
6: Ya, alhamdulillah. Berarti itu hidup, hidup itu harus sibuk.
1: Iya, benar.
6: Ketika tidak sibuk berarti ya tidak ada lagi bergerak, sama dengan mati.
1: Iya, alhamdulillah masih dikasih kesibukan ya Pak Salman ya.
6: Iya. Orang sibuk itu berarti ya begitu.
1: Alhamdulillah.
6: Berarti kekuatan dikasih Allah untuk tetap bergerak, berarti dia masih hidup.
1: Iya, alhamdulillah nih.
6: Siap bisa request lagu ya, Mbak Dwi?
1: Boleh, nanti kalau masih sempat ya, Pak Salman nanti diputarkan.
6: Lagunya Saleh HS, Saleh.
1: Oke, judulnya apa Pak?
6: Tuo Lampelas.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa nih Pak Salman?
6: Salam tadi yang baru lewat semua teman tadi ada baru ada Ani, ada Pak Syukur, ada Pak Rahim di Kutai Kartanegara, juga ada Sidan, ada Cori tadi, Kemudian yang lain banyak juga teman-teman, terkhusus buat yang ada Mbak Tiara, yang ada lagi di Bumi Tipe Layu Mandar. Mudah-mudahan kerasan di Polman. Tapi kayaknya rencananya sudah mau pulang besok. Hati-hati di jalan. Oke, makasih Mbak Dwi.
1: Iya, siap Pak Salman.
6: Oke. Selamat bertugas. Iya. Sukses selalu bersama keluarga.
1: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sisa 3 menit menuju pukul 14 waktu Indonesia Tengah, yang berarti kebersamaan kita dalam program acara Tudan Sipulung harus segera berakhir. Namun jangan khawatir, karena nanti setelah ini akan ada program acara Pro Dangdut. Jadi bagi Anda pendengar yang belum berkesempatan untuk salam-salam atau request lagu di siang hari ini dalam program acara Tudan Sipulung, nanti boleh ya bergabung di program Pro Dangdut. Dan akhir kata, saya Dwita Ardiana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju,
0: sekali di udara, tetap di udara.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro Mamuju Sulawesi Barat, inilah Kilas Sulawesi Barat. Edisi hari Sabtu 5 September 2026 bersama saya Duwita Ardiana.

Kita awali dengan berita pertama, Kementerian Hukum Sulawesi Barat dukung perlindungan WNI rentan di luar negeri. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mendukung penguatan perlindungan WNI rentan di luar negeri. Dukungan itu disampaikan oleh Kakanwil Saifur Rohim usai mengikuti forum Pasti Ada Solusi edisi khusus Malaysia yang menuntaskan status 1.500 WNI pada Jumat 4 September 2026. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti secara daring forum pengaduan pelayanan publik Pasti Ada Solusi atau PAS episode ke-15 edisi khusus Malaysia yang digelar Kementerian Hukum Republik Indonesia dari KBRI Kuala Lumpur dan dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas.

Beralih ke informasi berikutnya, Sulawesi Barat dorong budaya literasi lewat festival di Mamuju, Polman, dan Mamasa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong penguatan budaya literasi melalui festival literasi. Kegiatan akan digelar di 3 titik, yakni Mamuju, Polewali Mandar, dan Mamasa dengan agenda kunjungan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diagendakan pada Kamis 3 September 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perpusip Sulbar, Mustari Mula, dan dihadiri panitia festival literasi dari tingkat provinsi, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa. Dalam rapat tersebut, Mustari Mula menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara seluruh panitia, mengingat rangkaian kegiatan festival literasi akan dilaksanakan secara berantai di 3 lokasi dan turut dihadirkan Kepala Perpusnas Republik Indonesia.

Polda Sulawesi Barat tegaskan sanksi berat bagi pelaku pembakar hutan dan lahan. Kepolisian daerah atau Polda Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sangat berat. Dengan sanksi penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal mencapai 10 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Kabakwasidik Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Andi Janganlolo dalam dialog interaktif RRI Mamuju pada beberapa waktu yang lalu, dan disampaikan bahwa jerat pidana karhutla diatur secara tegas dalam berbagai perundang-undangan serta kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, baik untuk pelaku perseorangan maupun korporasi.

BMKG jelaskan 14 zona musim berbeda di Sulawesi Barat. Prakirawan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tampa Padang Mamuju, Anggi Prabowo, menjelaskan bahwa Sulawesi Barat terbagi ke dalam 14 zona musim yang berbeda satu sama lain. Anggi menerangkan pembagian zona musim ini menyebabkan waktu masuknya musim hujan maupun musim kemarau tidak seragam di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Perbedaan ini membuat perakiraan cuaca daerah harus dipantau secara spesifik per zona, bukan secara umum. Dan ia juga menegaskan bahwa keberadaan 14 zona musim ini menjadi alasan utama mengapa BMKG tidak bisa memberikan patokan waktu yang seragam.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Dwita Ardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: cuma dia mau apa nanti puo di ya ni hormati.
1: Iya iya iya.
0: Nanti mau ni harangan ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi mau harang ini pusar yang ada ya adalah mau meta mai mesa mau haram darah gira giru darah gira giru pugau tapi mau api yang mau pugau pugau pi
1: iya
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis dari hijrah innamal a'malu binniyat. Dari sanging karena nanti pokok na amal niat tu. Wa inna malikul limri imana wa ingana na apa apa di diri nuri tergantung baik tulen niat dia.
2: Papasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum dan selamat sore untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana di sore hari ini dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, pendengar, langsung aja nih. Di sore hari yang kalau tadi siang saya bilang mataharinya nih lagi cerah ceria ya untuk di sekitar wilayah Mamuju, tepatnya di Jalan RM Marta Dinata. Namun di sekitar pukul 2 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah ini, di sekitar kantor RRI Mamuju nih sudah mulai mendung nih. Semoga nanti bisa turun hujan ya, dan nanti hujannya membawa berkah tentunya untuk kita semua. Langsung saja, nanti yang ingin request lagu atau kirim-kirim salam boleh di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909996. Langsung nih, sepertinya sudah ada yang terhubung. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita, Dek.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan kakak siapa nih? Di mana nih?
2: Dengan Bobby di Campur lagi yang ada.
1: Kak Bobby sehat, Ki, Kak?
2: Alhamdulillah sehat, baru sandi.
1: Oh, tadinya habis sakit?
2: Anda, alhamdulillah cuma ya, cuma agak-agak serak.
1: Oh, cuaca, Kak Pangdi?
2: Ya, pengaruh cuaca mungkin ini.
1: Iya, betul. Gimana di Campa Lagian? Sudah mulai mendung? Karena ini di ini, Mamuju sudah mulai mendung nih.
2: Kalau di Campa Lagian mulai mendung ini.
1: Oke, berarti sama ya.
2: Ya, mudah-mudahan cepat ada hujan ya.
1: Amin.
2: Apa kabar Adinita? Adinita.
1: Alhamdulillah baik nih.
2: Iya, barusan lagi di Pro Dangdut karena sering siaran pagi.
1: Iya, betul. Barusan lagi nih saya nih keluar siang-siang.
2: Iya. Iya, kangen juga rasanya kalau tidak ada di Pro Dangdut.
1: Aduh.
2: Iya.
1: Oke. Boleh.
2: Romai Rama.
1: Apa nih judulnya nih?
2: Lagi-lagi cinta.
1: Lagi-lagi?
2: Cinta.
1: Lagi-lagi cinta. Buat siapa nih lagunya nih?
2: Saya sambil dicari lagunya menyapa buat Yomansa yang ada di Mapili Barat, kemudian Mama Nanda, ada Gibran, ada Bang Sidan, ada Kanti Perlipur Lara, kemudian ada Pak Salman, Bang Kumis, Aco Herudin, Pangeran Kodok, ada Arania, ada Ibu Mida, ada Bapak Ulang, ada Ani Boteng, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Darmawati, Purnamasari, Indah Disopeng, Pak Syukur, Pak Abdul Rahim, dan semuanya, Denita. Kenapa Denita terus?
1: Rindu kayaknya nih Kak Bobi nih sama Nita nih.
2: Iya, karena selalu temu di udara kalau Denita. Mbak Duji yang jarang ini di produk, makanya selalu ada Denita.
1: Oke.
2: Kemudian hampir lupa ini Anto bersama Astri di Luhut Timur. Semuanya tanpa terkecuali selamat sore semuanya. Oke, Adik Dwi, lanjut tugas Ki, sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bobby di Campa Lagian, kita bergeser ke penelpon selanjutnya yang sudah menanti dari tadi nih di WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut.
3: Kita adalah dangdut.
1: Dangdut adalah kita, kita adalah dangdut, benar nih. Pak Salman, gimana Pak Salman? Yeah. Aman?
3: Alhamdulillah.
1: Sudah mulai mendung juga. Tetap di tempat tak?
3: Ya, masih gelap. Masih apa? Masih panas. Tapi insya Allah tidak lama lagi akan ada hujan karena kebetulan sudah mulai keringatan ini.
1: Insya Allah ya, itu pertandanya ya.
3: Itu tandanya, terjadi dulu pada diri sendiri.
1: Oke, Pak Salman.
3: Halo, Mbak Dwi. Iya. Rutus lagu boleh ya?
1: Boleh, silakan.
3: Saya minta lagunya Nur Halimah.
1: Yang judulnya apa, Pak?
3: Pertemuan.
1: Pertemuan, oke. Buat siapa salam-salamnya?
3: Salam dulu tadi yang baru lewat. Adinda, Bobby, makasih atas sapaannya. Kemudian ada Asri, Anto, Kanek Jago, kemudian Abraham, Arga, Maulana, kemudian ada Ani, Asriani, Ani di Boteng, Pak Mahir, kemudian Pak Rahim di Kutai Kartanegara bersama dengan Pak Syukur. Kemudian khusus lagu ini buat Umi, kemudian juga Mbak Tiara yang lagi ada di Kota Polman. Sudah 4 hari ini ya, mudah-mudahan pertemuannya itu membahagiakan selalu.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Pantas judulnya dan pertemuan nih.
3: Pertemuan. Jadulnya pertemuan disesuaikan dengan pertemuannya.
1: Oke. Okay. Masih ada lagi?
3: Yang lagi tetap tunin di frekuensi sama. Mudah-mudahan salam sehat semuanya tanpa terkecuali. Banyak lagi cuap-cuap di bilik siar Mbak Duwita. Selamat cuap-cuap.
1: Oke, siap. Oke, makasih Pak Salman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Pak Salman, sudah mulai pertanda mau turun hujan nih. Kalau kata penelpon yang berikutnya, kira-kira apa nih? Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan kakak siapa di mana, Kak?
4: Dengan Indah di Sopeng, Sulawesi Selatan.
1: Kak Indah, wih, tetangga ini.
4: Iya, tetangga, aku idola aku, Di.
1: Kayak judul ini sinetron, Di.
4: Iya, tetangga aku idola aku. Yang penting bukan di idola apa, Di, idola baik-baik.
1: Sehat, Ki, Kak Indah?
4: Alhamdulillah sehat, tapi aduh panas cuaca pelan ya, soalnya panas membara.
1: Kodong, masih ano, enggak mendung di sana?
4: Tidak.
1: Karena di sini sudah agak-agak mendung nih kalau di sekitar Mamuju.
4: Semoga saja itu mendungnya di Sulawesi Barat itu Mamuju lari ke sini.
1: Tapi jangan dibawa lari, nanti enggak jadi di sini.
4: Itu yang saya bilang, lari ke sini sekalian hujannya,
1: supaya aman. Oke. Oke. Oke, Kak Indah, mau ki request lagu atau mau salam-salam?
4: Oh, request lagu deh.
1: Boleh, silakan.
4: Berkaitan dengan di sini panas membara, jadi saya mau request lagunya Rana Rani, Panas Hati Panas Membara.
1: Sesuai ya lagunya ya sama kondisi terkini ya.
4: Iya, ya sesuai terhadap kondisi terkini itu panas membara, yang penting hatinya tidak membara, no, tanggal baru.
1: Oh, cocok, Mi. Karena tanggal baru semua masih hatinya masih berbunga-bunga.
4: Iya, masih panas-panas seperti yang di depanku ini, di meja ini masih hangat-hangatnya ini.
1: Apa itu, pisang goreng?
4: Oh, bukan. Kebetulan saya konsumsi bakso.
1: Oh, nyaman deh.
4: Saya beli tadi karena kebetulan kan hari libur, saya beli di luar untuk makan di sini. Saya menit sambil monitor RR digital, bisa tembus juga teleponku, berarti ini hari ini hari keberuntunganku memang.
1: Masya Allah. Tapi hati-hati anu, makan baksonya jangki sambil menyanyi sebentar.
4: Oh, enggak, sambil goyang-goyang.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa, Kak Indah?
4: Salam-salamnya buat yang baru lewat, salam kenal. Ada juga Ibu Norma, Ibu Lia, ada Pak siapa, Pak Jamili, siapa, Kak?
1: Pak Salman, ada tadi ada Kak Bobby.
4: Iya, Kak Bobby. Ada juga Amar ya, masih hidup itu Amar, Kak Juwita, Kak?
1: Masih kayaknya ya, karena saya juga baru muncul ke permukaan nih.
4: Oh, berarti sama-sama gini baru muncul ceritanya. Jadi ya saling melengkapi nih saja. Iya.
1: Oke.
4: Okay. Oh, pokoknya semua-semua nih pendengarnya RR Mamuju tanpa terkecuali ucapannya, selamat menyambut hari radio yang ke-81 di 11 September nanti. Semoga kita semua sehat selalu. RR Mamuju juga tetap jaya di udara, terutama buat Dejuwi tadi, semoga tambah sukses sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan tugas negaranya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indah di Sopeng yang saat ini sedang menikmati semangkok baksonya deh. Nyaman nanti sore-sore ini. Selanjutnya kita terima lagi telepon berikutnya. Halo.
5: Assalamualaikum Kak Duda.
1: Waalaikumsalam. Iya betul Kak Tondeng.
5: Nanti salah.
1: Apa kabar Ki?
5: Hey, ngerti lagu Kak Duda. Jangan bisa lagu.
1: Oh iya. Mau kirim request lagu apa Palek?
5: Ikutan saja Kak Duda aja.
1: Oke, okay. Salam-salamnya kalau gitu. Silakan salam-salamnya Kak Tondeng.
5: Untuk sore saja untuk Kansa. Tidak ada lagu Kansa.
1: Iya.
5: Untuk Kansa.
1: Oke. Tidak ada lagu. Oke, siap. Makasih Kak
5: Tondeng.
1: Untuk
5: sore saja Kak Duda.
1: Iya.
5: Ya, kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan kakak siapa nih, di mana nih?
6: Iya, tadi Ani dibut tembalik lagi.
1: Oh, Kak Ani ya?
6: Iya.
1: Iya. Gimana Kak Ani, masih aman? Apakah sudah makan bakso juga sore hari ini Kak Ani?
6: Belum ada, tapi lagi mau bikin kopi ini.
1: Deh, apa temannya kopi nanti tuh?
6: Ya, ada kopi. Cuma kue-kue yang seribuan.
1: Tapi kalau ada 10 jadi banyak juga ya.
6: Iya. Maksudnya ya bukan yang kue-kue dibikin, yang kue-kue dibeli.
1: Oh, yang beli di warung ya. Tapi tetap enak karena kalau ada temennya minum kopi ya.
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ndak kosong-kosong minum kopinya ini.
6: Iya. Nah juga kebetulan kan kalau ada kan ada tamu jadi harus di kopi terus.
1: Kopi terus, tapi nanti iya, anu?
6: Karena bukan cuma kita yang minum. Kalau ada lagi teman ya datang, ya pasti kita bikinkan tuh.
1: Nanti ada lagi temannya kopi lagi. Jadi enggak berhenti-berhenti nih kopi tak sebentar.
6: Tidak ada berhentinya nih kopi. Kopi hitam.
1: Kopi hitam terus ya. Oke Kak Ani, mau ki request lagu atau mau salam-salam?
6: Iya, lagunya mungkin tidak sempat lagi request lagu tersebut, jadi mau request lagunya Iman Getaripin.
1: Yang apa nih judulnya?
6: Oh, tiada duanya.
1: Tiada duanya, berarti tiga aja ya?
6: Iya kan, tidak ada duanya, ini kopi.
1: Oke.
6: Kopi hitam. Iya, salam-salam tadi. Ada Indah ya, salam kenal. Ada juga Sri Lutimor, ada Erwin Jantama Sapi, Ibu Murni Kuliah, Ibu Dharma, Padang Gisar, Antuk Duri, Bain Putra, Pemahir, Sidan, Acure, Bobby, Kemes, Agi Tonden, Ibu Normal Ibabana, Dina, Salma, Brahan, Peterman Berdan, semuanya.
1: Oke.
6: Untuk Rita, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
6: Mudah-mudahan kita sehat semua dan amin. Iya Kak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani di Boteng. Selanjutnya kita ke Polman lagi nih. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, ada Duita.
1: Oke, Kakak Zidan. Gimana? Betul. Setelah satu jam kita tidak bertemu di udara, masih sehat Kakak Zidan?
7: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca di sini lagi agak cerah berawan, saya lihat ini agak mendung sedikit begitu.
1: Sama berarti ya?
7: Pokoknya cerah berawan lah.
1: Cerah berawan.
7: Iya.
1: Cerah tapi awannya lumayan banyak gitu ya Kak Zidan ya?
7: Iya, lumayan.
1: Sama juga nih, di sini sama Kak Zidan kayak gitu, sudah mendung-mendung. Semoga nanti agak sore mungkin turun hujan lagi ya seperti kemarin ini.
7: Ya.
1: Oke, Kak Zidan.
7: Masih bisa kah request lagu deh Dita?
1: Boleh, silakan. Salam-salamnya juga boleh nih Kak Zidan.
7: Bisa kah, masih bisa kah lagunya Roma Irama?
1: Tadi udah nih Roma Irama sama Pak Salman tadi
7: lagunya Pak Caca Handika semua tahu.
1: Caca Handika semua tahu. Oke, berarti bukan rahasia semua ya?
7: Ya, kirim salam buat Anto dan Rekan Duri, terus ada Omnya Dina. terus ada Piko, ada Sarif, ada Randy, ada Pofawati, Momawati, kemudian ada Bobby Kamesa Coren Maulana, terus ada Alisardino Padilla Irwangani, terus ada Bulia di Matem, Bu Norma di Bapana, si Batu Bu Murni, ada Erwin di Jalan Tamasapi, ada Asri di Lumut Timur, kemudian ada Pak Mahir, ada Pak Coharuding, terus ada Anik di Botem, Mida di Adi-Adi, Papa Ulang, Papa Rizal, Sarah di Galuh Lengke, terus ada Bunda Adi, Parel Algisar, kemudian ada Mbak Putra, Medi, Gunawan di Salare, Sultan di Galuh Tulu, kemudian ada siapa lagi ini, ada Pida di Bala, ada Reski Amelia di Pambusuang, terus ada Pak Salmang, ada Mama Nanda, ada Bang Kumis, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Oke.
7: Okay. Dedwi.
1: Oke, okay, Kak Zidan.
7: Mbak Duita lanjut waski, sehat selalu, terima kasih. Amin. Banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMB Unsuma 2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Cek fakta.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Cek fakta untuk edisi Sabtu 5 September 2026 pukul 15.05 waktu Indonesia Tengah. Beredar akun WA palsu yang mengatasnamakan Kadis Kominfo Sulbar dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Sulawesi Barat Muhammad Ridwan Jafar memastikan bahwa akun WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya dalam menggunakan foto profil adalah penipu. Ia mengimbau masyarakat tidak mudah percaya dan hal itu disampaikan setelah beredar sebuah tangkapan layar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kadiskominfo Sulawesi Barat. Beralih ke informasi berikutnya, beredar di media sosial Facebook narasi yang menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak rancangan undang-undang perampasan aset. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari laman komdiki.go.id setelah ditelusuri dengan menggunakan Google Search. Hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang kredibel mengenai Anies Baswedan menolak RUU perampasan aset. Klaim tersebut dikaitkan dengan pernyataan Anies Baswedan soal pengesahan RUU perampasan aset dalam kelas kader gerakan rakyat di Bekasi pada 17 Januari 2026. Demikian rangkaian informasi Cek Fakta untuk hari ini. Beragam informasi menarik lainnya dapat Anda akses secara langsung di halaman website rri.co.id.
1: Cek Fakta.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ditemenin sore hari ini bersama saya Dwita Ardiana. Tadi sebuah lagu dari Rana Rani yang judulnya Hati Panas Membara. Di cuaca yang lagi mendung-mendung tapi tetap panas membara juga nih. Oke, sebelum kita terima telepon, saya mau bacakan dulu pesan yang sudah masuk di chat WhatsApp kami di 0822 9609 0996.

0: Asmara. Salamnya buat Ani, Pak Zidan, Ibu Lia, Ibu Murni, dan semuanya tanpa terkecuali. Terus ada juga dari Mbak Tiara di Bumi Tipalayo Mandar yang request lagunya Lesti featuring Vildan yang judulnya Lebih Dari Selamanya. Oke, sudah semakin panjang list yang request. Saya terima dulu nih yang telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan kakak siapa di mana, Kak?
1: Dengan Reski Amalia.
0: Kak Reski di mana nih, Kak Reski?
1: Di Pambusuang, lagi di Polman.
0: Oke, sehat, Ki?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kita iya.
0: Alhamdulillah, kabar yang sama, sehat juga
1: saya. Iya. Apa namanya? Masih bisa mau bisa pesan lagu kah?
0: Kalau masih sempat nanti diputarkan ya.
1: Mister, mau kah pesan lagu? Lagunya Mister Mahmud. Ada kah?
0: Oke. Nanti dicarikan ya. Judulnya apa?
1: Mister Mahmud Erma Erpiana kayaknya di. Kalau enggak salah, Kak.
0: Judulnya apa?
1: Mister Mahmud.
0: Oh, judulnya.
1: Yo, I love you Mr. Mahmud. Gitu nih.
0: Saya kira penyanyinya Mr. Mahmud.
1: Mr. Mahmud. Ya, lagunya nah, saya kirim salam dulu.
0: Oke,
1: ya
0: buat boleh, yang ada di,
1: yang pertama saya temunya ada Gibran di bunga-bunga sana, gimana kabar? Ada Ibdala Pandini di Balakulman. Bang Kumis di Laptibala juga. Siapa lagi yang ada sidang? Ada Kak MS, ada Bobby. Di Magene ada Asriani. Di Lubu ada Asril. Di Endrekang ada Anto. Di Pangaparang Pintang ada Aldi. Kayaknya ini Aldi Hidayat yang pakai dulu di Radio Susia kalau enggak salah kah. Siapa lagi? Pak Salman gimana kabar Pak? Kak Abraham, Maulana. Siapa lagi Bunda Adi? Kak Tiara di sudut kota gimana kabar? Mama Nanda. Siapa lagi di Bu Ton, Tondeng, Bu Dharma, Bu Lia, si Patuo, Pak Mahir, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat yang lagi tugas, salam cantik selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Dangdut
0: adalah kita. Dengan kakak siapa? Agak jauh suaranya nih.
2: Iya. Kak Erwin kembali, Mbak Dwi.
0: Kak Erwin di Taman Sapi ya?
2: Iya, oke, betul.
0: Oke, betul. Kak Erwin.
2: Iya.
0: Langsung aja mau salam-salam.
2: Iya, cuma pesan lagu aja nih Mbak Dwi kalau bisa.
0: Oke, kalau masih sempat nanti saya putarkan ya.
2: Iya, lagunya selfie berkali-kali.
0: Selfie berkali-kali, oke. Okay.
2: Iya. Salam. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali Mbak Nita, Mbak Dwi. Ya buat Mbak Dwi selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Erwin tadi di Taman Sapi. Selanjutnya yang mau request boleh di request yang mau salam-salam di 0426232243 atau di WhatsApp di 0822960992. Oh, ada pesan yang terlewat ternyata nih, belum saya bacakan. Ada dari Ibu Norma di Babana Budong-Budong yang mau dengar lagunya Ikke Nurjanah Memandangmu. Salamnya buat Pak Aco Herudin. Ada juga tadi Indah katanya yang cantik di Sopeng, ada Bobby, Asri, Ane, Ani, terus dan semuanya ya tanpa terkecuali ya. Selanjutnya nih kita terima lagi telepon yang masuk. Oke, terputus. Boleh nanti dicoba kembali di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960990996. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan kakak siapa di mana, Kak?
3: Dari Karampuang, Mbak Nita.
0: Dari Karampuang, Ibu Murni atau si Patuo?
3: Iya.
0: Yang mana nih yang benar nih? Si Patuo ya?
3: Iya.
0: Oke, udah lama nih soalnya nih saya nih baru muncul kembali nih. Jadi agak lupa-lupa.

0: Iya, baru sangkat bangun.
1: Oke.
0: Langsung,
1: Sehat.
0: Langsung minuman, langsung minum teh.
1: Deh, nyaman Nadi. Langsung
0: iya.
1: Segar. Oke. Okay.
0: Bisa karges lagu.
1: Nanti kalau masih sempat saya putarkan ya.
0: Lagunya Mirnawati.
1: Judulnya
0: Keluban
1: apa?
0: Sumut.
1: Apa?
0: Keluban Sumut.
1: Oke. Okay.
0: Keluban Sumut.
1: Iya, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
0: Ada tadi Indah, ada juga Rizky Amalia, ada juga Pak Salman, ada juga Ani, Mama Mida, ada juga Pak Misal, Pak Blang, Pak Sultan, Pak Ansidang, ya semuanya aja tambah kecuali buat Mbak Dwi, semoga sehat selalu panjang.
1: Amin, amin.
0: Sama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Di Pulau Karampuan, Parel.
1: Oke, siap.
0: Parel Alkisar.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, oh ternyata ini ada pesan tadi dari Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Iya, tadi belum sempat ada yang terlewat tadi ya, belum saya bacakan. Ini katanya salam buat Pak Aco Herudin, ada juga Indah di Sopeng, Bobby, Asri, Ane, Cede di Boteng, siapa lagi nih? Sultan, Sahara, Pak Mahir, Zidan dan semuanya. Oke, siap Ibu Norma di Babana. Selanjutnya, halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut dan Pradangdut.
1: Iya, dengan Pak siapa di mana?
2: Maulana.
1: Pak Maulana, di mana Ki?
2: Ya, ada di rumah.
1: Oh iya, rumahnya di mana Pak Maulana?
2: Sudah makan di rumah ini.
1: Oke, sehat Ki Pak Maulana?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Istirahat
2: ya,
1: di boleh?
2: Ada. Bisa kah?
1: Kalau masih sempat nanti diputarkan ya. Lagunya lagu apa nih Pak Maulana?
2: Gadis Malaysia, Yus Yunus.
1: Gadis Malaysia. Oke, salam-salamnya ya. Buat siapa?
2: Salam Bu Murni tadi lewat. Ada Rizky Amalia. Ada juga Pida di Pulman juga ya. Atau Bu Mida juga di Adi-Adi. Ibu Lia. Batu, kemudian ada Sidang, Imes dengan Bobby, ada Kipran, ada Kandejango, ada Poduri, ada Piko juga, ada Papawati, Mamawati juga di sana di Polmang ini. Iya, ada Pak Salman di Galuh Lombok, yang bagus. Semuanya mau
1: pendengar,
2: mudah-mudahan. Selalu kita di sana, salam tugas ini. Mudah-mudahan sehat selalu di sana ya.
1: Amin, amin, amin.
2: Oke, Pak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kalau gitu kita putarkan yang asik-asik. Ada Imam S. Arifin dengan Tiada Duanya.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit nih bagi Anda pendengar yang mau kirim-kirim salam, boleh di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909996. Dan langsung saja sudah ada yang tersambung di WhatsApp kami. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Mbak Nita. Mbak Dwi.
1: Oke.
2: Masih. Saya kira ternyata masih Mbak Dwi.
1: Iya, masih nih saya sampai insya Allah sampai jam 6 sore nanti nih. Pak Mahir, gimana Pak Mahir di tempat tak, di Tapalang, apakah mendung juga?
2: Alhamdulillah sudah mulai mendung, saya lihat di luar ini. Semoga malam ini turun hujan.
1: Amin. Jadi malam minggu hujan gak apa-apa ya, alhamdulillah ya, supaya kita bisa sejuk nih dari
2: sejuk kembali, yang sudah dingin lagi.
1: Benar Pak Mahir. Oke Pak Mahir, mungkin mau salam-salam Pak Mahir.
2: Bagaimana? Masih bisa request lagu Mbak Dwi?
1: Kalau request lagu kayaknya sudah tidak sempat nih Pak Mahir. Mungkin kirim salam aja ya.
2: Ikutan saja. Ya sebelumnya salam-salam dulu. Selamat sore, ada Pak Syukur di Kutai bersama Pak Rahim. Ada Pak Rizal. Ada Pak Jarudin di Pasport. Bapak U. Ada juga Ani, Mida, Ibu Murni, di Kelima Muju, ada Ibu Norma, Tanto di Rekam bersama Asri, ada Bang Erwin Jalan Tamasapi, Ibu Murni di Kelima Muju, dia di Mateng, dan semuanya, pendengar Pro Dangdut, selama menikmati lagu baru. Untuk Mbak Dwi, dalam sehat selalu, dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahir di Tapalang, yang kalau menurut dari hasil pandangan mata Pak Mahir nih di sekitar wilayah Tapalang sudah mulai mendung ya. Nah, bagaimana pendengar kondisi cuaca di sekitar tempat tinggal Anda? Apakah masih panas membara sore hari ini atau sudah mulai mendung nih? Dan bagi yang mau salam-salam masih boleh di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909996. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan kakak siapa di mana nih?
3: Aldi di Pangaparang, Lembang, Pindrang, Sulawesi Selatan.
1: Oke, tetangga lagi nih, tetangga.
3: Di perbatasan ini.
1: Di perbatasan, gimana kondisi di perbatasan? Mendung kah atau
3: beberapa,
1: panas?
3: Beberapa menit yang lalu diguyur hujan, gerimis.
1: Oh, alhamdulillah sudah turun ya hujan ya.
3: Ya mudah, tadi malam yang lalu juga. Tadi malam apa kayak?
1: Tadi malam mungkin ya, karena di Mamuju juga semalam hujan gerimis.
3: Walaupun hujan ringan ya lumayan lah untuk menyirami buah mangga.
1: Ditunggu kalau sudah matang nih nanti nih buah mangganya nih.
3: Boleh.
1: Oke, okay. Kak Aldi mau salam-salam buat siapa nih Kak Aldi?
3: Ya untuk semuanya saja mendengarkan RRI Mamuju Pro 1. Masih seberapa hari lagi RRI ulang tahun yang ke-81 ya. Semoga tetap jaya di udara, jaya di platform media, jaya di era digital, dan selalu menyampaikan hiburan dan informasi yang terpercaya, dan selalu hadir menyampaikan cek fakta, meluruskan berita yang bengkok. Ya begitu ya.
1: Betul.
3: Iya kan, cek fakta ya.
1: Jadi kalau ada yang bengkok nanti diluruskan ya berita-beritanya ya. Ya.
3: Seperti itu ya. Maka kehadiran era selalu nanti ke seluruh lapisan masyarakat ya, bahwa berita yang disampaikan RRI bukanlah berita kaleng-kaleng,
1: Betul.
3: Tapi akurat, terpercaya.
1: Mantap sekali nih Kak Aldi.
3: Oke, saya bilang kurang cuma dimaafkan. Itu saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, sebelum nanti saya putarkan lagu yang sudah di request. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus nih suaranya nih Kak.
4: Dengan Mbak Im Putri ini kan ada.
1: Oh, Kak Baim. Ya.
4: Yeah. Gimana kabar di sana?
1: Di Mamuju alhamdulillah sudah mulai mendung nih. Semoga nanti bisa turun hujan.
4: Oh, kalau di sini di rumah sama dia ya masih terik matahari. Mau kirim salam.
1: Boleh, silakan Kak Baim.
4: Kirim salam ada Adi Ibu. Apa kabar saudara? Gibran, ada juga Sida, Jomi Maulana, Alex Martino, Mama Nanda, Mama Mahdar, Lia, Ibu Murni, Ibu Norman, dan semuanya dan juga Ira Dini di sana, juga Asra di sana, dan semuanya siapa pun kecuali.
1: Oke.
4: Cuma kita ya. Selalu.
1: Amin.
4: Yang doa yang terbaiknya buat wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semua doa baiknya kita aminkan untuk kita bersama tentunya ya. Dan semoga yang saat ini di sekitar wilayah tempat tinggalnya masih panas membara cuacanya, semoga nanti bisa segera ada sejuk-sejuk begitu ya. Mungkin bisa turun hujan ya sebentar sore ya. Lumayan untuk menyejukkan dan juga tadi untuk siram-siram sedikit pohon mangganya Kak Aldi nih. Oke, karena waktu sudah sisa 9 menit menuju pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Berikut lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan mohon maaf apabila ada pesan atau ada request lagunya yang belum sempat diputarkan nih. Namun jangan khawatir karena Pro Dangdut hadir setiap hari mulai pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tentunya hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Akhir kata saya, Dwi Tardiana pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sadarkah kita saat ini telah terjadi kerusakan alam yang sangat masif? Sebagian disebabkan karena ulah kita sendiri yang berujung datangnya musibah. Banjir bandang. Tanah longsor dan kebakaran hutan telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Masihkah kita akan menambah duka bagi saudara kita? Saatnya kita menjaga alam, dan yakinlah, alam akan menjaga kita.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Oke, sore hari ini saya akan mengajak Anda pendengar untuk kita sama-sama mendengarkan siaran ulang dari Dialog Interaktif Green Radio dengan topik Anak Muda dan Masa Depan Alam.
1: Pendengar dan juga nomor WhatsApp yang sama, Anda bisa bergabung. Yang belum bergabung ini dalam segmen Perdangdut bisa bergabung dalam Dialog Interaktif Green Radio di sore hari ini.

0: Interaktif Green Radio edisi 9 Mei 2026. Pendengar, di sore hari ini kami ingin mengajak Anda juga berpartisipasi dalam dialog ini. Boleh bergabung melalui nomor telepon 0426-2322-443 atau di nomor 0822-9609-0996. Hari ini pendengar, ya namanya dialog, kita akan berdialog dan telah hadir ada narasumber kita di sini di siang hari ini yang pastinya Anda wajib juga mengenalnya, pastinya ada Kakak Sadri. Beliau dari komunitas Gemapul Karampuang Island. Kak Sadri, selamat sore.
1: Sore.
0: Oke. Kak Sadri dan oke, pendengar, sebelum kita lebih jauh ya membahas apa yang akan menjadi topik kita atau mengenal Kak Sadri lebih dalam, ini di hari ini kita punya topik Gemapul, anak muda dan masa depan alam. Ini adalah topik yang tentunya tidak hanya pasti berkaitan dengan Gemapul, tapi berkaitan dengan kita semuanya yang ya warga Sulawesi Barat lah ya, secara khusus di sini. Kita akan berbicara tentang bagaimana generasi muda hari ini memiliki peran dalam menjaga alam, menjaga lingkungan dengan menghadapi segala kondisi gitu, tapi harus tetap merujuk pada poin ini. Kak Sadri, ini langsung datang dari Karampuang di sore hari ini.
1: Iya, iya.
0: Bagaimana ombak?
1: Lumayan hari ini.
0: Tapi alhamdulillah aman. Oke. Kalau di sini ke Karampuang sampai jam berapa penyeberangan ke sana?
1: Biasanya sih jam 5:30, jam 5.
0: Jam 5:30 gitu. Oke, wah ini masih dapat JK.
1: Aman.
0: Oke, Kak Sadri, berbicara tentang Gemapul terlebih dahulu. Ini adalah sebuah komunitas seperti apa?
1: Kalau Gemapul sendiri itu kan sebuah komunitas yang kami bentuk di desa. Kebetulan kalau di Gemapul ini saya selaku pendiri. Jadi awalnya itu memang itu karena kepedulian yang lingkungan yang memang pada saat itu masyarakat terutama generasi-generasi yang memang masih belum banyak yang peduli ke alam. Jadi akhirnya kami mencoba membuat sebuah lembaga ini, bagaimana setidaknya pemuda punya peran. Artinya peran-peran ini seperti bagaimana menjaga lingkungan ini, walaupun sebenarnya tidak mesti secara besar, tapi target kita adalah minimal dalam wilayah kita sendiri itu bisa melakukan aktivitas yang menjaga alam itu sendiri.
0: Okay. Ini berdiri sejak kapan untuk komunitas ini?
1: Itu kita dideklarasikan itu tanggal 1 bulan Januari 2010.
0: Wih, sudah 16 tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, sudah 16 tahun, ini adalah komunitas yang betul-betul karena berada di sana ya, bukan komunitas dari luar yang mau membangun pulau, tapi murni adalah komunitas yang berada di Pulau Karampuang itu sendiri. Ini patut kita apresiasi karena bisa bertahan sampai sejauh ini, mungkin di tengah dinamika apapun itu ya, yang kayak ini sudah mungkin tidak ada anggotanya atau apa, tapi akhirnya masih bisa tumbuh, masih bisa bertahan hingga saat ini, dan dengan fokus adalah ya bagaimana menjaga lingkungan di Karampuang itu sendiri. Wah, keren. Ini Karampuang satu, Karampuang tempat wisata atau keseluruhan?
1: Kalau kami berkarya secara keseluruhan, dan juga di awal sih memang iya ke cuma sekedar di Karampuang, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah mencoba untuk melakukan keluar, tentunya kolaborasi dengan teman-teman pihak-pihak yang lain ada di Mamuju.
0: Wih, keren. Ini apa saja program-program yang ada di Gemapul itu sendiri?
1: Kalau kami yang salah satu itu kalau dari program pemerintah, di organisasi kami itu di desa dipilih menjadi pelaksana program Proklim, itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi dia program Kampung Iklim. Jadi memang bagaimana masyarakat itu betul-betul melaksanakan aktivitasnya yang ada dampak positif buat lingkungan, seperti mungkin kayak kegiatan-kegiatan penghijauan, kegiatan-kegiatan baksos, kemudian masih banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk keselamatan atau kelestarian alam itu sendiri.
0: Dan ini bergerak dari betul-betul dari tempat itu berada pendengarnya, dan berarti disupport langsung juga dari kementerian dan lain-lain ya gitu.
1: Kita sebagai pelaksana program yang ada di desa. Di desa itu kan ada namanya setiap desa itu mempunyai di kementerian itu mempunyai program namanya program Kampung Iklim. Mm-hmm. Program Kampung Iklim itu diinisiasi kalau saya tidak salah dari 2017 kemarin, itu di masyarakat di desa itu ada kelompok-kelompok tertentu yang menjalankan. Menjalankan kemudian karena menurut pemerintah desa ternyata kelompok kami yang lebih cocok untuk melaksanakan ini. Mm-hmm. Jadi itu bagi semua, bagi kami semua amanah harus kami jalan. Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin itu program kami sudah tingkat utama. Wee. Tinggal satu langkah lagi itu menuju program yang namanya Lestari.
0: Itu apa yang dilakukan dalam program?
1: Nah, itu tadi aksi-aksi pelestarian, seperti salah satunya bagaimana mengurangi resiko-resiko di resiko-resiko sampai ke, apa resiko kerusakan lingkungan masyarakat lebih ke, lebih banyak kepada edukasi ya, edukasi. Kalau contoh-contoh yang kami lakukan itu namanya program sampah tidak keluar dari rumah. Tentunya di awal masyarakat agak pasti akan wah itu susah, tapi bagaimana kita memberikan metode pendampingan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini bisa, walaupun sebenarnya tidak 100% tapi kebanyakan masyarakat itu bisa mengadopsi itu. Jadi sampah-sampah yang mungkin tidak bisa diurai dan lain-lain itu sekarang, contoh yang kami kerja sekarang itu Eco Bricks itu memberikan, memasukkan wadah apa di dalam wadah sampah plastik yang masukkan ke dalam wadah, dipadatkan kemudian dijadikan berbagai macam seperti mungkin tempat duduk, kursi, meja dan lain-lain. Kalau kami fokusnya itu sekarang ini, kemarin kita pakai motor mineral yang sedang dan besar, sekarang kami pindah ke galon karena lebih apa daya tampung sampahnya itu lebih banyak.
0: Oke, berarti sampah-sampah kering berarti ya?
1: Sampah plastik
0: khususnya, ya, weh.
1: Plastik, kain. Karena kalau untuk sampah yang organik itu kami masih gunakan sebagai kompos.
0: Kerja kompos. Oke, dan berarti ini betul-betul edukasi rumah ke rumah berarti ini ya?
1: Kalau awal itu kita kelingkungan-kelingkungan rumah ke rumah, sekarang ini kita lebih ke fokusnya itu di siswa-siswa. Sekolah-sekolah, karena emang mungkin untuk merubah karakter yang sudah dewasa agak susah ya. Kemudian kita mencoba masuk di sampai kita ke PAUD, karena di sana ada 2 PAUD, ada 3 SD dan 2 SMP. Itu yang kita coba bagaimana mengedukasi mereka untuk setidaknya menanamkan kepedulian dari dini.
0: Oke, berarti masuk di sekolah-sekolah. Yeah. Di sana sampai SMP ya berarti?
1: SMP,
0: ya. Oke, dan itu PAUD, SD, SMP semua dimasuki dari Gemapul ini bagaimana agar bisa mengajak mereka gitu ya untuk mencintai lingkungan lah ya setidaknya ya. Mulai dari sini ya setidaknya membuang sampah di tempatnya minimal ya.
1: Iya, minimal itu. Kemudian kan selain kegiatan tentang masalah lingkungan sendiri, kita kan juga harus melihat kondisi lingkungan. Seperti kita di sekolah itu sekarang kan lagi tren banyaknya bullying, banyaknya kekerasan terhadap anak. Kemudian yang paling terbaru ini itu yang kami dapat informasi itu mengenai tingginya remaja yang kemungkinan atau memungkinkan untuk menderita gangguan kejiwaan. Itu yang coba kami masuki dari sisi itu bagaimana supaya masyarakat selain lebih peduli, kemudian ada aktivitas bagi anak-anak yang setidaknya arahnya lebih positif.
0: Jadi bukan cuma menjaga lingkungan ini berarti ya, tapi lebih daripada itu.
1: Kita kan ceritanya lebih kepada kalau kegiatan-kegiatan kita melihat kondisi mana yang bisa dikolaborasikan. Program-program yang dijalankan pemerintah atau program-program dari lembaga-lembaga lain, apa yang bisa kita kolaborasikan. Karena dari tadi kita berjalan sendiri mungkin agak berat, tapi setelah kita bersama-sama insya Allah itu lebih ringan.
0: Kalau di Karampuang sendiri, karena ini kan ruang lingkupnya Karampuang kan, isu apa sekarang yang betul-betul lagi menjadi fokus dari Gemapul itu sendiri, atau isu apa yang belakangan ini lagi hangat di Karampuang?
1: Kalau kami sih itu trennya sekarang, kalau isunya itu kita lebih fokusnya di penanganan sampah plastik.
0: Sampah plastik?
1: Iya, kita sampah plastiknya itu dijadi itu tadi Eco Bricks yang menggunakan galon.
0: Dan bagaimana dengan anak-anak muda di sana atau masyarakat Karampuang lah ya secara umum, bagaimana kakak melihat tingkat kesadaran mereka terkait dengan hal bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana membuang sampah pada tempatnya?
1: Kalau berbicara masyarakat secara umum itu sangat masih kurang ya.
0: Masih kurang.
1: Saya kira kita masih kurang karena pertama masyarakat sekarang atau generasi sekarang itu lebih kepada melihat hasil, langsung hasil, ada hasil. Mm-hmm. Nah, karena kalau kami memang bagaimana mengefisiensikan. Contoh, selama ini mungkin banyak lembaga-lembaga atau organisasi di luar itu membuat kerajinan-kerajinan dari sampah plastik sendiri. Mm-hmm. Contoh dibuat tas, mm-hmm. itu masih ada sisa. Dan itu abangnya juga ada juga beberapa teman-teman ya, kelompok-kelompok yang di Karampang sendiri itu aksi kegiatan atau ada atau sering ke Karampuan ya, walaupun bukan orang sana, sering membuat aksi kegiatan tapi cuma memindahkan masalah. Contohnya contohnya itu mereka kumpul sampah, dia bawa ke Mamuju. Oke, Karampuang hilang, masalahnya selesai, tapi di Mamuju kembali menjadi masalah. Sama kan kasus yang kemarin, maksudnya yang kami lihat ya, kasus yang di TPA itu sebenarnya ya masyarakat wajar memang mereka melakukan aksi karena memang akan semakin menumpuk, akan menjadi semakin masalah. Jadi mereka maksudnya itu bagaimana memberikan solusi. Ada hal yang dilakukan sehingga itu tidak sampai itu tidak cuma menumpuk terus di situ. Ada hal yang bisa dilakukan. Contohnya kan mungkin tadi seperti kalau di wilayah yang banyak pertanian bisa jadi kompos, jadi dan lain-lain. Sebenarnya kan sekarang banyak dan pernah saya mencoba bawa sebuah lembaga ke Mamuju ya, audiens dengan
0: pemerintah.
1: Ya, cuma memang masih kendak terpenuhi, belum bisa memenuhi ke ini karena kemarin itu di tahun 2016 kalau saya tidak salah itu dia mau buat biosolar dari sampah plastik, cuma kapasitasnya terlalu besar. Jadi kemampuan kita sadari juga kemampuan tidak ini karena pertama dari Ramadan dan lain-lain itu kapasitasnya 10 ton per hari bisa jadi solar itu dari salah satu negara luar.
0: Dan tapi tidak bisa diakomodir di
1: sini.
0: Tidak
1: bisa gitu. Karena memang kondisi pertama armada kita di sini masih
0: kurang
1: ya. Kemudian pemilahan ya tadi kembali bukan cuma ketidakmampuan ilir ini tapi masih kurangnya masyarakat yang memilah sampahnya saat membuang. Langsung saja ditumpuk satu kresek, cok. Itu kan harusnya terpilah. Cuma memang kalau mau diprogram itu belum bisa.
0: Iya, berarti ini memang tidak bisa jalan sendiri. Siap, ya jadinya. Karena ya tidak hanya mungkin bergerak ke atas tapi dari bawahnya saja ini susah ya. Dari masyarakat biasa saja mungkin di sini mungkin ada pendengar di sini yang masih membuat sampahnya semua digabung ya. Ini yang jadi masalah sebenarnya, makanya mungkin perlu kolaborasi, bukan hanya pokoknya semuanya harus dilibatkan di sini dan pentingnya kesadaran. Nah, itu dia salah satu poin penting itu bergerak merangkul anak-anak sekolah tadi. Karena betul-betul dari kecil saya notice juga bahwa mungkin itu tadi kalau orang dewasa sudah sulit dikasih tahu ya, agak susah ini nanti bilang kenapa kok ajar ke, apalagi dia lebih tua kan. Nah, itu betul-betul dimulai dari anak-anak. Tapi kalau di Karampuang sendiri, kalau dari kakak bersama teman-teman Gemapul, pernah ada contoh kasus begitu mengajak anak-anak atau teman-teman atau mungkin orang tua dan kayak ah sok tahu ini.
1: Kalau sampai situ tidak, cuma memang lebih kepada kalau aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan teman-teman itu kadang kalau kita melakukan aktivitas itu mereka ya apa ya, ah gak usah kesana sudah ada mereka gitu kan. Saat kita tidak, misalnya kadang kita coba pernah saat ada bakti sosial mungkin di desa kita tidak hadir itu kita dicari. Tapi saat kita ada kadang

0: Karena di posisi yang gembira, akhirnya kami mencoba memberikan diri. Artinya kebetulan saya pernah belajar di dunia aktif di beberapa lembaga juga, salah satunya itu di salah satu KPA di Mamuju juga, itu namanya Gempar. Kebetulan saya di bidang vertical rescue aktif. Jadi memang bagaimana metode cara melakukan penolongan, pertolongan kepada ketinggian. Nah, itu saya manfaatkan untuk menolong pohon itu untuk bisa lepas dari situ. Alhamdulillah, walaupun kejadiannya hampir ada korban sih, tapi alhamdulillah karena mungkin kesalahan sistem atau bagaimana, tapi alhamdulillah berjalan mulus. Dan itu yang salah satu poin yang membuat masyarakat kalau itu tadi jamin ke sana ada ji, ada ji teman-teman, waduh. Maksudnya kan kita kolaborasi supaya peningkatan kesadaran. Targetnya kita bukan persoalan harus selesai persoalan ini, tapi bagaimana kesadaran kedepannya ini bisa lebih maksimal.
1: Dan apa ya realitanya sekarang ya. Itu apa ya ada yang diharapkan jadinya ya, ya tidak menjadikan ini sebagai ajang oh ayo sama-sama ya. Tapi justru kayak ya. Oh ada di mereka
0: karena kan sekarang juga ya terutama dengan kesibukan ya. Kesibukan masyarakat, aktivitas masyarakat itu kan di Karampuang berbagai karakter ya, berbagai kesibukan seperti kerja di Mamuju, kerja yang lain dan lain-lain, jadi untuk mengumpulkan masyarakat itu agak berat sebenarnya.
1: Iya, oke, agak berat. Tapi kalau di sana bagaimana dengan jaringannya? Maksudnya jaringannya lancar, listrik 24 jam, jaringan internet?
0: Kalau jaringan internet alhamdulillah bagus, cuma ada beberapa wilayah yang masih terkendala. Di bagian-bagian ujung ke sana itu. Kemudian kalau masalah listrik kan kita pakai PLTS di sana. Nah, itu yang namanya PLTS itu sudah beberapa tahun, jadi sekarang sudah masih menjadi sebuah apa ya, sudah kurang maksimal lah karena mungkin karena yang namanya PLTS sudah baterainya mungkin sudah lama, kemudian penggunaan masyarakat semakin banyak, akhirnya itu sudah mulai berkurang.
1: Karena kan penyebaran informasi-informasi melalui media sosial ini kan seharusnya akan lebih mudah dilakukan ya. Misalnya kakak ada di Karampuan 1 terus mau informasinya kesannya tuh lebih mudah. Apalagi kan sekarang anak-anak dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Nah, ini yang saya coba ingin dekatkan ke sini bagaimana melalui sosialisasi menggunakan media sosial itu sendiri.
0: Itu sering kami lakukan juga kalau kami itu juga adopsi dari program ini Kementerian Kominfo. Itu di bawah naungan Kominfo Kabupaten itu kita bentuk namanya grup KIM. KIM itu komunitas informasi masyarakat. Jadi maksudnya selain daripada penyebaran informasi, grup-grup kita buat itu berfungsi untuk filter informasi.
1: Untuk memfilter juga.
0: Iya, salah satunya filter. Selain penyebaran, filter juga karena terkadang informasi sekarang kan itu apalagi zaman AI ini itu.
1: Betul.
0: Nah, masyarakat apalagi kami sadari bahwa masyarakat kami itu masih SDM-nya masih rendah. Jadi itu yang coba kami terus coba backup selain daripada itu. Karena itu tadi banyaknya kadang berita-berita seperti kasus-kasus yang mungkin kayak kejadian gempa dan lain-lain. Itu kan masyarakat harus diedukasi.
1: Ya, betul-betul.
0: Nah kak, contoh di Mamuju saja pas kebetulan saya kan aktif juga di beberapa kegiatan SAR. Jadi pada saat awal-awal pemasangan plan peringatan tsunami itu banyak masyarakat yang protes. Kenapa dipasang? Ditakut-takuti. Saya bilang kalau menurut saya bukan ditakuti, tapi bagaimana pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi bahwa daerah ini rawan dan kemudian setelah disiapkan jalur ke mana kalau sampai ada insiden begitu. Itu yang memang masih menjadi kendala. Kami juga pernah buat itu di rambu-rambu rutinitas itu di wisata. Kami kerjasama dengan salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan itu mensupport kami untuk membuat pembuatan jalur. Jalur evakuasi ya, dan kemudian tempat berkumpulnya cuma itu karena masalah sudah lama dan kesadaran masyarakat yang kurang, akhirnya itu sudah mulai rusak saya lihat. Tapi insya Allah kami target mencoba memperbaiki lagi.
1: Wah, berarti ini tantangannya banyak ya, karena tidak hanya menghadapi tantangan apa ya dari luar begitu atau yang susah, tapi dari masyarakat sekitar juga mungkin ya, yang beberapa mungkin ini masih acuh tak acuh sama hal-hal tersebut gitu ya. Kalau kita bilang kurang kesadaran mungkin tidak ya, tapi ada sikap acuh tak acuh sehingga ini agak susah untuk bergerak cepatnya gitu ya. Karena pasti harus peduli semua kalau mau cepat gitu ya kak.
0: Ya betul, karena memang kalau pada dasarnya masyarakat sekarang ya kalau saya lihat ya itu lebih

0: lihat kepada apakah itu menguntungkan buat dia.
1: Realistis.
0: Ya, realistis bahwa kalau hal-hal yang kadang kita sosialisasi tentang itu saja di awal saya sampaikan tadi, kalau kayak pertama kita sosialisasi sampaikan bahwa program sampah tidak keluar dari rumah itu, waduh, kita diprotes habis-habisan. Tapi itu tidak masalah, itu oke. Karena kita karena mungkin kita pemahamannya begini. Pertama karena mereka belum tahu. Dan kemudian berhasilnya sebuah program itu tidak bisa langsung hari ini, tidak instan begitu. Pasti ada proses dan dinamika di dalam berlembaga. Tapi yang penting targetnya adalah bagaimana teman-teman yang bergabung ini betul-betul bisa mampu mengadaptasikan minimal di dalam rumah sendiri. Itu yang kami selalu tanamkan, bahwa minimal itu kita di rumah sendiri. Itu yang bisa kita coba lakukan.
1: Nah, di antara banyaknya kendala yang Kak Sadrini sampaikan dari tadi, menurut Kakak apa yang Kakak paling butuhkan sekarang itu untuk menjawab semua kendala itu dan yang mau bisa mencapai target dari Gemapul itu sendiri?
0: Kalau kalau secara ini ya, kebutuhan sebenarnya, kalau kami sekarang kan kendalanya di pertama di peralatannya, karena kami sih kerja-kerja rata-rata kerja manual. Kerja manual, kemudian ada banyak beberapa metode yang telah rencana kami coba, cuma memang sih di kendala peralatan itu misalnya untuk mengakses ke sana belum kami bisa. Nah, kemudian kalau selain itu juga kendalanya itu adalah pada lembaga kami sendiri. Maksudnya karena teman-teman yang dalam bergabung ini kan mempunyai latar belakang kesibukan masing-masing. Ada yang sekolah, ada yang nelayan, ada yang kerja. Itu kan untuk mengumpulkan, memberikan melaksanakan kegiatan itu kan pasti butuh proses. Kadang sudah direncanakan pas ya. Artinya memang menjadi kebutuhan itu salah satunya peningkatan SDM sih.
1: Peningkatan SDM.
0: Ya, karena kami sadari bahwa SDM saya masih kurang.
1: Padahal ini dekat ya dari kota seharusnya ya kan. Ya. Oke, wah ini berarti memang peran dari Kak Sadri dan teman-teman ini harus betul-betul lebih ini ya, lebih gencar lagi gitu ya, karena ada banyak masalah yang dirangkum, yang ditampung dalam Gemapul ini untuk bisa diselesaikan, yang bukan hanya tentang berkaitan dengan sampah itu sendiri, tapi terkait dengan SDM-nya juga. Berarti ini harus menitip ini anak-anak kerampuan kepada Kak Sadri dan teman-teman ini supaya mungkin ke depannya ya tidak berhenti di kata ini kita mengalami apa SDM-nya masih kurang, tapi melalui Kak Sadri dan teman-teman atau melalui Gemapul ini ada kesadaran tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Betul, oke. Dan kalau ini kan Karampuang itu tidak ini kan terkenal juga dengan sebuah tempat wisata. Kalau tanggapan Kak Sadri terkait dengan wisatawan-wisatawan yang masuk, apakah mereka juga menjadi salah satu penyebab dari mungkin ada sampah di Karampuang atau alamnya bagaimana-bagaimana ini? Mungkin ada alam yang wah ini karena wisatawan yang datang gitu. Bukan hanya dari masyarakat lokal itu sendiri, tapi ada kontribusi dari masyarakat luar yang menyebabkan mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan alam, khususnya itu sampah itu sendiri. Gimana Kak?
0: Kalau berbicara masalah wisatawan, memang sebenarnya kalau saya juga orang aktif di wisata, saya sering antar tamu juga. Nah, yang masalah adalah sebenarnya dari manajemen pengelolaan itu sendiri. Karena kalau saya lihat ya, mohon maaf, di Sulbar itu khususnya, di Sulbar itu kalau kita mau ukur standar standar CSH dari kementerian itu kayaknya belum ada yang memenuhi. Ada beberapa yang dikarang poin-poin yang perlu dikarang poin itu tadi, pertama manajemen pengelolaan
1: wisata.
0: Iya, itu yang paling perlu sekali. Kemudian kembali kepada SDM pengelolaan sendiri, kemudian serta wisata Karampuang sebenarnya bagus, cuma memang itu tadi karena manajemen yang tidak bagus serta SDM pengelolaan yang kurang maksimal, akhirnya pengunjung ini kadang pernah saya dapat tamu, saya dari Inggris itu pada saat saya dampingi dia bilang kalau di Jakarta ini saya mesti bayar sampai 12 juta. Karampuang ini saya cuma bayar berapa puluh ribu sudah sampai ke sini. Ya. Berarti ini sebuah aset yang harus luar biasa. Intinya adalah bagaimana betul-betul manajemen pengelolaan ini dimaksimalkan. Karena selain dari wisata bahari itu masih banyak. Kadang-kadang kami juga sering buka kami pernah buat kegiatan itu event namanya Jelajah Karampuang. Kita keliling sehari semalam di Karampuang itu, alhamdulillah tamu itu sampai dari Makassar dan Bandung gitu hari.
1: Itu kapan, tahun berapa?
0: Tahun 2018 22 kalau saya tidak salah, sekitar itu.
1: Nah itu event-event seperti itu seharusnya dilanjutkan gak sih Kak?
0: Ya, kita sebenarnya tahunan, cuma kita informasinya lebih cuma kepada teman-teman PA, misalnya KPA atau kelompok-kelompok pecinta alam. Karena kenapa? Kita khawatir, ada kekhawatiran ya kalau nanti tersebar secara masif, kemudian bukan background PA yang hadir, kekhawatiran kerusakan yang kita lewati ini. Karena ada kita jalur, ada beberapa kayak jalur hutan bambu yang kemudian ada jalur, wilayah-wilayah masyarakat mungkin nanti merusak tanaman-tanaman masyarakat yang kita lewati itu, itu ada kekhawatiran. Jadi kita tidak masif, sama dengan kalau kami di Mamuju sendiri itu kan terkadang teman-teman di luar nelpon, "Bang, colong dong buat pendakian bersama di Gandang Dewata." Saya bilang, bukan kami tidak mau, tapi kami khawatir resiko. Karena kalau pendakiannya terlalu masif, terlalu banyak orang, artinya pasti hutannya kan rusak secara
1: ini. Itu dia ya, ramenya kunjungan beririsan dengan potensi kerusakan ya.
0: Iya, karena kalau saya juga punya komunitas namanya Ekoturism Indonesia di wisata itu, memang target yang kami bukan
1: rame.
0: Bukan mass tourism-nya, tapi bagaimana, bukan persoalan berapa orang datang. Bukan data itu yang kami mau. Tapi yang kita mau adalah berapa penghasilan atau berapa uang yang ditinggalkan di wilayah itu. Bukan persoalan banyak orang. Karena kalau kita buka masif itu pertama akan kerusakan akan banyak, risikonya banyak. Kemudian kalau kita sedikit kita buka privat kayak di luar sudah wisata-wisata privat itu nilai finansial itu besar, tapi efek kerusakannya kecil. Itu yang kita target. Jadi kami di Ecotourism Nusantara ini bagaimana membuat sebuah objek wisata itu tidak merubah banyak. Ya. Contoh. Ini terlalu jauh mungkin dari lingkungan. Contoh, karena ini bersangkut di lingkungan. Contoh kita kalau ke Bali, nah, komunitas teman-teman komunitas kami di Bali itu kalau mau lihat Bali jangan di pinggir. Di pinggir itu sudah Eropa. Di pinggir Bali itu sudah bersih Eropa. Tapi coba kita ke tempat-tempat yang lain, ke Gunung Pegagau itu kan melihat Bali. Kemudian teman-teman di Jawa itu sudah menawarkan konsep itu, teman-teman turis-turis ini itu beraktivitas bersama masyarakat, bukan lagi harus ada homestay dan lain-lain. Tidak, itu betul-betul sampai yang program sekarang berjalan ini itu malah turis-turisnya itu tidur di saung, batu panen dan lain-lain. Tapi aktivitasnya di saung. Yang punya rumah itu apa yang dia makan itu jadi makan sama mereka. Karena kalau bilang mau disuguhkan daging dan lain-lain itu kan setelah hari mereka lakukan. Mereka mencari itu. Paling kadang teman-teman melihat tingkat alerginya mereka. Itu saja.
1: Setuju sih bahwa sekarang itu lebih ke ini ya. Mungkin apa yang bisa ditawarkan yang berbeda dari orang lain tanpa merusak lingkungan kita gitu kan. Tapi menurut Kakak sendiri, apakah Karampuang berpeluang memiliki potensi itu?
0: Sebenarnya kalau berbicara masalah peluang, sangat berpeluang. Secara baik dari secara wisata alam, wisata buatan dan lain-lain, itu secara objek itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dikolaborasikan di Karampuang. Tinggal memang itu tadi kembali kepada manajemen pengelolaan serta SDM yang mengelola itu sendiri. Rata-rata di Sulawesi Barat itu membuat sebuah wisata itu langsung habis. Jadi sekarang itu setelah berlahun di satu tempat bikin lob semua, bikin apa, bikin semua. Jadi akhirnya
1: agak FOMO ya.
0: Jadi akhirnya karena kita sadari buka target itu tergantung kembali kepada targetnya. Kita mau target pasarnya mana, siapa. Dan kemudian sudah ada beberapa contoh wisata di Sulawesi Barat ini, terutama di Mamuju, itu sudah, ya mau bilang mati tidak juga, tapi sudah sedikit sekali kunjungan. Karena di awal sudah habis dia ini, jadi tidak ada perkembangan. Hmm. Mereka mengandalkan. Kemudian karena manajemen, kan target mereka itu cuma itu, bagaimana orang datang banyak. Hmm. Tapi kan datang banyak itu, contoh kalau Karampuang datang banyak itu, apakah yang bisa diberikan ke Karampuang? Apa yang dihasilkan sama minimal PAD dan lain-lain? Itu tidak. Lebih itu banyak baik datang bawa sampah. Wajar, karena kita masyarakat tidak mampu menyediakan apa yang
1: dibutuhkan.
0: Ya, kebutuhan pengunjung itu sendiri. Kemudian banyaknya teman-teman guide-guide dari luar yang datang buat tamu, saya kita sadar itu is okay, itu wajar karena memang mereka tidak mampu menyediakan. Kalau spesifikasi saya kan saya di Pemandu Gunung.
1: Oh, gunung.
0: Ya, jadi kalau berbicara wisata ke tentang masalah bawa secara umum, ya bisa lah sedikit. Kalau bawah laut bisa sedikit lah. Karena pengalaman secara pribadi karena dari kecil sudah kenal laut,
1: tipesnya
0: di laut jadi sedikit.
1: Karena tinggal di sekitar laut ya. Nah, sekarang juga ada beberapa yang kami tahu bahwa ada beberapa yayasan juga yang melakukan konservasi di sana, menyelamatkan. Yeah. Ada Yekali kemarin.
0: Ada beberapa yayasan sebenarnya melakukan aktivitas, beberapa yayasan, kemudian beberapa lembaga-lembaga pemerintah juga melakukan aktivitas. Cuma terkadang, kadang ada yang bagus juga, ada yang cuma sekedar melakukan menggugurkan kewajiban. Contoh di pernah ada kami diundang sebagai peserta pada salah satu lembaga itu, kami sudah sampaikan bahwa jaring spider webnya ini kecil karena kita harus perhitungan arus dan ombak. Jadi ini akan kecil ya, mereka penjelasannya lebih bagus kita, kami kan kami sadar bahwa keilmuan kami kurang daripada itu. Tapi ya alhamdulillah setelah satu minggu ombak naik itu semuanya terbalik, kami kirimkan foto ini Pak,
1: hilang.
0: Bukan kami lebih hebat dari Bapak, tapi mestinya kami pengalamannya adalah masyarakat yang setiap harinya di sini mengetahui kondisi arus dan ombaknya. Jangankan dibilang spider web yang ditanam di laut, jembatan saja bisa hancur kalau pada musim puncaknya.
1: Ya itu dia, memang harus kolaborasi juga dengan masyarakat lokal kan, karena mereka yang tahu bagaimana situasi yang ada di sana. Dan ya itu tadi, memang harus butuh peran-peran anak muda, peran masyarakat lokal, supaya apa yang menjadi tujuan mereka dan juga menjadi tujuan bersama tentunya ini bisa terwujud gitu ya. Supaya masa depan Karampuang ini menyala, karena kalau dilihat sekarang itu betul-betul sangat potensial dengan arah ke sana yang tidak jauh, semua bisa ke sana. Tapi kenapa kalau misalnya orang bertanya apa yang bisa didatangi di Sulbar, itu belum menjadi salah satu tujuan utama gitu kan. Tujuan prioritas ini adalah sebuah fakta yang memang harus diterima gitu kan, kita sebagai warga Mamuju. Kalau kakak menanggapi hal itu, bilang apa yang bisa dikunjungi di Sulbar, Karampuang tidak masuk sih, gimana?
0: Ya, kalau saya sih ya wajar, karena pertama memang Karampuang secara penataan, kemudian secara manajemen dari pengelolaan tadi itu masih belum siap. Sekarang kan berwisata itu kan begini, kalau ke Mamuju, ayo ke Karampuang, saya ngapain di Karampuang? Harus jelas, saya mau ke Karampuang, saya mau ngapain? Contoh kalau mungkin orang-orang yang khusus sih ya, kayak menyelam, snorkeling itu okay. Tapi bagaimana kalau kita mau secara umum, saya mau ngapain di sana? Nah itu yang sementara teman-teman juga lakukan, itu bagaimana melakukan sebuah pendataan, kemudian bagaimana skenario sehingga aktivitas wisata ini tidak cuma monoton di bahari.
1: Jadi karena banyak ya, biar meskipun bukan bahari gitu.
0: Banyak.
1: Potensinya banyak.
0: Kayak camp, tempat-tempat camp. Sekarang kan lagi tren camping-camping, cuma kita kalau kami itu masih ada kekhawatiran.
1: Karena
0: kalau masif kerusakan akan terjadi. Contoh map yang terdekat di sini itu kan kayak bukit-bukit apakah di sini
1: bukit
0: yang
1: dekat ini?
0: Ya, itu
1: bukit.
0: Sebenarnya bagus ya. Cuma memang itu tadi saya pernah secara safety-nya itu belum maksimal. Saya pernah di tahun kemarin sih di jam 8 malam itu ditelepon. Kanda, saya lagi di Bukit Semen. Bukit Sukun. Wow, ngapain? Saya enggak bisa pulang, Kanda tahu jalan. Saya bilang, waduh, luar biasa ini. Artinya nilai edukasi bahwa di atas itu kalau, bukan kami sombong, ini saya sombongnya, tapi karena secara jalur itu terbuka sekali secara ilmiah. Jadi kalau orang bisa tersesat itu sangat-sangat perlu tanda tanya besar, jalur yang sangat jelas, kemudian komunikasi mudah, itu sangat saya pikir sesuatu hal yang memang menjadi tantangan besar bagi kita. Apa kondisi manajemen, apa kondisi pemuda-pemuda atau teman-teman yang sering-sering nanjak-nanjak ini masih perlu di ini. Makanya kami di rekrutmen itu betul-betul melakukan sebab kita mulai pendidikan sampai tahapan kita tidak bisa pungkiri juga tahapan teman-teman itu mulai dari belajar hacking dulu yang udah ke pendek-pendek sampai terdekat. Sampai sekarang ini kami sudah 16 tahun itu yang lolos untuk pendakian ke Gunungan Dewa itu baru 2 orang.
1: Oh ya?
0: Kami masih sangat ketat karena pertama kekhawatiran. Ada hal-hal yang terjadi, semua tanggung jawabnya akan kepada lembaga itu sendiri kalau kita memutus.
1: Wah, lumayan ketat berarti. Berarti ini anggota-anggotanya mungkin tapi bukan hanya 2 kan itu yang mungkin ada di pesisiran saja jadinya kan. Wah, ketat super ketat berarti.
0: Ya, asyik ada beberapa kalau kayak sekitaran bukit, tapi kan kalau secara nasional kan Gunung Galilewa ini kan ada grade, dia sudah grade keempat, levelnya level 4. Jadi butuh persiapan memang, kemudian baik secara fisik dan mental itu diperlukan sekali. Jadi itu yang sampai sekarang masih menjadi PR buat teman-teman, apakah mereka mampu itu tidak. Tapi kita lesen ngomong kayak di Mambuliling, di Bukit Semen dan lain-lain, itu sering kita uji coba mereka. Mereka akan mengajukan, kak saya mau gini, oke kita coba lagi. Setelah kita lihat manajemennya, pertama dari manajemen, kemudian kesiapan mereka di lapangan secara fisik dan mental, itu yang diperlukan sekali. Karena kedepannya setelah melakukan perjalanan ada insiden. Saya pun alhamdulillah kalau secara pendakian saya alhamdulillah sudah 20 kali ke Gandang Dewata, tapi saya pun pernah mengalami insiden.
1: Oh, berarti ini bisa menimpa siapa saja ya jadinya?
0: Bukan persoalan dibilang sudah hebat.
1: Sering.
0: Ya. Banyak kok pendaki-pendaki yang senior itu masih saja insiden, karena memang faktor banyak faktor yang mengakibatkan seperti itu. Ada mungkin ada teman senior saya di salah satu lembaga saya di Mamuju juga, dia lebih sering daripada saya, tapi pernah insiden juga. Karena memang bukan persoalan cuma fisik mental, tapi memang cuaca pada saat itu, kondisi alam pada saat itu juga kadang. Kalau kami kan prinsipnya sering sekali itu otak, otot, nasib. Otak belajar, otot bekerja, yang menentukan nasib. Seberapa pun hebatnya orang, pasti ada hal-hal yang ini.
1: Yang di luar kendali kan, yang bukan lagi kita ini yang menyebabkan hal itu kejadian, tapi ya nasib, kembali lagi ke nasib. Betul sekali, setuju.
0: Sama kan jalan-jalan Sulawesi itu, kalau di Sulawesi Selatan itu kan, kalau berbicara masalah ketinggian, kemudian grade pendakian, itu Latimojong, Dewa Bakarain itu jauh berbeda. Tapi kalau kita melihat keberakan, insiden yang sering banyak terjadi itu malah di Bakarain. Itu yang memang menjadi salah satu motivasi kepada kami bahwa jangan menganggap remeh sekecil apapun itu persoalan di hutan.
1: Jangan menganggap remeh hal kecil apapun itu di hutan. Dan apapun dari sikap mungkin itu dan lain-lain itu banyak. Ini ternotis banget sih ini. Yang wah kalau bisa sih sikap dulu ini ya. Oke, balik lagi berbicara tentang anak muda tentunya dan berkaitan dengan topik kita di sore hari ini Kak Sadri, terkait dengan anak muda dan masa depan alam. Ini kalau menurut Kak Sadri apa hal sederhana yang bisa dilakukan anak muda dan itu ternyata berdampak tapi mereka tidak sadar?
0: Oke. Kalau menurut saya sih itu tadi bagaimana teman-teman ini betul punya kesadaran minimal itu di lingkungan sendiri dulu. Seperti mungkin di rumah masing-masing.
1: Seperti yang anggota-anggota Gemapul
0: di rumah masing-masing itu setidaknya memberi efek. Contoh, mohon maaf kalau pemuda sekarang itu kan aktivitas membantu orang itu sangat kurang. Tapi bagaimana tiba-tiba anaknya sudah mulai rajin menyapu, rajin membersihkan halaman, menanam pohon-pohon.
2: Kayak emas yang kecil.
0: Rumah yang mengolah sampah menjadi sebuah nilai yang menjadi sebuah nilai. Bukan seperti mohon maaf, kami itu tidak mau, kadang ada pelatihan-pelatihan yang bilang ini nilainya akan sekian-sekian. Kami tidak. Setidaknya itu bisa berguna untuk di rumah sendiri dulu.
1: Oh, betul-betul mengembalikan ke
0: sih. Terus dari awal dulu. Karena kita mengedukasi orang. tapi di rumah kita tidak masih ingat. Waduh.
1: Kayak percuma di luar ya, bagus ya. Tapi ternyata setelah itu kalau pulang ke rumah ya balik lagi ke kayak puntung rokok masih ya. Begini dibuang sembarangan dan lain-lain. Ya, betul. Oh, betul ya, ini memang harus edukasi ke
0: mulai diri sendiri
1: dan mulai dari rumah. Kalau bicara dengan masa depan alam 10 tahun sampai 15 tahun ke depan di Karampuang, how?
0: Kalau secara berbicara masalah alam di Karampuang ini sebenarnya pertama ya karakter alam di Karampuang itu beda dengan di Mamuju. Dia malah mirip dengan Sumba.
1: Oh.
0: Gersang, semakin tinggi itu semakin gersang. Nah, hampir-hampir mirip dengan wilayah-wilayah itu Sumba tadi. Nah, berbicara masalah kelangsungan alam di Karampuang memang itu kalau aktivitas sekarang itu sudah kurang, sebab aktivitas perambahan itu sudah kurang. Cuma memang secara apa namanya, secara kepemilikan lahan itu kan masih milik masyarakat.
1: Oh.
0: Bukan milik kayak bukan di tempat lainnya kayak hutan lindung dan lain-lain. Yeah, yeah, yeah. Jadi memang kita tidak bisa memaksimalkan untuk bagaimana caranya masyarakat ini. Kita cuma bisa memaksimalkan bagaimana cara masyarakat ini memahami bahwa kita butuh.
1: Mm-mm.
0: Contoh kemarin di apa namanya di tahun pas pendirian PLTS itu kita membuat data. Kita buat pembandingan sama masyarakat sebelum penebangan untuk instalasi apa jalur laba kabel itu kita buatkan data sekian suhu udara sekian dan lain-lain itu kemudian saat penebangan itu kan ada persentase sekitar 2400 pohon yang itu jalur jalur kabel listrik itu kan kita sampaikan masyarakat apa perbedaan yang masyarakat rasakan. Nah, banyak mulai lebih panas. Jadi kita coba bagaimana caranya betul-betul masyarakat ini merasa membutuhkan alam ini dalam membutuhkan bukan sekedar jangan kita mampuan. Nah, kadang-kadang kendala itu di mana-mana. Contoh kalau kita awal-awal kita ke Sodo sosialisasi sama masyarakat yang kita terlalu menebang. Jawabannya singkat. Kalau tidak menebang tidak hidup. Wah, kita mau bagaimana?
1: Iya. Seharusnya ada solusi ya dari.
0: Iya, ada solusi. Iya, itu yang kita perlukan, solusi.
1: Berarti memang kalau masyarakat berarti melihat dari sini adalah bagaimana sebuah hal itu harus memang masyarakat langsung lihat dampaknya ya. Karena kalau lama-lama padahal mungkin beberapa hal ini ya tidak ujuk-ujuk datang ya, dampaknya pada saat itu juga atau manfaatnya pada saat itu juga. Dan ini ternyata dialami juga sama masyarakat Karampuang ya. Berarti memang berarti segitu pentingnya berarti edukasi tentang mencintai alam di sana.
0: Kalau ya itu makanya memang kami itu masif sekali sosialisasinya lebih sering banyak diskusi memanfaatkan waktu kayak ada pertemuan-pertemuan ataupun kegiatan-kegiatan tertentu kita coba selipkan masalah lingkungan sambil dengan kayak masalah perlindungan anak dan lain-lain itu kita semakin campur adukan sehingga masyarakat tidak jenuh mendengar
1: itu lagi
0: ini terus dia bahas itu, supaya lebih edukasinya lebih berwarna.
1: Nah itu dia bagusnya kalau masyarakat lokal ada masyarakat lokal yang sadar seperti Kak Sadri ini karena tahu bagaimana karakteristik dari masyarakat itu sendiri di sana gitu tidak mau debak-debak lagi oh, kayaknya mereka begini kayak tapi udah tahu betul aduh itu lagi pembahasannya itu lagi berarti tahu bagaimana mencari celah kapan edukasi dan kapan hal-hal itu dilakukan gitu ya Kak. Keren ini sebenarnya pendengar komunitas-komunitas lokal yang ada di daerah Anda sebenarnya itulah yang kayaknya paling membutuhkan dukungan serius dari Anda begitu karena disitulah mereka menjadi orang yang sadar akan bagaimana keberlanjutan kalau ini bergerak dalam lingkungan ya keberlanjutan akan lingkungan kedepannya yang bukan cuman untuk mereka sendiri yang ada di komunitas itu tetapi juga ya untuk masa depan daerah itu. Wah, ini kalau di Karampuang sendiri kalau melihat fenomena yang sekarang, apakah ada selain panas itu tadi, apakah ada cuaca-cuaca lain atau fenomena lain yang disebabkan oleh, ini salah satunya karena kita tidak mencintai alam kita atau kita tidak menjaga alam kita?
0: Kalau dampak sih secara global kayak pertama kayak cuaca panas itu karena memang efek pemanasan global sendiri, kemudian intensitas hujan yang tidak sesuai dengan musim lagi, itu sebenarnya mempengaruhi sama masyarakat Karampuang karena masyarakat Karampuang itu kan nelayan ya. Jadi aktivitas nelayan itu kan biasanya sudah disusun bulan sekian itu musim ini, musim itu, akhirnya musim ombak, akhirnya karena sekarang dengan tidak efek-efek daripada pemanasan global ini akhirnya kadang musim itu tidak jelas.
1: Betul.
0: Akhirnya masyarakat nelayan itu agak susah untuk melakukan menentukan kapan mau start dan kapan istirahatnya. Nah, itu yang juga kami sampaikan ke masyarakat. Kemudian yang sekarang kan ini juga masalah limbah. Limbah juga itu kami sudah masalah limbah kayak B3 itu kayak solar itu kan nelayan kan kadang di apa langsung ditumpah ke laut yang coba edukasi karena kita sampaikan bahwa inilah salah satu pengaruh yang merusak karang kemudian merusak bibit-bibit ikan itu sendiri akhirnya sekarang kan awal-awal dulu mungkin dekat-dekat sudah dapat sekarang harus menjauh nah khawatir kalau itu terus dilakukan perusakan terus dilakukan akhirnya
1: tambah
0: semakin
1: jauh.
0: Menjauh ikannya
1: karena katanya itu bahkan sampai Kalimantan Timur masyarakat Karampuang yang mencari ikan.
0: Iya, mereka satu bulanan itu pergi. Memang dari dulu sih sebenarnya kalau berbicara sejarah masyarakat Karampuang itu malah sampai ke Surabaya dulu.
1: Oh.
0: Di tempatnya sekarang itu dia dibawa hampir dekat dengan kaki jembatan ini apa Suramadu yang nempel di Surabaya.
1: Wah, sejauh itu.
0: Kebetulan pernah saya riset juga sama teman-teman dan pada saat itu saya melakukan aktivitas pendakian di Latimojong di Semeru kemarin tahun 2012 itu saya mencari data dan memang saya ketemu di sana dengan masyarakat beberapa masyarakat Mandar dan memang juga bahwa memang Mamuju Mandar itu dulu di sekitar pelabuhan-pelabuhan sini.
1: Iya. Jadi betul-betul harus ya itu tadi sih karena faktor salah satunya adalah faktor ulah manusia juga yang menyebabkan nelayan ini semakin menjauh ya di luar daripada kita berbicara sejarah mungkin dan mari kita bersama-sama apalagi khususnya untuk ya memang penghasilannya dari situ ya mari kita menjaga itu karena kalau kita yang merusak ya balik lagi dampaknya pasti ke kita ya Kak Sadri. Ya,
0: bertambah lagi kan dengan alhamdulillah di pemerintah di baik kesatuan kayak polisi, Polair dan lain-lain itu sangat-sangat sekarang agak semakin ketat saya lihat.
1: Oh, ketat.
0: Dan baru-baru ini salah satu warga saya itu sempat di apa namanya bukan ditahan sih sempat diteguran karena ada salah satu anak yang di bawah umur yang ikut.
1: Oh, ikut melaut. Ya. Wah. Oh, ditegur.
0: Jadi saya bersyukur sekali sama di kesan-kesan tersebut yang memang memberikan teguran secara ini karena memang itu kan merampas hak anak. Walaupun sebenarnya kalau di Karampuang itu bukan pekerja anak, tapi anak yang mau bekerja. Contoh kasusnya ini saya jelas. Pada saat zaman Covid. Zaman Covid itu harus belajar online. Nah, sementara orang tuanya tidak mampu belikan handphone. Akhirnya anaknya turunlah ke laut beli. So, alhamdulillah cuma sebulan sudah dapat HP. Sudah bisa beli. Nah, karena orientasi pasnya doktrin masyarakat selama ini sekolah itu hubungannya kerja sekolah kerja saya ingin bilang
1: sekolah cari uang gitu ya sekolah dapat uang gitu kan
0: misalnya sekolah kerja setelah dapat sekolah uang. Sekolah jadi dapat uang jadi dia bilang mending tidak sekolah karena dapat mau uang nggak lebih gampang saya sekolah susah belajar di sini saya tinggal jalan sebulan dapat beli handphone dan lain-lain itu yang menjadi akhirnya anak-anak yang banyak yang anak yang bukan dipekerjakan memang mereka yang mau mereka,
1: berarti banyak anak putus sekolah juga berarti?
0: Nggak terlalu banyak sih.
1: Tapi ada?
0: Ada. Data tahun lalu itu secara keseluruhan kalau saya tidak salah ada 18.
1: Oh 18.
0: Nggak.
1: Bukan angka
0: kalau yang berputus ya. Tapi kalau yang sudah di data yang sebelum-sebelumnya pun itu yang sudah harusnya sudah usia selesai sekolah ya. Itu banyak lah. Sampai 50-an sampai 100-an mungkin.
1: Berarti tantangan juga berarti ya di pulau. Oh, berarti
0: termasuk saya sebenarnya orang yang pernah putus sekolah.
1: Tapi
0: alhamdulillah lanjut melalui program-program yang
1: keren. Dan akhirnya bisa hadir di sini, bisa berbagi informasi ini adalah sebuah hal yang sangat membanggakan begitu. Karena memang kalau saya juga anak pulau sebenarnya, tapi bukan di Sulawesi Barat. Nah, itu betul-betul kalau ada pulau yang beda sih. Kalau maksudnya kalau pasti untuk kesadaran itu memang kalau betul-betul tidak kita push diri sendiri itu ya udah mentok sama teman-teman yang ada di pulau itu sendiri. Wah, ini keren ternyata Kak Sadri membawa banyak pikiran dan banyak beban sebagai ada banyak hal yang harus diselesaikan ternyata yang bukan hanya untuk melindungi alam daripada di Karampuang ini, tapi bagaimana anak-anak muda di sana ini kedepannya tuh bisa maju, tidak ketinggalan lagi dan lain sebagainya. Dan pemerintah sih saya lihat sejauh ini juga banyak mendukung, kayak ada fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk anak yang mau sekolah dan lain-lain. Ya semoga ini bisa menjangkit semua masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di Karampuang. Dan titip juga Kak Sadri kalau ada tetangganya yang masih bawa anaknya melaut, lapor ke cepat.
0: Memang itu yang sering saya
1: lakukan. Keren. Nah, terakhir Kak Sadri, pesan pastinya dan harapan bagaimana kedepannya anak muda di Sulawesi Barat, khususnya yang ada di Karampuang, menjaga alam dan mau belajar.
0: Kalau untuk generasi sebenarnya sih kita poinnya adalah bagaimana kita mau belajar menghargai alam. Karena satu, hargai alam karena di situ ngelupa pertahanan hidup. Contoh kalau ada orang bertanya, alam butuh kita atau kita yang butuh alam? Harusnya kan kita yang butuh alam. Mm-mm. Karena contoh hutan yang lebat itu tidak pernah diganggu manusia, itu kan buktinya dia bagus-bagus saja. Mm-mm. Sementara gunung yang sering dinaik itu hancur. Nah, jadi kalau saya pesannya bagaimana kita bisa mau belajar dan mau memulai. Dan memulai bahwa kita harus betul-betul menjadi, bukan harus tidak menjadi aktor, tapi menjadi mengambil peran dalam pelestarian lingkungan itu sendiri. Entahpun bagaimana caranya, seperti mungkin ada teman-teman yang mungkin kayak Boteng sekarang berjuang bagaimana mempertahankan wilayah mereka. Mm-hmm. Kemudian kita dari kita sendiri di masyarakat Karampuang sendiri atau memuji sendiri, bagaimana kita mulai dari lingkungan kita sendiri, setidaknya sampah kita itu tidak menjadi masalah buat orang lain.
1: Betul, setidaknya sampah kita tidak menjadi masalah untuk orang lain. Siap. Penutup yang sangat menarik ini, dan semoga ini bisa diterapkan. Khususnya mungkin orang yang mendengarkan kita sekarang, ini bisa menjadi informasi yang bisa dilakukan dari rumah. Dan tidak ada kata terlambat, mau kita umur berapa, setua apa, ya tidak harus dimulai dari anak muda. Ini orang tua juga mari kita bersama-sama begitu. Tidak ada, jangan sampai sampah kita menjadi masalah bagi orang lain. Kak Sadri, terima kasih banyak sudah hadir di Mamuju. Ini adalah perbincangan yang menarik tentunya, yang semoga ini bisa mengedukasi kembali masyarakat. Amin. Mungkin yang sudah lupa bisa tersadarkan kembali dari hal-hal sederhana seperti memilah sampah, supaya mewujudkan lingkungan kita ini ke depan masih bisa sama-sama kita gitu, karena pasti dampaknya bakalan kembali ke masyarakat itu sendiri. Terima kasih, dan pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Saya Nita Wahyuni, pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama dengan Kak Sadri dari komunitas Gemapul Karampuang Island. Wassalamualaikum.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Prosatu Hararimau Unju dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan kami hadirkan rangkuman berita Gema Saripati Maju Skor W4.
1: Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang.
2: Artinya itu si Wawa Cantik yaitu sistem informasi WhatsApp warga Capil Amanah Terintegrasi Kolaboratif.
3: Pendengar, pemirsa Sekorwil Nusantara 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Hari ini, Sabtu 5 September 2026. Kembali hadir dengan berbagai informasi Sekorwil Nusantara 4. Terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju. Bersama saya, Jasmine. Baiklah pendengar Sekorwil Nusantara 4, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Mamuju. Iya. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Ada
3: rekan Duita di sana.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Jasmir. Dan baik, pendengar dan juga pemirsa, informasi dari RRI Mamuju yaitu terkait Polda Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla sangat berat. Sanksi hukuman dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
4: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
5: Polisian daerah Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa ancaman hukuman bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sangat berat. Sanksi hukum dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Kabakwasdik Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Andi Jangalolo dalam dialog interaktif di RRI. Andi Jangalolo menjelaskan jerat pidana karhutla diatur tegas dalam berbagai perundang-undangan maupun kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP baik untuk perseorangan maupun korporasi. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perkebunan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, aksi sengaja membakar lahan diancam pidana penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun, serta denda 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Sementara jika kebakaran terjadi akibat kelalaian, pidananya 1 hingga 3 tahun penjara dan denda hingga 3 miliar rupiah. Aturan ketat juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78. Pelaku sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga melarang keras pelaku usaha membuka lahan dengan cara membakar dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Kabakwasdik Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Andi Jangalolo menekankan penerapan KUHP baru juga mengancam pelaku penyebab kebakaran dengan sanksi pidana yang sangat berat.
4: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan itu di Indonesia sangat berat.
3: Oh baik.
4: Dengan hukuman penjara ancamannya sampai 15 tahun dan denda maksimal mencapai 10 miliar. Hal ini diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang serta diatur di dalam KUHP yang baru maupun KUHP yang lama.
3: Baik.
4: Maupun KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menjerat pelaku perseorangan maupun korporasi. Di antaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini melarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Nah, itu tadi.
5: Lebih lanjut, Polda Sulbar mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memicu kebakaran hutan maupun lahan karena penegakan hukum akan diterapkan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Mamuju dan kami kembalikan ke rekan Jasmir di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Duita dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar, ada Irsan Lipit. Assalamualaikum, selamat sore rekan Irsan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
3: Ya, untuk informasi sore hari ini, apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Makassar? Silakan.
6: Baik, kami sampaikan dari RRI Makassar. Komisi D DPRD Makassar soroti pelayanan Rumah Sakit Paramount. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
7: Komisi D DPRD Kota Makassar menyoroti persoalan pelayanan di Rumah Sakit Paramount Jalan Api Petarani Makassar yang berkaitan dengan kasus meninggalnya pasien. Ketua Komisi D DPRD Makassar Arya Sari Ilham telah menerima surat dari kuasa hukum keluarga korban. Surat tersebut kini diproses dan akan menjadi dasar pelaksanaan rapat dengar pendapat atau RDP setelah mendapat disposisi pimpinan DPRD. Ari juga meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak yang berwenang. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penerapan standar pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas hingga sarana pendukung di rumah sakit. Pihaknya juga sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang berwenang. Kakak Ari sepan akrabnya ini menegaskan jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian rumah sakit yang terbukti berkaitan dengan meninggalnya korban, pemerintah kota diminta mengambil tindakan tegas sesuai aturan. Bahkan operasional rumah sakit dinilai perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan penghentian sementara jika ditemukan pelanggaran berat. Komisi D juga menunggu disposisi pimpinan DPRD untuk menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, serta keluarga korban.
8: Silakan tetap beroperasi seperti biasa, tetapi kalau ditemukan bahwa memang ini meninggalnya si korban karena kelalaian dari pihak rumah sakit, baik itu dari kesalahan perawatan maupun karena hal-hal lainnya yang memang menjadi murni kesalahan dari rumah sakit, ya kami memang tidak ada kewenangan untuk menutup ya, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah kota. Tetapi kami sebagai wakil rakyat dan saya sebagai ketua komisi D tentunya meminta kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran untuk menutup sementara rumah sakit ini sampai benar-benar mereka bisa memenuhi semua aturan atau regulasi yang standar bagaimana seharusnya rumah sakit itu bisa beroperasi. Karena rumah sakit Paramount ini bukan satu kali, tapi berkali-kali nih.
7: Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan dapat diungkap secara terang dan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tetap terlindungi.
6: Demikianlah informasi dari RRI Makassar kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya kembali bersama rekan penyiar.
3: Terima kasih rekan Irsan, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Bone, ada rekan Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri Ulfa.
9: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmir.
3: Silakan, informasi apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Bone sore hari ini?
9: Baik, dari RRI Bone, sore ini kami menyampaikan informasi Pemkab Bone Raih Koperasi Awards 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryani Arifin.
10: Kabupaten Bone telah meraih penghargaan Koperasi Awards 2026 kategori Koperasi Nayaka Mahambara. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Anang Aswat Arida mengatakan, penghargaan diberikan berkat dedikasi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi koperasi di wilayahnya. Anang menyebutkan bahwa instansinya memegang peran pembinaan terbanyak di Sulawesi Selatan yang meliputi tata kelola kelembagaan hingga pengawasan kesehatan koperasi. Berdasarkan online data system atau ODS, tercatat sebanyak 874 koperasi berada di Kabupaten Bone. Dari total tersebut, lebih dari 400 koperasi terdata aktif, sementara sekitar 385 koperasi lainnya tergolong tidak aktif.
1: Kami di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone yang terbanyak di Sulawesi Selatan pembinaan koperasinya. Mulai dari kelembagaannya, mulai dari kesehatan koperasinya kami melakukan pengawasan. Selain itu kategori penerimaan penghargaan ini juga karena dedikasi Pak Bupatinya dalam pembangunan KDKMP. Ini tak lepas juga dari peran serta TNI. Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang lagi.
10: Selain itu, penghargaan ini juga berkat komitmen Bupati Bone dalam merealisasikan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari target 372 KDKMP, sebanyak 66 lokasi telah rampung 100% dan 18 lokasi lainnya tengah dalam proses pembangunan yang turut melibatkan peran aktif TNI.
9: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Saya Sri Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan Jaspir di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Sri Ulfa, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita menuju ke RRI Bau-Bau. Assalamualaikum, selamat sore.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jasmine.
3: Iya, selamat sore. Informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau sore hari ini, silakan.
11: Baik, dari RRI Bau-Bau menghadirkan wawancara terkait Kementerian Pertanian siapkan bantuan bibit kelapa cepat panen hanya dalam waktu 5 tahun untuk puluhan hektar lahan di Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan tersebut cukup dengan mendaftarkan lahan tidurnya untuk ditanami bibit kelapa tersebut. Wawancara reporter RRI Bau-Bau, Wada Nuryadi bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid.
12: Pendengar, berkaitan dengan bantuan bibit kelapa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid. Kita akan berbincang singkat terkait bantuan tersebut.
13: Ada bantuan kelapa begitu Pak ya, yang jumlahnya cukup fantastis, itu bisa dijelaskan Pak seperti apa?
14: Ya, jadi bantuan ini dari Kementerian Pertanian, jadi ada kurang lebih ratusan hektar yang mereka butuhkan untuk di seluruh Indonesia sih sebenarnya. Jadi pertemuan ini kemarin kami ketemu pada saat kehadiran investor dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan menyampaikan kepada saya bahwa ayo Kepala Dinas Pertanian, ada bantuan kurang lebih masih ada ratusan hektar untuk kelapa, benih kelapa, kelapa tanah dalam. Karena kelapa tanah dalam ini kan umurnya 5-6 tahun untuk bisa dipanen. Dan menariknya, ini bukan hanya bantuan benih, tapi ada bantuan daripada pupuk. Ada bantuan pupuknya, kemudian ada bantuan untuk biaya nanam. Jadi ini menarik sekali buat masyarakat di Kota Bau-Bau, saya berharapkan, karena masih banyak lahan-lahan kita yang lahan yang tidur yang memang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya mengajak masyarakat yang memiliki lahan-lahan tidur, ayo diajak keluarganya untuk menanam kelapa, dan dari Dinas Pertanian akan membantu meregistrasikan ada yang namanya calon petani, calon lokasi. Karena diregistrasi di sistem manajemen penyuluhan pertanian untuk kita masukkan, dan Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan kelapa.
13: Oke, baik. Syarat-syaratnya Pak, itu apa aja Pak?
14: Jadi syarat-syaratnya per orang itu 2 hektar. Nah, 2 hektar ini tidak mesti bentangan 2 hektar. Tapi 2 hektar ini misalnya dari keluarga kita, saya misalnya punya 500 meter. Kemudian yang satu lagi ada 500 meter, dapat 2 hektar, cari satu orang yang memiliki KTP untuk saya registrasikan di CPCL-nya, sehingga, tapi dari 4 orang ini bisa dapat semua menanam padinya, tapi yang terregistrasi di CPCL itu satu orang.
13: Baik. Nah, ini bantuannya dari mana sih Pak Isin?
14: Bantuannya dari Kementerian Pertanian.
13: Kementerian Pertanian.
14: Nah, itu langsung nanti kalau kami sudah CPCL, itu bisa langsung. Dan kemarin itu ada beberapa orang yang sudah respon, merasa sudah dapat sampai 20 hektar di pertanian di Surawonjo. Dan saya mengajak juga yang masyarakat di Kota Bau-Bau, ayo yang tanah-tanahnya yang tidak dimanfaatkan, kita nanam kelapa untuk masa depan anak-anak kita. Karena hari ini target Presiden Prabowo itu ada hilirisasi kelapa.
13: Oke. Okay.
14: Jadi itu menariknya kita sudah punya pasar untuk itu.
13: Oh, siap-siap, baik. Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau berkaitan dengan bantuan bibit kelapa di Kota Bau-Bau.
11: Demikian wawancara reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid, untuk Gema Saripati sore hari ini. Dan kita kembali ke RRI Toli-Toli, ada rekan Jasmine, silakan.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dan menuju ke RRI Ampana, rekan Tito. Assalamualaikum, selamat sore, Tito.
16: Baik, waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
3: Untuk informasi sore hari ini dari RRI Ampana, silakan.
16: Baik, terima kasih. Dari Ampana diinformasikan, energi pengabdian ASN Kemenag jadi marwah institusi.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Junaidin SAGMAG menegaskan pentingnya semangat dan energi pengabdian seluruh aparatur sipil negara dalam menjaga marwah Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Junaidin saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya, Kementerian Agama merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi sangat luas serta menyentuh berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Tugas Kementerian Agama, kata Junaidin, tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, namun juga menyangkut persoalan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam penyelenggaraan urusan keagamaan. Olehnya, ia meminta seluruh ASN Kementerian Agama tanpa terkecuali untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian.
18: Energi pengabdian kita adalah marwah dari Kementerian Agama. Agama ini adalah sesuatu yang prinsip, sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Karena itu ASN Kementerian Agama harus menampilkan energi yang kuat.
17: Junaidin pun mengingatkan seluruh ASN agar memiliki energi yang kuat dalam bekerja dan tidak menjalankan tugas secara setengah-setengah. Melalui momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh ASN Kementerian Agama diharapkan dapat terus memperkuat semangat pengabdian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
16: Demikian informasi untuk Gema Saripati Maju dari RRI Ampana. Yang tugas saya Tito dan juga rekan teknik Sasri Alwi Hasing. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Jasmine.
3: Terima kasih rekan Tito, selamat menjalankan aktivitas kembali. Sementara untuk informasi dari RRI Toli-Toli, pendengar, turnamen Brani Cup 2026 yang diikuti 24 tim sepak bola dari Kabupaten

0: Turnamen Berani Cup 2026 saat ini telah dilaksanakan di 9 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah termasuk di Kabupaten Toli-Toli yang dipusatkan di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara, di mana tim yang menjadi juara di setiap kabupaten akan bertanding kembali tingkat provinsi sehingga panitia di tingkat kabupaten diharapkan dapat memilih serta menyeleksi pemain terbaik yang akan mewakili Kabupaten Toli-Toli pada Berani Cup Liga Provinsi Sulawesi Tengah yang akan datang.
1: Saya titip Berani Cup ini dijaga dengan baik. Jangan sampai ternoda dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Hampir di setiap kabupaten, turnamen Berani Cup berjalan aman dan lancar. Semoga di Toli-Toli ini, khususnya di Salumpaga yang bersejarah ini, mudah-mudahan juga berjalan lancar. Sehingga nanti kalau ada kesempatan saya datang lagi untuk menutup kegiatan ini.
0: Sementara itu Camat Toli-Toli Utara selaku Ketua Panitia Penyelenggara Berani Cup 2026 Sulfahri dalam laporannya mengatakan, Berani Cup 2026 merupakan turnamen antar desa dan kelurahan yang diikuti 24 tim dari Kabupaten Toli-Toli dan Buol dengan tujuan sebagai wadah pembinaan atlet muda mempererat persaudaraan serta mendorong semangat sportivitas di tengah masyarakat, di mana turnamen tersebut terlaksana berkat dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa Salumpaga serta para sponsor, donatur, kerja keras seluruh panitia serta masyarakat Salumpaga. Selain itu, panitia juga menyiapkan wasit yang berlisensi, pengamanan, pelayanan kesehatan serta seluruh sarana pendukung agar turnamen Berani Cup 2026 dapat berjalan aman, tertib, profesional hingga penutupan.
2: Atas nama panitia, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material, khususnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memberikan bonus 100 juta.
0: Turnamen Berani Cup 2026 yang dilaksanakan di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara diakhiri dengan pertandingan eksibisi antara Persito All Star menjamu Celebrity FC yang dimenangkan oleh Celebrity FC dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Celebrity FC.
3: Demikian tadi informasi dari RRI Toli-Toli mengenai Open Turnamen Sepak Bola Berani Cup. Kita lanjutkan menuju ke RRI Kendari. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Iya, selamat sore rekan Jasmine.
3: Baik, untuk sore hari ini informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Kendari? Silakan.
4: Baik, informasi untuk di Kebersamaan Gema Saripati Maju untuk sore hari ini dari RRI Kendari, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dalam memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan menghadirkan layanan si Wawa Cantik. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
5: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh warga masyarakat. Salah satu inovasi unggulan yang kini dapat dinikmati warga adalah layanan Si Wawa Cantik, sebuah terobosan yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan layanan ini dikembangkan dengan bertujuan memangkas birokrasi dan memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.
6: Inovasi dalam pelayanan publik, khususnya untuk layanan administrasi kependudukan, yaitu yang kami sebut Si Wawa Cantik, itu adalah layanan berbasis digital melalui WhatsApp. Itu artinya itu Si Wawa Cantik yaitu sistem informasi WhatsApp warga capil amanah terintegrasi kolaboratif. Jadi itu sangat mudah diakses, bisa dari rumah atau dari kebun atau dari laut, di mana saja berada, yang penting ada jaringannya.
5: Layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen penting, mulai dari pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, hingga dokumen kependudukan lainnya. Masyarakat cukup mengirimkan berkas persyaratan melalui jalur komunikasi yang telah disediakan, sehingga proses pengurusan dapat dilakukan dari rumah, tempat kerja, maupun lokasi mana saja. Selain itu, seluruh pelayanan yang diberikan juga tidak dipungut biaya apapun atau gratis, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan atau terhalang jarak dan waktu untuk mengurus dokumen kependudukannya melalui layanan Si Wawa Cantik. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah semakin meningkat, sehingga setiap warga Kendari dapat tercatat dengan baik dan

0: mendapatkan perlindungan hak kependudukan secara optimal.
1: Demikian informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Rico Ilham dan juga rekan operator kami Irfan. Kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Rico dari RRI Kendari. Kita kembali hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli, di mana dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan HUT Lansia Bunga Yurli ke 1 tahun 2026, puluhan lansia mengikuti berbagai lomba yang dilaksanakan di Pantai Wisata Mogu-Mogu Buol pagi tadi. Selengkapnya, Sardono melaporkan.
3: Suasana ceria penuh tawa mewarnai Pantai Wisata Mogu-Mogu Kloran Kali saat puluhan lansia yang tergabung dalam Lansia Bunga Yurli melaksanakan berbagai kegiatan dan lomba dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yurli ke-1 tahun 2026. Ketua Lansia Bunga Yurli Kabupaten Buol, Hajah Jubaidah Dato' Amas Esos menyebut, sebagai lansia tidak berarti berhenti dengan berbagai hal-hal yang produktif dan positif, minimal bagi diri sendiri, agar tetap sehat dan bugar, sehingga tidak terlalu merepotkan anak-anak lewat kegiatan bersama para lansia, mulai senam bersama dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Lansia Bunga Yurli anggotanya tidak hanya dari pensiunan, namun juga para lansia dengan berbagai latar belakang profesi, mulai ibu rumah tangga hingga para penjual di pasar.
4: Harapan saya, bunda-bunda lansia ini tetap sehat, semangat, mandiri, tangguh. Walaupun kita sudah lansia, tapi kita tetap mandiri. Kita tidak berharap dari anak-anak kita, kita harus mandiri menyiapkan kesehatan kita.
3: Sementara itu, Lisdiani, bidang rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kabupaten Buol memberikan apresiasi untuk kreativitas dan keaktifan para lansia di Kabupaten Buol, salah satunya lansia yang bergabung dalam Bunga Yurli. Pemberdayaan lansia menjadi salah satu program pemerintah lewat Dinas Sosial agar para lansia tetap kreatif di usia senja.
5: Menurut saya ini sangat baik, Pak, ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang ada untuk para lansia. Kita selaku dinas sosial sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan mereka karena mereka sangat aktif, begitu juga untuk kegiatan yang setiap hari Minggu Car Free Day mereka ada untuk kita.
3: Untuk puncak acara Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yurli pertama akan dilaksanakan pada Selasa 8 September 2026 di Gedung Srikandi, Kelurahan Kulango, yang akan dihadiri Bupati dan para lansia, termasuk undangan bagi para lansia yang berada di Kabupaten Toli-Toli.
2: Pendengar dan pemirsa, Skor Wheel Nusantara 4, sampai kita pada informasi terakhir berupa future. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti paket news feature dengan topik stigma dan pendampingan psikologis korban kekerasan seksual. Selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
6: Penanganan korban kekerasan seksual, khususnya pada anak, tidak hanya berhenti pada proses hukum. Pemulihan kondisi psikologis korban menjadi bagian penting yang membutuhkan waktu, pendampingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adileksono mengatakan, pendekatan dalam penanganan korban harus dilakukan secara rehabilitatif dan berkelanjutan.
7: Penanganannya bagaimana sesuai amanah undang-undang, ya pendekatannya rehabilitatif, jadi harus sampai pulih. Memang butuh waktu yang lama, butuh daya dukung baik SDM maupun anggaran yang kemudian mencukupi. Maka penting pemerintah daerah kemudian memahami ini, bahwa untuk menjaga generasi penerus ke depan ya harus mau mengalokasikan daya dukung itu baik STP atau anggaran untuk bagaimana proses pendampingan pemulihan itu betul-betul berjalan komprehensif, ya. Trauma-trauma yang dialami para korban itu betul-betul bisa terobati, dia mampu berintegrasi secara apa sosial, ya, secara normal, ya. Itu penting menjadi tolak ukurnya.
6: KPAI menilai proses pemulihan korban tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan dukungan sumber daya, baik tenaga pendamping maupun anggaran, agar korban dapat pulih dan kembali beraktivitas secara normal di lingkungan sosialnya. Selain itu, korban kekerasan seksual juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk pendampingan dan pengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di lapangan, penanganan kasus masih menghadapi tantangan. Salah satunya terkait dengan pemahaman masyarakat. Kasat Reskrim Polres Sigi AKP Siti Elminawati Hasibuan menyebut masih ada anggapan bahwa kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
8: Faktor itu karena kurang pemahaman masyarakat bahwa korban itu harus dilindungi. Korban itu tidak boleh diberikan stigma buruk. Korban itu perlu dirangkul, perlu empati. Nah, ini hal inilah yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa kasus kekerasan seksual yang mana korbannya adalah anak, tidak boleh ada pencabutan pada saat proses penyidikan. Karena ada kekurangan pemahaman terhadap masyarakat, bahwa kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan antar keluarga, ini tidak boleh. Pandangan-pandangan inilah yang sebenarnya kita harus kerjasama untuk link sektoral semuanya. Kasus kekerasan terhadap korbannya adalah anak, dan undang-undang juga sudah mengaturnya, tidak boleh diselesaikan secara sepihak, jadi harus lanjut ke proses peradilan.
6: Padahal, dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, proses hukum tidak dapat dihentikan melalui kesepakatan keluarga dan harus menempuh jalur peradilan. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menghambat perlindungan terhadap korban, termasuk dalam memastikan keadilan dan pemulihan psikologis yang optimal. Karena itu, diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual secara tepat. Sementara itu, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyediakan layanan perlindungan yang intensif, salah satunya melalui rumah aman. Kepala Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Palu Muhammad menjelaskan, rumah aman menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban sesuai dengan kebutuhan penanganannya.
9: Karena kita rumah aman itu punya SOP tersendiri juga. Ya biasa 4-1 minggu. Nah, nanti kita lihat kalau misalnya membutuhkan penanganan selanjutnya, itu bisa kita perpanjang. Kalau ternyata sudah bisa kita kembalikan ke keluarga, kita kembalikan ke keluarga. Kalau misalnya membutuhkan pengamanan lebih panjang, itu tinggal kita berkoordinasi dengan pihak keamanan, kemudian psikolog. Kalau misalnya psikolog bilang sudah bahwa si anak ini sudah bisa kita pulangkan ke keluarga, kita kembalikan ke keluarga. Karena bagaimanapun di rumah aman itu kita diikat dengan ketentuan-ketentuan SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalaupun bisa, kalaupun misalnya tidak, batas waktu yang diketentukan SOP, biasa kita bekerja sama dengan mitra kerja kita, misalnya dari Dinsos, kemudian ada lembaga-lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap anak juga.
6: Penempatan di rumah aman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi korban, termasuk aspek keamanan dan hasil pendampingan psikolog. Setelah itu, proses pemulihan tetap dilanjutkan melalui pendampingan, baik oleh tenaga profesional maupun dukungan keluarga. Peran keluarga dinilai penting dalam membantu anak kembali pulih secara psikologis. Dengan penanganan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan korban dapat kembali menjalani aktivitasnya dengan baik. Pendampingan yang komprehensif dinilai menjadi kunci dalam penanganan korban kekerasan seksual, agar para korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga mendapatkan pemulihan psikologis yang optimal.
2: Demikian News Picture di Gema Saripati Maju sore hari ini. Sebelum berpisah, kembali saya ucapkan terima kasih rekan-rekan yang sudah bertugas di Korwil Nusantara 4. Akhirnya demikian kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, rekan teknik ya, Kiki dan saya Jasmine menyampaikan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Selamat sore saudara pendengar dan pemirsa Persatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan sore hari ini Anda masih ditemani saya Duita Ardiana. Dan kami telah terhubung bersama dengan rekan Santi dari BMKG Tapapadang untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca sore hari ini edisi Sabtu 5 September 2026. Halo, selamat sore rekan Santi.
2: Iya, selamat sore rekan Bisa.
1: Apa kabar rekan Santi?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, apakah ada hal-hal yang menjadi perhatian khusus dari informasi perakiraan cuaca di sore hari ini?
2: Untuk perakiraan esok hari itu ada terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah Sulawesi Barat.
1: Oke, baik. Kalau begitu kami persilakan untuk informasi laporan perakiraan cuaca selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Untuk perakiraan cuaca esok hari di wilayah Sulawesi Barat di tanggal 6 September 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Tikeraya, Lariang, Baras, Dapurang, Duripoku, dan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Majene, khususnya Kecamatan Palunda. Malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 80%, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Sekian perakiran untuk hari ini, terima kasih, saya kembalikan ke rekan Duita.
1: Baik, terima kasih rekan Santi untuk informasi perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dan demikian pendengar, informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Tanpa Padang pada sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sisa 5 menit menuju pukul 18 waktu Indonesia Tengah, yang berarti kebersamaan saya Dwita Ardiana menemani Anda dari Mamuju siang hingga Mamuju sore hari ini harus segera berakhir. Namun jangan khawatir, karena setelah ini akan ditemani bersama dengan rekan Fitri dengan beragam informasi dan program menarik lainnya. Akhir kata, saya Dwita Ardiana pamit. Selamat menikmati waktu akhir pekan bersama dengan keluarga, dan jangan lupa bagi Anda yang ingin bepergian sebentar di malam minggu, harap selalu berhati-hati dan patuhi juga rambu-rambu lalu lintas yang ada. Baik, kalau begitu saya Dwita Ardiana pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasihati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

kita ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 5 September 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Kita awali informasi pertama pendengar, data desil tak sesuai, BPS Sulbar dorong masyarakat update mandiri, Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Menanggapi keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian kategori desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 31 Agustus 2026 mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran apabila data yang tercatat dalam DTSEN sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Yang menjelaskan, masyarakat dapat mengecek posisi desil masing-masing sekaligus memperbarui data kondisi sosial ekonominya melalui kanal resmi yang telah disediakan BPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemutakhiran data secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat yang telah menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan, hingga saat ini tercatat sekitar 220 masyarakat di Sulawesi Barat telah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui BPS.
2: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung ya. Setelah selain mengecek juga bisa update kondisi sosial ekonominya seperti apa saat ini melalui kanalnya DTSN kecil ya, stripform.bps.go.id. Melalui itu juga bisa melalui kantor desa kelurahan setempat. Di sana ada petugasnya yang sudah ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat.
1: BPS Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data sesuai kondisi sosial ekonomi terkini dengan memberikan informasi yang benar. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
0: Tinjau MPLS Sekolah Rakyat Sulbar Kemensos puji sinergi Pemprov Marhadi Umar melaporkan.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
4: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI, Anna Puspasari, usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Bamu pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
4: Anna berharap keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemkab Mamuju tetapkan status tanggap darurat hadapi dampak kemarau. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan status tanggap darurat menyusul kondisi kekeringan yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir dan munculnya puluhan titik api di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar apel kesiapsiagaan darurat bencana cuaca ekstrim kekeringan dan karhutla sebagai dampak El Nino di lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju, Rabu 2 September 2026. Apel tersebut diikuti berbagai instansi terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan penanganan dampak bencana. Bupati Mamuju Siti Sutna Suhardi mengatakan dalam 3 bulan terakhir, hujan tidak turun di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan sementara, terdapat 34 titik api di wilayah Kabupaten Mamuju. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Kejaksaan menilai kondisi tersebut perlu direspon dengan peningkatan status menjadi tanggap darurat. Menurutnya, penetapan status tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana akibat kekeringan dan karhutla.
5: Jadi memang kan di bulan September ini ya, kita sudah berapa bulan ya Mamuju itu mengalami kekeringan, gak ada hujan sama sekali 3 bulan lagi ya. Dan laporannya ada 34 titik api di Kabupaten Mamuju, itu karena dampak dari kekeringan yang selama berbulan-bulan tidak pernah ada turun hujan. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Mamuju dan semua unsur terkait, TNI Polri dan teman-teman dari Kejaksaan menganggap bahwa ini kayaknya sudah harus dinaikkan statusnya menjadi tanggap darurat, sehingga tadi kita melaksanakan apel bersama.
1: Lebih lanjut, Sutinah juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kondisi lingkungan selama musim kemarau, serta berharap agar hujan segera turun di wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ahendri Sada melaporkan.
0: Data BMKG curah hujan Sulbar September hingga Oktober masih rendah. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Pengamat meteorologi dan geofisika Stasiun Meteorologi Tampah Padang Mamuju, Anggi Prabowo, memperkirakan curah hujan di Sulawesi Barat pada September dan Oktober 2026 masih berada di bawah normal. Anggi menjelaskan kondisi curah hujan rendah tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang masih berlangsung kuat hingga saat ini di wilayah Sulawesi Barat. Fenomena global ini menyebabkan kondisi cuaca cenderung kering meski Oktober biasanya menjadi awal peralihan musim hujan. Ia memaparkan data perkiraan bulanan BMKG yang menjadi dasar analisis kondisi cuaca ke depan di wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi ini penting diketahui warga yang memiliki rencana kegiatan luar ruangan seperti mendaki gunung pada awal Oktober mendatang. Anggi menyebut aktivitas tersebut relatif aman dilakukan meski cuaca kering tetap perlu diwaspadai. Ia menegaskan bahwa fenomena El Nino menjadi faktor utama yang mempertahankan kondisi kering di wilayah tersebut dalam beberapa bulan ke depan.
7: Kalau berdasarkan perkiraan bulanan, curah hujan bulanan dan sifat hujan bulanan itu di September dan Oktober, September itu masih rendah ya, dan sifat masih hujannya rendah. Masih bawah normal. Kalau Oktober itu masih rendah juga.
0: Masih rendah.
7: Dengan sifat hujannya mungkin masih di bawah normal karena kan ini El Nino juga masih kuat ya, masih terjadi. Jadi kemungkinan kondisi kering ini masih akan tetap terjadi seperti itu.
6: Lebih lanjut, Anggi menambahkan secara normal peralihan musim ke musim hujan di Sulawesi Barat berlangsung mulai Oktober hingga Maret. Namun keberadaan El Nino membuat awal peralihan musim tahun ini diperkirakan tetap didominasi cuaca kering. BMKG mengimbau masyarakat tetap memantau informasi cuaca resmi sebelum beraktivitas di luar ruangan pada periode kering ini. Kewaspadaan tetap diperlukan meski curah hujan diprediksi rendah dalam 2 bulan ke depan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar. HUT ke-64 TVRI Sulbar gelar gerakan pangan murah di Mamuju. Marani Umar melaporkan.
9: Pada hari ini
10: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI Sulawesi Barat menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM bagi masyarakat Mamuju yang dipusatkan di Taman Karema pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 32 stasiun TVRI se-Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, HUT jadi ke-64 LPP TVRI, serta hari jadi ke-15 TVRI Sulawesi Barat. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat Barat Mahyar menyampaikan bahwa pelaksanaan GPM ini merupakan bentuk komitmen penyiaran publik dalam memberikan pelayanan langsung serta membantu menjaga daya beli masyarakat dengan harga yang terjangkau. Mahyar menjelaskan bahwa program GPM ini menjadi agenda rutin tahunan TVRI yang disinergikan bersama instansi pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, TVRI Sulbar menggandeng Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Perum Bulog, serta berbagai mitra penyedia bahan pokok lainnya.
9: Memang pada hari ini TVRI secara serentak di 32 stasiun Indonesia menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah. Nah, kegiatan ini adalah dalam upaya kita memberikan layanan kepada masyarakat agar seluruh masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah. Kegiatan gerakan pangan murah ini sebenarnya kita laksanakan juga dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke-81, juga dalam rangka HUT TVRI. Nah, setiap tahun kita secara rutin bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan serta Bulog serta berbagai instansi lainnya menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah ini.
10: Lebih lanjut, Mahyar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan mitra kerja yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut demi kelancaran pelayanan bagi masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Tim Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Mamuju menggagalkan praktik perjudian darat di Dusun Sidodadi, Desa Campaloga, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
11: Tim Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Mamuju menggagalkan praktik perjudian di Dusun Sidodadi, Desa Campaloga, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju. Tiga pria parubaya yang nekat menjadikan kartu domino sebagai ajang taruhan kini harus berurusan dengan hukum. Penangkapan para pelaku dibeberkan langsung oleh Kasatreskrim Polresta Mamuju, Kompol Agustinus Pigai, didampingi Kasihumas Ibtu Herman Basir dalam keterangan kepada RRI Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Pengungkapan kasus taruhan uang ini bermula dari aduan warga yang resah dengan aktivitas haram di lingkungannya. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil piket Polsek Tomo langsung bergerak melakukan penggerebekan pada Rabu 19 Agustus pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Tanpa perlawanan, ketiga tersangka yang berprofesi sebagai wira swasta tersebut langsung diringkus petugas. Identitas ketiganya masing-masing berinisial SM 43 tahun, JN 46 tahun, dan R 58 tahun. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk bertaruh, antara lain uang tunai sebesar Rp840.000 yang ditemukan diletakkan di tengah-tengah arena permainan serta 6 kotak kartu domino merek Kris. Kepada penyidik, ketiga tersangka berdali baru pertama kali menggelar aksi perjudian tersebut dengan dali tergiur mencari keuntungan pribadi secara instan. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut.
12: Dari ketiga orang yang kami amankan ini, yang pertama SM, laki-laki 43 tahun, kemudian JN, laki-laki 46 tahun, kemudian R, laki-laki 58 tahun. Untuk BB yang sudah diamankan, kami mengamankan BB berupa uang tunai sebanyak kurang lebih Rp840.000 dan ada 6 kotak kartu berjenis domino merek Kris. Kemudian untuk pasal yang kami sangkakan, yaitu untuk pasalnya di pasal 427 KUH Pidana, di mana dengan unsur ancaman maksimal yaitu 3 tahun dan denda kategori 3 sebanyak Rp50 juta.
11: Atas perbuatannya, ketiga pelaku tersebut dijerat pasal 427 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun serta denda kategori 3 maksimal Rp50 juta. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Kekeringan picu 3 serangan buaya, 2 tewas di Mamuju Tengah. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Krisis kekeringan yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah dalam sebulan terakhir memicu 3 kejadian serangan buaya, 2 diantaranya menewaskan korban. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Mamuju Tengah, Hamka, mengungkapkan hal itu dalam dialog interaktif Halo Sulbar di RRI Mamuju Selasa 1 September 2026. Ia menjelaskan warga terpaksa turun ke bantaran sungai akibat kekeringan panjang yang melanda daerah itu. Kekeringan membuat warga tak punya pilihan selain mendekat ke sungai untuk kebutuhan air harian. Dari 3 kejadian serangan itu, 2 korban dinyatakan meninggal dunia dan 1 korban berhasil diselamatkan. Hamka menyebut aktivitas warga di bantaran sungai Budong-Budong menjadi lokasi paling ramai dikunjungi saat pagi dan sore hari. Ia menegaskan fenomena ini baru muncul akibat kemarau sebab sebelumnya warga jarang beraktivitas di bantaran sungai. Selain sungai Budong-Budong, Hamka menyebutkan sungai Barakan dan sungai Tasoko juga berpotensi menjadi lokasi kemunculan buaya. Ia menambahkan, habitat buaya turut terganggu oleh aktivitas warga termasuk praktik penyetroman ikan menggunakan genset.
13: Perlu kami jelaskan bahwa memang kondisi sekarang di Mamuju Tengah dalam keadaan krisis kekeringan. Nah, salah satu faktor banyaknya kejadian air dalam 1 bulan terakhir ini, 3 kejadian yang diterkam buaya. Dari 3 ini, 2 yang jadi korban, yang dinyatakan meninggal dunia, dan yang 1 bisa masih terselamatkan. Nah, kondisi ini terjadi karena aktivitas masyarakat di bantaran sungai. Sekarang memang tidak dipungkiri karena aktivitas masyarakat ini di bantaran sungai, khususnya bantaran sungai Budong-Budong ini memang sangat cukup ramai kalau pagi atau sore hari. Ini adalah salah satu faktor kenapa bisa ada korban diterkam buaya, karena memang kita lihat kondisinya karena masyarakat banyak beraktivitas di bantaran sungai.
6: Lebih lanjut, BPBD Mamuju Tengah telah menghimbau warga agar tidak beraktivitas sendirian dan selalu waspada saat turun ke sungai. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah desa, kepolisian, dan TNI untuk sosialisasi keselamatan di titik-titik rawan. Sebagai langkah lanjutan, BPBD memasang pelang peringatan di area rawan serangan buaya sekaligus mengingatkan warga agar tidak menganggap sungai yang tampak dangkal sebagai zona yang aman. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hartas Malam Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju, hari ini Sabtu 5 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai

0: informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Inspirasi Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu.

Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam.

Iya pendengar, terima kasih masih bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini, tepatnya di malam minggu pendengar. Dan Anda bisa mendengarkan di 96 untuk wilayah Mamuju, tapi mungkin hari malam hari ini agak gangguan ya, karena kita tahu sendiri beberapa hari terakhir masih pemadaman bergilir. Kemudian untuk daerah Majene di 100,2 dan Pullman 97,6 pendengar. Dan Anda juga ya bisa mendengarkan, mungkin bisa beralih, yang padam lampunya bisa beralih ke RRI digital atau streaming di rri.co.id pendengar. Dan malam hari ini seperti biasa nanti di pukul 20.30 menit akan ada karaoke udara bersama, dan juga akan live TikTok. Anda juga bisa mendengarkan, Anda bisa datang langsung ke RRI Mamuju di Jalan RE Marta Dinata Simboro nanti hingga pukul 11 malam atau pukul 20.00. Jadi lumayan lama waktunya ya pendengar. Nah, dan di malam ini ya, nah di malam minggu, jadi sebaiknya kita baca yang hiburan, informasi yang bersifat hiburan saja ya pendengar. Ini ada Pak Membud Fadli, ini Fadlison ya mendengar. Film Kepahlawan Hidupkan Memori Sejarah Perjuangan Bangsa. Nah, antusiasme sinias tinggi terlihat dari 54 proposal film panjang dan 89 proposal film pendek yang kemudian masuk. Kemudian sinias terpilih diharapkan menghadirkan film berkualitas, menarik dan akurat dalam menyampaikan nilai perjuangan serta keteladanan. Ada juga Membud mendirikan film Kepahlawanan sebagai medium untuk menghidupkan kembali sejarah perjuangan bangsa. Nah, ini masih Menteri Kebudayaan ada Fadlison yang berharap produksi film narasi kepahlawanan ini meningkatkan pengetahuan penonton tentang sejarah perjuangan Indonesia. Nah, program tersebut juga diharapkan mendorong industri perfilman aktif menghadirkan cerita kepahlawanan yang menarik, relevan dan dekat dengan masyarakat. Kementerian Kebudayaan menerima 54 proposal film panjang dan 89 proposal film pendek selama masa pendaftaran program berlangsung. Nah, jumlah proposal itu memperlihatkan antusiasme sinias mengangkat cerita perjuangan bangsa melalui film yang mampu menjangkau penonton secara halus. Dan ia menilai film Kepahlawanan dapat juga dapat menjadi ruang baru untuk mengenalkan perjuangan bangsa kepada masyarakat melalui pengalaman sinema yang lebih menarik. Dalam menyeleksi ratusan peserta yang masuk, proses akurasi juga mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah. Ya, siapa tahu ini ada yang mau masukkan juga proposal. Siapa tahu di ada film-film perjuangan banyak kok. Sejarah perjuangan di Sulawesi Barat.

0: sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: 97 kemarin ada 100,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju. Iya, dan kita saya ingin berbagi informasi unik nih pendengar. Ini tentang Hari Kelapa Sedunia. Mungkin banyak yang tidak tahu ini, ternyata kelapa juga diperingati sebagai Hari Kelapa. Ini daerah apa ini? Penghasil kelapa ini bagian Majene, Pulman tuh banyak kelapanya. Kayaknya Mamuju juga seperti itu. Apalagi bagian bawah ya. Nah, Hari Kelapa Sedunia ini diperingati setiap tahun pada tanggal 2 September atau 3 hari lalu, pendengar, di hari apa itu? Hari Selasa kah? Hari Rabu. Nah, peringatan ini pertama kali diadakan di tahun 2009 oleh Asian and Pacific Coconut Community atau APCC, atau yang kini dikenal sebagai International Coconut Community atau ICC. Nah, mungkin petani kelapa yang punya perkebunan kelapa di kampung saya ada tuh namanya juragan kelapa, mungkin tertarik merayakan juga ini. Tanggal 2 September ini dipilih untuk memperingati hari jadi berdirinya organisasi APCC yang dibentuk pada tanggal 2 September 1969. Nah, adapun tujuan peringatannya sendiri ini meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang manfaat dan kegunaan buah serta pohon kelapa yang sering dijuluki sebagai pohon kehidupan atau the tree of life, karena kelapa termasuk tumbuhan yang tidak ada yang terbuang ya, mulai dari batang, kemudian daun, sabut, tempurung, air kelapa bisa dijadikan apa, natali koko, kemudian apalagi kalau isinya ya bisa jadi santan, bahkan nampasnya bisa jadi pakan ternak juga. Nah, kemudian menyoroti peran penting kelapa dalam bidang kesehatan, kemudian nutrisi, budaya, serta perekonomian masyarakat di negara-negara tropis. Ini untuk sebenarnya lebih, kalau untuk orang lebih merekomendasikan minyak kelapa untuk digunakan. Apalagi yang coconut virgin oil ya, tanpa melalui pemanasan dengan api. Oke. Nah, dan mungkin ada juga yang beberapa yang makanan-makanan tradisional yang terbuat dari yang menggunakan bahan kelapa, kayak apa tuh, onde-onde. Apa tuh, dadar yang ada di dalam apa itu istilahnya, utina bilang orang katanya. Deh, yang pakai ini ada juga itu yang kayak telur penyu yang pakai kelapa juga di dalamnya. Nah, kemudian kayak putu, banyak yang pakai itu. Nah, kalau di mandar sendiri ada tuh minyak mandar yang terbuat dari kelapa asli yang harum itu, dan biasanya terkenal, dan itu terkenal juga minyak mandar, pendengar. Oke, kita kembali deh, pendengar.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah.
3: Iya, pendengar R1 mau menjadi mana pun Anda berada. Berikut kami akan bergabung ke R1 pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Soeharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Damar. Ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suhara al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya

Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari tim Timnas Basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission Timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi Pelatnas Basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain Timnas Basket Putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya, Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat, yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lolipal di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Assalamualaikum.
3: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
2: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
3: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
2: Boleh juga, sekali-sekali.
3: Bah, makin kuota kali mulutmu.
2: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
3: Siapa suruh pulang setahun sekali?
2: Baru 8 bulan, Pak.
3: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
2: Ibu kemana?
3: Kau lupa ya?
2: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
3: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
2: Rumah sepi kali ya sekarang?
3: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
2: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
3: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
2: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
3: Kalau tak suka, jangan diminum.
2: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
3: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
2: Itu namanya kritikus, Pak.
3: Itu namanya rakus.
2: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
3: Biar kau ingat rumah ini.
2: Pak.
3: Apa?
2: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
3: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
2: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
3: Geli kali aku bilang begitu.
2: Nah, itu masalahnya.
3: Masalah apa?
2: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
3: Kalau orang rumah harusnya tahu.
2: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
3: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
2: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
3: Untuk apa gue bilang?
2: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
3: Untuk apa gue bilang?
2: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
3: Kau kira? Aku tak mau itu.
2: Pak. Pak.
3: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
2: Pak,
3: kau pikir itu gampang?
2: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
3: Tapi kau marah.
2: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
3: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
2: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
3: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
2: Iya juga.
3: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
2: Bapak lebih.
3: Kau lebih?
2: Bapak.
3: Hah?
2: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Mukaku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustaznya saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Karaoke Udara setiap Sabtu pukul 20.30.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
3: Oh ya. 3 hidung itu hingki. Dari berapa? 3 2 1. Ya, sekarang buku nih.

0: Oke deh. Baiklah, malam hari ini kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya keras lagi suaraku deh kayaknya.
0: Oke, aman. Sabar kinah. Saya cek dulu nih di. Yang mana ya? Yang mana ya?
1: Sini,
0: ini satu. Ha de de de de de de. Sabar ya. Oh ini nih. Wow, dapat mak. Cuma ini hilang ya.
1: Hah? Sebelah kayaknya.
0: Ini kadang ada kadang enggak. Sorry ya Fitri ya. Jadinya kamera putar. Gak tahu ini kenapa ya. Oke. Malam hari ini mudah-mudahan semuanya sehat dan semangat ya. Kembali bersama di Karaoke RRI untuk edisi di 5
1: September.
0: Seperti yang kita tahu kalau September itu apa Fitri?
1: S-nya apa?
0: Saya juga September dulu. Ceria.
1: Oke, kita hore-hore.
0: S-nya apa? Sugi. Oke. Oke. Ucan sih ekspresinya kurang mendukung.
1: Kayaknya dia merasa ada sesuatu yang salah kayaknya.
0: Dia merasa tersaingi. Oke, malam hari ini di Karaoke RRI di edisi September ini, kita di RRI sendiri juga banyak banget event-eventnya ya, kegiatannya udah cek kesehatan gratis, senam sudah, bagi-bagi voucher sudah, pasar murah sudah, apalagi yang sudah ya, tinggal bintang radio sama nanti bakal ada hari radio juga ya, tanggal 11 September. Ada yang seru juga dalam waktu dekat ini, Fitri.
1: Pidato,
0: betul. Kamu udah siapin belum pidatonya?
1: Sudah siapin, tapi sepertinya saya ditolak kayaknya nih.
0: Oh, karena kamu diterima di MC. Oke, malam hari ini di Karaoke RRI, senang sekali saya Sugianto Ahmad bersama dengan Fitri Karlina.
1: Dan Afgan. Yeah.
0: Sudah tadi aku mah.
1: Oh, iya.
0: Fitri Karlina yang belum mah ini. Aduh. Makin hari rambutku makin kriwil ya. Sedangkan temanku makin cakep nih kayaknya. Oke, ya udah malam hari ini di TikTok kita live-nya karena sekarang lagi ada pemadaman bergilir bukan sih?
1: Iya, pemadaman bergilir.
0: Udah belum hujan masih ya? Masih pemadaman bergilir. Jadi yang lagi nonton kita malam hari ini adanya di TikTok atau di aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id. Tenang aja ya semuanya ya. Pokoknya di studio juga sudah hadir ada teman saya, ada Dirman. Mana tadi Dirman ya? Nah terus ada Pak Ana, terus ada juga
1: Pak Dusun.
0: Pak Dusun, salu. Ayo.
1: Salu Maetang.
0: Boleh. Ya. Oke, kalau begitu malam hari ini ada Deswita yang lagi nonton juga, masya Allah adik aku ini. Assalamualaikum Dewiwi, waalaikumsalam. Kakak Afgan, malu saya kalau Deswita ngomongin soalnya. Temannya Deswita kan Afgan ya?
1: Iya, Afgan asli lagi.
0: Yang gitu dong, masa ada kata asli, saya palsu dong.
1: Oh bukan, original.
0: Lebih tepatnya adalah ada yang rasa kopi, mungkin ada yang rasa matcha.
1: Iya, cuman beda rasa doang ya.
0: Iya, satu Afgan Majene, satu Afgan Mamuju.
1: Tepuk tangan.
0: Oke, makasih. Yaudah kalau gitu malam hari kita lanjut nyanyi lagi, kita langsung panggilkan ada Pak Dusun ya.
1: Iya.
0: Pak Dusun, monggo Pak Dusun. Dari tadi saya cari security kita mana ya?
1: Sepertinya mungkin juga pemadaman. Kayaknya. Ya.
0: Oh, security kita pemadaman ya.
1: Anggaplah begitu.
0: Oke, yaudah sudah ada Pak Dusun di sini. Pak Dusun ini tempatnya sumpah jauh banget ya. Saya kurang tahu juga progres perbaikan jalannya sudah sampai mana, masih sama atau ada perbaikan lagi Pak?
2: Jadi untuk sekarang masih sama yang kemarin, karena belum saya lihat pemerintah ini belum berjalan dengan program apa yang programkan ini tahun. Jadi mungkin ini tahun itu akan ada kemungkinan penambahan jalan itu, penambahan pengaspalan itu.
0: Nah. Oke, mudah-mudahan rampung ya.
2: Ya mudah-mudahan.
0: Karena ada juga konten yang saya lihat itu arah masuk ke sini dari ujung sana bukan lewat Tapalang ini ya.
2: Oh iya.
0: Lewat jalur pantai ternyata bagus, bukan jalannya ya.
1: Apanya?
0: View-nya. Ya udah malam ini Pak Dusun mau nyanyi lagu apa?
2: Yang dari Ban Haji Rome Rama.
0: Versinya? Versi Rome Rama. Siapa? Oh Rome Rama ya.
2: Ya, sama-sama dulu. terus warga saya di sana yang ada di Dusun Selometan. Dan mungkin juga ada saya punya menantu di sini. Sekaligus juga itu kan uang ada talian keluarga di Simbuan di belakang dealer mobil Adira, apa bukan Belindo.
0: Oh, oke.
2: Selamat mendengarkan pada malam ini.

0: Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan selamat mendengarkan Wami di Simbuan atau Tadaeng. Iya, oke, terima kasih.
1: Oke. Ais, mantap sekali. Kalau Pak Dusun yang nyanyi itu kita bingung ya membedakan ini
2: Roma, antara Roma
1: Irama atau Pak Dusun Salumaetang ya. Suaranya merdu sekali, Masya Allah. Oke, kita juga sapa-sapa dulu Fitri.
2: Ada siapa nih? Om Gojek. Selamat malam Pak Dusun.
1: Oh, Om Gojek, saya pikir Onggo.
2: Kayaknya dia ngefans sekali nih sama Pak Dusunnya.
1: Oh iya dong.
2: Ardi, kau kak itu Roma?
1: Kau kak itu Roma?
2: Bukan Ani, apa sih?
1: Oke, okay, terus siapa lagi? Ardi Salunaka hadir.
2: Andalah memangnya dari Saluleang. Weh, ada lagi nih Saluleang.
1: Terus Dewi ini Boteng juga hadir. Oke, Dewi terima kasih. Dek Wiwi ya. Ada Pak Jalal juga RPH dari Bontang. Kalimantan Timur Bontang hadir. Mamasa juga hadir.
2: Alvan Liandri ya. Iya.
1: Terus ada siapa lagi?
2: Siapa nih? Luar biasa sekali RRI Mamuju Sulawesi Barat. Oke, terima kasih.
1: Siapa itu? Siapa?
2: Dari Bang Rian.
1: Oh, ini Pak Jalal ya di Kalimantan. Oke. Baiklah kalau begitu kita langsung panggilkan berikutnya ada
2: Iya.
1: Hadir. Siapa?
3: Selfie.
1: Oke, Selfie silakan.
2: Berapa itu Selfie?
1: Selfie lidah 1.
2: Oh, iya.
1: Ya. Setting Bapak, letting Bapak ya? Bukan ya.
2: Oke, dorong.
1: Oh ya, malam hari ini juga ada teman saya, sahabat saya, Dirman. Ini biduan biduan Kaluku. Halo, siapa? Selfie. Apa kabar Selfie? Salumaetang Selfie, shopping sama Selfie Salumaetang. Apa lagu tak?
2: Mataharimu.
1: Lagunya siapa?
2: Sivana.
1: Mataharimu. Siapa?
2: Sivana.
1: Oke, ada salam gak? Gak ada. Ini kasih tunggu Miki itu.
2: Salam Pak Dusun. Masa tidak ada, padahal banyak kayaknya yang nungguin di Salumaetang ini.

0: Rapat.
1: Sabar ya semuanya ya, dipakai juga ininya. Oke. Kan sudah pernah ini ya. Oke, siap. Kita ulang lagi ya.

0: Tidak apa-apa, aman. Oke, ini apa nih? Oh, Masya Allah. Dek Wiwi, biasa terjadi, semangat terus untuk adik kita Selvi yang tadi, Sri Devi, Selvi, Sri Devi. Oke. Ya. Yeah. Ini menghilang tadi.
1: Oh iya, maaf ya. Maaf semuanya ya. Oke. Dan tapi enak lagunya ya. Ya malam hari ini mungkin juga untuk pemadaman di Kota Mamuju dan sekitarnya, pemancar kita di 96 FM itu lagi tidak mengudara ya.
0: Yep.
1: Oke, dan mudah-mudahan di 101 sama 97,6 ini lagi mengudara. Terus ada siapa nih komentarnya, ada Ahmad ya.
0: Mana Bang Zuki?
1: Mantap suaranya mana? Ini saya ada.
0: Sudah ada.
1: Oke, terus ada siapa lagi? Ada minta naik, ini ada beberapa orang ya. Oh, ada Ahmad juga, sabar semuanya. Kita ke Pak Ana dulu kalau begitu di studio, setelah ini baru kita ke TikTok ya. Pak Ana, silakan Pak Ana. Boleh bantu ketuk-ketuk dulu? Oh, pecahin dulu temboknya.
0: Ternyata tidak ada suara di luar dan tidak ada ini.
1: Iya betul. Tunggu dulu. Saya buka ininya. Oke. Sudah ada Pak Ana lo ini.
0: Halo Pak Ana, selamat malam.
1: Oke.
0: Oh.
1: Pak Ana tuh ada di sepanjang muara,
2: sepanjang jalan kenangan.
1: Oh iya. Soalnya sekarang itu lagi musim kemarau.
2: Ya.
1: Banyak orang yang turun ke sungai, Pak.
2: Iya.
1: Iya kan? Bapak tapi enggak ya?
2: Cari belut.
1: Kok cari belut di sungai? Cari air. Orang lagi kemarau. Lagunya apa, Pak?
2: Pengabdian Roma Irama.
1: Pengabdian.
2: Yang kemarin perjuangan dan doa, pengorbanan, sekarang pengabdian.
1: Pengabdian. Kalau September jatuhnya pengabdian, Pak ya?
2: Pengabdi pada siapa saja. Pengabdi pada majikan ya enggak apa-apa.
1: Yang mana Pak? Yang di pertama pasti. Ya. Ada salam enggak?
2: Ada salam buat yang ada di Korongana. Mumpung masih sepi, tolong cepat-cepat ke sini.
1: Siapa?
0: Oke. Tak deh.
2: Sabar.
0: Orang sabar disayang Tuhan.
2: Oke.

0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suara kamu justru
0: apa?
1: Pas panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab tadi?
0: Waalaikumsalam.
1: Persis suara ibu-ibu kasidah biasanya nih.
0: Kayaknya sama deh ibu-ibu kasidah.
1: Pak Ana mantap. Pak Ana ini banyak pujian loh Pak Ana. Bacain dulu Fit.
0: My Pak Ana gue itu yang sempat saya ingat aja dulu. Ini gak bergeser dia.
1: Nah, gimana sih lagunya?
2: Gagal. Yang sering melihat film pengabdian pasti tahu.
1: Apa?
2: Pasti tahu film pengabdian.
1: Oh iya, tapi kayaknya mereka lebih tahu Pak Ana deh.
0: Intinya Pak Ana tidak pernah gagal, Dewi.
1: Alvan Liandri, kayaknya aku harus turun tangan soalnya baterai HP saya sudah habis kakak. Sukses, oke. Okay. Nah. Terus apa nih, biasa, oh udah tadi ini ya. Pak Ana Andelancu. Yeah. Terus ada siapa lagi nih? Oh, andalanku saya ini dari Dewi Wiwi ya.
0: Yeah.
1: Saya Nurdin. Pak Udin di Karsel ini katanya. Assalamualaikum. Rame kah di studio agak sepi ya.
0: Baik.
1: Tengah-tengah lah ya. Pak Jalal katanya di Goyeng. Oke, okay. Terus luar biasa. Ya udah kita ke TikTok ya sebelum ke teman saya yang sudah ada di studio. Soalnya ini dipesan dari 4 hari lalu, jangan sampai dia basi di sini ya. Ada Karya Cipta, kita masukkan dulu. Silakan fadernya diangkat ya, okay. Turun birunya.
2: Tunggu untuk lagu kedua ini? Nanti.
1: Sabar ya.
2: Lagu Jatuh Cinta.
1: Ui.
2: Dari Roma Irama.
1: Oke okay deh. Pokoknya Pak Ana itu gak bakal pernah gagal ya. Gagal. Sekali gagal total.
0: Sekali kaget total dia.
1: Oke, okay. Halo Karya Cipta, halo.
0: Mana dia suaranya? Tunjukkan pesonamu.
1: Halo Karya Cipta. Itu kayak nyebut ini enggak sih? Pengerjaan jalan atau gedung?
0: Karya Cipta oleh.
1: Karya Cipta oleh. Halo, kayaknya dia udah ngomong tapi belum masuk suaranya. Oh, udah, iya.
0: Sudah okay. Ada kerasa gerusuk dia.
1: Itu tandanya dia sudah masuk prepare. Ya. Halo. Loha? Halo?
0: Ada orang? Tuk tuk tuk.
1: Ya udah mungkin dia masih prepare juga ya. Kalau begitu kita ke
0: Ahmed.
1: Iya. Cipta Karya. Ahmed. Halo Ahmed. Ahmad.
0: Halo.
3: Ya halo Bang. Halo.
1: Halo. Masya Allah. Suaranya sudah seprepare ini, sudah ada reverbnya ya. Merdu sekali. Suara-suara khas Kalimantan Timur ini ya.
3: Kalimantan Utara.
1: Oh okay. Utara. Saya bercanda itu tadi.
0: Pura-pura tidak mengingat kayaknya tuh.
1: Iya padahal emang iya. Oke okay, Ahmad silakan lagunya apa ini? Bagaimana di sana sudah hujan?
3: Subuh tadi hujan sebentar.
1: Berapa lama?
3: Sekitar sejam.
1: Lumayan lah ya. Bisa, tapi di tempatnya ya, di Kalimantan Utara ikut terjadi kebakaran hutan tidak?
3: Iya, terjadi.
1: Pokoknya hati-hati ya. Ya saya bukan hati-hati apa sih.
0: Iya.
1: Maksudnya jangan bawa korek ke hutan. Ya udah silakan Ahmad.
0: Oh, dia senyum dulu.
1: Oh iya. Karena kemerduan suaranya tergantung dari senyumannya.
0: Oh iya. Tapi kalau dilihat dari senyumnya kayaknya prepare sekali.
1: Oh tenang, dia ini tidak pernah gagal juga.
0: Dia baru tes musik yang tepat.

0: entah lobet atau bagaimana ini.
1: Oke, Ahmad, kamu kenapa Ahmad? Tiba-tiba banget. Masih sama pagi tadi di sini? Tidak ada pagi lagi. Ya, sama juga kehidupan ya.
2: Ya, kadang
1: enggak ada yang bisa pastikan ya.
2: Kadang tiba-tiba
1: hilang. Kayaknya mic-nya lagi bermasalah ya, Ahmad ya. Karena sebenarnya dia ini ya, punya mic yang harga 200 juta yang sama kayak Lesti.
2: Tapi kenapa? Itu kan
1: ya, karena dia juga milih-milih. Maksudnya kalau panggung besar baru dia pakai, kalau panggung kecil dia pakai Rp20.000.
2: Pantasan tiba-tiba kresek tadi.
1: Oke, Ahmad, terima kasih. Lanjut kita ke karya cipta dulu yang tadi

0: Ini sempat tertunda. Halo, abang dari mana abang?
1: Ini masih belum oke.
0: Okay. Oke deh.
1: Jangan tiba-tiba mati juga ini.
0: Abang yang punya perusahaan itu ya? Ya soalnya.
2: Bagaimana saudara suara saya?
0: Oke okay, oke okay, mantap mantap. Abang dari mana abang?
2: Dari Kalimantan juga.
0: Kalimantan. Oh. Kita dipenuhi sama warga Kalimantan yang lagi menunggu hujan ya.
2: Mm-hmm. Iya.
0: Sama di Sulawesi juga.
2: Kering sekali di sini.
0: Oh, oke. Tapi berarti di tempatnya Kalimantan mana?
2: Kalimantan Selatan. Kaltim.
0: Kok Kalsel dong, kok Kaltim. Oke, di sana ya. Lagunya apa nih bang? Silakan.
2: Ya, saya ingin mencoba lagunya. Lagu Mandar
0: ya.
2: Katanya gitu. Berjudul Suku Pacalam.
0: Suku Pacal Marere. Apa tuh Andi? Soalnya Fitri langsung kepikiran ini. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Jangan hitung dari 1000. Seribu. 999.
1: Prepare mic-nya dulu biar enggak kayak tadi tuh.
0: Dia pakaian 100 juta ini. Karena Ahmad tadi pakaian 20.000.
1: Iya.
0: Oke deh. Seru ya sekarang di TikTok ini. Ya,
2: bagaimana? Sudah?
0: Oke. Kita tunggu. Ada salam enggak buat warga Sulbar? Ya udah.
2: Iya, salam untuk seluruh keluarga yang ada di Mekata. Wah, terkhusus untuk seluruh Sulawesi Barat.
0: Oke.
2: Kayaknya keluarga salam saya ini. Untuk di Mekata, di Tamendung dan sekitarnya. Dari saya seorang anak rantau nama, di Kalimantan.
0: Boleh
2: salam
0: boleh sehat, disebut salam. Nama aslinya selain Karya Cipta, Selamat Sentosa Abadi Mulia selamanya.
1: Maju bersama.
2: Ya, nama saya Sulpahmiah atau Dermang.
0: Oh, siap. Okay. Oh ya, oke Bang, lanjut.
1: Nah, oke.
0: Sabar Fitri.
2: Ya.

0: Masya Allah suaranya.
1: Aku bagian tepuk tangan.
0: Karena kalau wih, kenapa suaranya bisa seenak itu, Abang? Apa makanan di Kalimantan yang bisa bikin suara seperti itu?
2: Kelapa sawit.
1: Wah. Seharusnya mah berminyak kalau
0: pantesan,
1: kelapa sawit.
0: Pantesan makin ditanam ya. Yeah. Oke deh, Abang, makasih banyak ya malam hari ini sudah masuk ke RR5 Mujur.
2: Oke. Okay.
0: Kapan-kapan ikut di ini? Di roomku ya.
1: Iya.
0: Di follow. Oke, kalau begitu malam hari kita lanjutkan lagi untuk perjalanan kita ke studio. Sudah ada
1: siapa dia?
0: Dirman. Oh ya, malam hari juga sudah ada teman saya, sahabat saya ada Gunawan juga sama aduh lupa lagi temannya Gunawan yang satu siapa namanya, Fitri.
1: Saya juga
0: lupa,
1: tidak
0: kan?
1: Tahu.
0: Makanya sebenarnya saya ingat, cuman ya biar perkenalan lagi. Basa-basi yang basi banget. Oke, okay. Apa kabar? Dirman.
1: Agak. Om Dir.
3: Alhamdulillah.
0: Om Dir di sini namanya. Nah, Om Dir ya. Om besok saya ganti nama juga. Om Su.
1: Om.
0: Om Gi.
1: Oh, Om Chan.
0: Oke. Okay. Dari jadi teman saya ini biarkan kasih saya waktu mungkin 3 jam ya untuk memperkenalkan dia.
1: Oke. Mulai dari sekarang. Ya. Oke, 1 2 3.
0: Seorang pelukis. Masya Allah.
1: Wih.
0: Penyanyi.
1: Wih.
0: Tukang hipnotis ya.
1: Wow.
0: Sering di pasar juga.
1: Jadi tandai para penonton, tandai.
0: Itu copet dong.
1: Oh iya iya iya.
0: Enggak, teman saya ini asli orang baik banget ya. Ya tergantung tanggal berapa ya.
1: Iya.
0: Apa lagu tak? Dia mulai gak mau datang lagi nanti.
1: Kayaknya dia mulai agak-agak tidak enak.
0: Oh kayaknya gini ya di sini ya. Apa?
3: Langsung saja. Lagunya Adibal, Masa Depan.
1: Wih, masa depan. Bukan masa lalu kah?
0: Oke, baik. Kita kasih 5 pertanyaan ya. Ada salam gak?
3: Salam-salam.
0: Kan banyak fansnya juga ini di TikTok.
3: Salam buat teman-teman dari Kaluku. Semoga malam ini
0: menikmati suaranya. Ya. Ada Ira malam hari ini juga mau bergabung, tapi sabar Ira ya, ngantri satu-satu. Saat ini infonya 3 hari 100,2 menghilang di udara.
1: Tapi info terakhir dari rumah aman.
0: 100,2?
1: Iya.
0: Oh ya udah. Oh gitu ya, bisa beda-beda ya.
1: Ya,
0: nggak apa-apa, yang penting ada TMB yang dengar di sini.
1: Iya.
0: Ya. Tenang aja, karena yang operate kita juga dari TMB ya, nanti laporannya ke situ. Okay. Silakan ditekan sendiri, Mas. Mandiri kan dia ya?
1: Kayaknya nih.
0: Nanti dia present sendiri.

0: Okay, masa depan yang di depan. Okay.
1: Masa yang di depan.
0: Bukan di belakang.
1: Okay. Dirman, enak suaranya ya.
0: Oh iya, yo.
1: Dengar Dirman itu kayak dengar suara saya sendiri.
0: Oh iya, kok gitu?
1: Kok tega? Okay, udah saya baca dulu ya. Pesan-pesan daripada dengarkan nasihat kamu ya. Kok gitu?
0: Astagfirullahaladzim.
1: Enak sih, enak. Okay. Dan komentarnya masih kita tunggu juga ya, teman-teman. Juga terima kasih yang masih standby juga bareng kita di sini. Dan di studio kita lanjut dulu ada satu wanita manja.
0: Oh iya.
1: Habisnya satu wanita cantik.
0: Satu
1: wanita
0: dia?
1: Manja. Hah? Ya, kita sapa dulu ya, sudah ke studio silakan. Masya Allah, ini dia pakai outernya.
0: Apa? Dari mana ini? Syahrini kah?
1: coba, ini outernya apa nih? Jeans. Uh-huh. Oke. Dalaman inch. Oke. Dari Sahra ini di Galung Lengke. Di
0: Galung Lengke.
1: Betul ya?
0: Galung Lengke? Serius?
1: Serius.
2: Iya.
1: Habis mie mangga tak ya? Enggak, aku tanya saja Ki ini. Habis apa? Mie?
2: Di Lalawang, Kak.
1: Oh, di Lalawang. Ki, pantas tidak ada mangganya.
0: Oh, iya, iya. Ternyata salah.
1: Salah tebak. Oke, makasih ya. Ya kan kali, namanya juga usaha.
0: Siapa tahu tuh.
2: Di Lalawang sekarang.
1: Oh, di Lalawang sekarang apa, Ji?
2: Di rumahnya Kak Sapa.
1: Oh, iya. Apa lagu tak ini?
2: Lagunya Vita Malang, Selamat Malang.
1: Selamat malam juga. Oh, dia minta judul lagu.
0: No.
1: Kirain lagi di Sapa. Selamat malam. Lilin putih kayaknya cocok deh musim kemarau ini ya, apa akhir tapi awal bulan sekarang ya.
0: Iya, tapi ini pemadaman sekarang.
1: Betul.
0: Jadi banyak pakai lilin sekarang.
1: Kasih tahu dulu ya, cari infonya dulu.
0: Apa itu?
1: Selamat malam. Kalau sekarang itu lagi banyak pemadaman.
0: Ya. Iya, di daerah Sulawesi Barat ini yang sedang dari Polwali ke Majene kemudian ke Mamuju. Kan bahkan terakhir ada juga saya lihat info ada sampai Mamuju Tengah juga.
1: Oh.
0: Dan Sulawesi Selatan.
1: Jadi kapan hari saya lagi ada di Arale dan itu mengalami pemadaman sampai hampir jam 9 malam.
0: Dari pukul berapa ke berapa itu?
1: Dari sore. Jadi benar-benar pemadamannya itu ya, bukan cuma listriknya yang padam. Sampai jaringan seluler, telepon pun sampai internet semuanya hilang.
0: Pada saat itu. Berarti jadi, benar-benar tidak ada komunikasi.
1: Betul-betul, dan saya merasakan rasanya hidup tanpa listrik dan jaringan ya.
0: Nah, bagaimana? Bolak-balik?
1: Seru. Serunya itu adalah ada banyak silaturahmi jadinya. Kita ada komunikasi, karena kan mau gak mau ya. Tapi saya kan orangnya kalau ada yang nyalakan lilin kan, aduh pergi gak ya, berangkat gak ya.
0: Kok teringat sesuatu.
1: Ya udah kalau begitu Sahrain. Ada salam kah?
2: Salam Acore. Sidan Darmawati.
1: Ih, kalau angle-nya begini serasa maraton gak ya?
0: Iya.
2: Kita semua pendengar energi.
1: Oke, siap?
2: Siap.

0: Sugi.
1: Terima kasih kembali juga, itu dia Sahara dari Galung Lengke ya. Bukan.
0: Oh, dimana? Dari
1: Lalawang. Lalawang di naik apa ke sini?
2: Sama Kak Roy.
1: Oh, siapa? Pak Roy. Pak Roy, oh. Mana lagi tuh Pak Roy? Oke. Baiklah, kita lanjut ke studio malam hari ini ya. Sudah ada Gunawan. Ini jauh-jauh dari
0: ya, Mekata.
1: Betul. Akhirnya ya.
0: Oh, tapi kayaknya salah. Kenapa ketawa-ketawa kayaknya
1: nih? Betul.
0: Oh.
1: Ya, sekitar
0: 100 untukku.
1: Iya, oke, okay, Gunawan. Ini saya suka suaranya, sekalipun saya tidak suka orangnya ya.
0: Dilihat dari.
1: Apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Iya, karena ada Dirman ya. Dirman ini salah satu yang paling mahal ya.
3: Iya kak?
1: Di antara iya Arjun, Gunawan, karena dia yang paling susah untuk kita hubungi datang ke
3: wajar
1: sini.
3: Wajar sih,
1: wajar. Iya sih, iya juga sih. Oke, kita taklukan dia ya. Apa lagu tak?
3: Kita Ji.
1: Widih.
0: Kok ada kata kita Ji ini?
1: Karena dia bisa nyanyi lagu apapun ya.
0: Oh iya iya.
1: Kalau gitu kita kasih lagu. Bingung saya lagu apa? Kita apa bagus-bagus pilihan lagu tak? Kalau misalkan biasa-biasa sekali Ji ya. Oh, aku dilahirkan untuk siapa? Yang versi gede-gede-gede-gede gitu. Gimana ini? Aku dilahirkan untuk siapa ya? Versi ini nggak bisa. Ini kali mungkin ya. Oke, ada salam-salam untuk masyarakat Mekata dan sekitarnya. Jangan lupa dukung saya dengan cara
0: di nomor. Nggak jadi.
3: Iya, langsung ya.
1: Oh iya. Jadi betul kalau kita ada hubungan keluarga ya, mending gak usah lah, ya. Oke, yuk.

Oke, itu versi duet. Versi sendiri dulu dong, versi sendiri dulu. Apa lagunya? Air Bunga, Air Bunga. Hah? Masa sih seorang Gunawan? Apa? Ya silakan diketik sendiri ya. Untuk para pendukung di luar sana juga jangan lupa untuk... Enggak. Kita baca chat dulu ya yang masuk ya. Ada A93. Kok menyesal saya bacanya ya. E, su. Karena kalau A, keren. Ada Ahmad juga masih di sana ya. Teman-teman juga yang lainnya juga masih di sana. Mantap, mantap. Dari AR juga. Ucan kayak kenal ini ya, tapi udahlah. Muhammad Rosdi, semangat. Soalnya saya bisa baca chat dengan ekspresi-ekspresinya. Ahmad Arab. Itu. Keren. Wah, ini baru. Wih, terlalu mencintaimu. Mantap. Ya. Ini versi sendiri ya.

0: bagus banget.
1: 2000 tepuk tangan.
0: Sumpah, enak banget ya. Ini judulnya apa tadi? Terlalu Mencintaimu ya. Oke. Okay. Nah, kita minggu depan nyanyi lagu ini juga ya.
1: Coba.
0: Sumpah enak banget suaranya. Mungkin salah satu peserta ya selain Dirman ya sama siapa lagi satu namanya? Hairul itu ya. Oke, okay, enggak usah dilanjutkan lah ya. Ada masalah. Gimana tadi tepuk tangannya Fitri? Gitu. Dan malam ini menurut netizen, netizen katanya ngelag jaringannya. Oh bukan itu ya? Oh bukan yang itu mau dibaca ya?
1: Kayaknya bukan itu.
0: Oh bukan itu. Ya sabar. Keren. Terus
1: pakai komplit.
0: Betul. Mantap. Dari Ira mantap, pas banget, orangnya ganteng, suaranya bagus. Masa sih? Terus Asue paket komplit dari Kendangdut. Iya benar-benar. Pak Usman di depan kasih komentar mantap suaranya.
1: Apa ini?
0: Ira iya sama-sama. Oh tadi komentar ya. Indah ada Bugis Zopeng, assalamualaikum, mantap suaranya kak. Iyalah. Request kak lagunya berjudul Astaghfirullah kak. Linda, sabar ya. Muhammad Rosdi, luar biasa. Om Gojek juga, selamat kakak-kakak. Oke deh, ada Paku Bumi juga gabung ini. Jangan dulu Paku Bumi ya. Ih, pas Gudawan nyanyi penonton kita naik ya. Jangan lupa di tap-tap dong. Iya.
1: Sepertinya dia harus dipajang apa? Di depan.
0: Orang nggak mau dikalah.
1: Ya, selanjutnya saja ya.
0: Oke, lanjut berikutnya silakan.
1: Nah, dari tadi dia tidak sabaran ini.
0: Kalau saya lihat dia kayaknya sehati dengan saya.
1: Wow.
0: Tadi dia tepuk tangannya begini.
1: Antara, sudahlah ya. Okay.
0: Siapa lagi nama tak?
2: Khairul Azam.
0: Khairul, panggilnya apa?
2: Hairul aja.
0: Oke. Okay.
1: Kukira okay. Azam aja.
0: Hairul aja panggilannya. Oke. Okay. Hairul aja mau nyanyi lagu apa?
2: Kabut biru versi antri kan.
0: Sepertinya kabut biru.
1: Kenapa bukan kabut asap? Astagfirullah.
0: Lucu saya tapi. Karena kalau kabut asap butuh disiram ya. Sedangkan ini kan dia memberikan kita kesegaran jadi enggak disiram. Dia yang menyiram kita gitu.
1: Oh iya iya, kebalikannya.
0: Yang mana versinya? Ini saya harus ngemsi bintang radio sama Fitri ya. Oke siap, ada salam enggak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah. Waalaikumsalam.
2: Semua yang ada di keluarga di Tepalang, khususnya di Kuridi, ya.
0: Oke, selamat malam. Kamu kalau berada juga sama Gunawan ya?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Ya udah. Oh, enggak katanya. Menurut kamu antara Gunawan sama Dirman mana yang bagus suaranya?
2: Dua-duanya.
0: Oh, dia enggak bisa
1: dijebak. Harus salah satunya.
0: Enggak bisa. Menurut kamu Fitri antara Gunawan sama Dirman mana yang bagus suaranya?
1: Saya pilih Kak Sugi aja.
0: Itu kenapa Fitri jangan pernah diganti di acara ini. Oke, siap?
2: Siap.
1: Oke.

0: Formnya itu loh. Kalau mungkin Gunawan itu lebih ke Hindi ya, kalau ini lebih ke Arab. Arab.
1: Oh iya. Cewek
0: Jacobnya. Anak santri ya? Oh, mantan santri. Oh. Saya baru mau jadi santri ya. Dia udah jadi mantan. Oh, nah makanya tetap kentara jengkok-jengkoknya.
1: Arabian karena style.
0: Iya, kayak kamu waktu nyanyi lagu Teh Hijau gimana? Teh hijau gimana sih liriknya? Ucan, teh hijau gimana?
1: Jadinya kopi hitam.
0: Teh hijau yang Arab gimana? Rapnya teh hijau guys, gimana sih? Teh hijau rapnya gimana? Lupa.
1: Keluarga
0: alam. Ini persis. Atau mau nyanyi teh hijau versi Arab? Oke, ada Al Karman juga. Terima kasih, ada Bahtiar juga mantap. Wow, mantap. Ini ada Bugis. Halabia Hah? Juga mantap.
1: Malam, Kakak.
0: Nah, oke, ini banyak sekali pujiannya untuk Hairul ya.
1: Oh, ini. Ada agak-agak salfok saya ini. Di mana ki anak gantengku?
0: Widih.
1: Dari siapa itu?
0: Mamanya mungkin ya. Oh, tantenya mungkin atau mamanya?
1: Atau ya. Neneknya.
0: Ya udah kalau gitu kita ke TikTok dulu sebelum ke Pak Dusun kembali ya. Ada Karya Cipta. Ini kayak langsung pengen menang tender kalau nyebut namanya ya.
1: Iya.
0: Halo Karya Cipta. Ini yang siapa juga ini dalam Om Dir ini cakep nih orangnya ya. Ini di TikTok ini ya. Halo Bang, federnya ibu.
1: Oh iya.
0: Oh iya. Ajak Daeng Cak di kalau bulan puasa please. Ading, siapa ini? Ah oke, oke. Okay. Ya gak ada yang tahu ya. Halo Bang Karya, udah siap?
1: Sudah ada karya selanjutnya.
0: Iya, iya. Karya Cipta, iya. Kita menang tender terus ya malam ini rasanya Bang ya.
2: Kenapa?
0: Kalau nyebut namanya Bang Karya Cipta ini jatuhnya kayak menang tender terus ya? Iya, kayak ada
2: panggil saja Derman.
0: Derman. Oh. Oke.
1: Okay. Oh, sama itu tadi di sini.
0: Dirman kalau Derman. Iya. Nah, kalau yang di Jogja namanya Delman. Ayo satu lagi, ayo.
1: Oke.
0: Ya, silakan Bang. Bang Derman silakan.
2: Ya tunggu ya. Oh, iya. Cari lagu.
0: Oh oke.
1: Okay.
0: Ah iya dia baru cari lagu.
1: Pendengar RRI baru Kakak.
0: Oh okay. Iya salam kenal buat Harbia, Halabia ya. Iya. Dari mana nih Halabia? Dari mana aja semuanya? Absen dong. Jangan lupa ditap-tap juga ya. Ditembusin 15.000 malam hari ini. Soalnya nanti Gunawan sama Dirman itu bakal duet kalau cukup 15.000 tap-tapnya dipastiin dulu ya. Karena mereka ini berdua 11-12 Fitri.
1: Mana 13-nya?
0: Saya.
1: No. Okay. Tetap.
0: Saya suka sekali permainan kamu. Salumai Tang hadir. Oke okay deh.
1: Oke. Okay. Siapa nih? Kadri.
0: Oke. Okay. Ada Ahmad juga di sana ya. Sayang banget Ahmad ini gak pernah mampir ke RRI. Biar kita bisa tarung ya Ahmad ya. Kita kasih tarung dia sama, tinggal pilih. Mau tarung sama Hairul, Gunawan, atau Dirman. Fitri juga bisa sih jalan terakhir ya. Fitri ya.
1: Pisan duluan ya mereka kayaknya nih. Dari Polma Mata Kali Kakak Din yang
0: halo Mata
1: tadi.
0: Oh Mata Kali.
1: Iya daerah Polman.
0: Mata Kali ini berarti artinya apa Mata Kali?
1: Matanya sungai kali ya.
0: Mungkin ya berarti ini kita cek paling terakhir. Kalau Mata Kali udah kering semua ya. Hehehe. Oke okay, Bang Karya Cipta udah.
2: Iya ya, sudah siap.
0: Oh iya silakan Bang.
1: Oh iya ada Karya Cipta.

0: Mantap kali suaranya Abang Derma.
1: Mantap Abang.
0: Gimana tadi refnya Bang?
2: Terima kasih.
0: Ya ilahi, improve ya gimana-gimana? Yang terakhir?
3: Ya ilahi, kabulkanlah doaku.
0: Enak sih suaranya ya. Ini. Ini nih kalau Fitri katanya tadi, Fitri ini suara-suara yang ini ya, kayak ngajak berumah tangga ya.
1: Entahlah.
0: Ya udah, di Fitri udah dicariin juga. Ya udah Abang Derma, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi bergeser sebelum ke Pak Dusun ya. Pak Dusun boleh masuk untuk siap-siap. Ada Ahmad. Ahmad.
1: Ahmad tidak didengar di luar kayaknya ini.
0: Oh ya, boleh dibantu?
2: Kasih aja Pak Dusun.
0: Ya?
2: Ah, kamu nanya apa nih?
0: Ya, ayo, Mak, jangan mau kalah sama Bang Derma ya.
2: Aku tidak tanya, jadi malu.
0: Jangan gitu.

0: Amin.
1: Gak, jadi enggak semua ketika notasinya di situ amin ya. Beri takwa nanti.
0: Oh iya.
1: Masya Allah, ini suaranya Arabian sekali. On cam dulu dong. Kita ada 20 pertanyaan yang mau diajukan. Wawancara ini kali ya. Masya Allah.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Ini tadi saya di sini minum air putih ya.
0: Wih, jadi?
1: Rasa air zam-zam.
0: Wih,
1: pas dia nyanyi lagu ini. Betul, betul. Iya, oke. Okay. Makasih banyak Ahmad ya.
0: Oh, sudah ngantuk.
1: Iya. Ini lagu apapun, apapun yang kita kasih,
0: tetap Coca-Cola.
1: Tetap jatuhnya bertakwa, ya. Mm-mm, beda dengan kita. Jadi kalau kita misalnya ya, dikasih lagu Teh Hijau. Beda ini lebih ke yang jualan di pasar ya.
0: Jadinya teh apa itu? Apa nih? Makawi banget Pak Haji.
1: Aku kenal cuman suaranya kemarin-kemarin di RRI Kakak. Oh iya, sekarang kenal orangnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Gimana? Apakah lebih bersyukur kenal orangnya atau suaranya aja?
0: Nihau.
1: Ternyata cantik juga orangnya Mbak Fitri. Oh, ada Halabia. Oh iyalah, teman saya ini terbatas edisinya ini ya. Tapi ya, kamu mau ikut saya ke Kamboja kan ya?
0: Mau di apa itu?
1: Jalan-jalan, oke?
0: Saya kok jadi lain-lain ya?
1: Jadi paranoid kan ya? Oke, yaudah kita lanjut. Ke studio sudah ada si cantik di samping saya.
0: Ada Selvi.
1: Siapa? Ada Selvi. Apa kabar Selvi? Masih sehat, masih semangat? Masih dong, dipasangkan dulu headphone-nya. Nah.
0: Jangan lupa.
1: Oke. Lagu apa nih? Ini Khanafa ini ya. Tiba-tiba hilang di layar nih.
0: Amadi. Allah Ben kayaknya ada.
1: Aha. Yang ini ya, nyanyian rindu malam ini. Ada enggak sih yang spesial mau dikasih lagunya? Oke. Okay. Ya udah.
0: Malu-malu dia.
1: Buat Pak Dusun mungkin ya, Pak Dusun ya.
0: Di luar sana. Pak Dusun yang di depan siapa lah?
1: Iya.

0: Terima kasih juga. Suaranya salah pencet, ey. Iya, rencananya saya. Oh iya. Rencananya saya mau mematikan mic.
1: Uy, oh.
0: Mic banyak ya.
1: Ternyata
0: ya, mic saya sendiri yang dimatikan. Saya kurang cocok duduk di situ ya. Maksudnya di kursi kamu, Fitri, maksudnya. Duduk di sini aja udah oke sih.
1: Oke.
0: Okay, kita ya, lanjut kalau begitu. Ada Pak Ana dari Pak Ana, mana Pak Ana? Ya, Pak Ana udah enggak ada.
1: Atau Pak apa tuh kayaknya Pak Dusun ya.
0: Pak Ana jangan jauh-jauh. Kita tuh enggak bisa kalau misalnya enggak lihat Pak Ana semenit aja. Iya. Pak Ana soalnya fansnya banyak banget. Iya, sekedar informasi bahwa Pak Ana ini udah di sini dari kemarin pagi.
1: Dia pasang tenda di depan.
0: Betul. Pak Ana malah ikut makan kerupuk hari Sabtu kemarin ya.
1: Sabtu pagi ini.
0: Oh, ini Sabtu ya?
1: Iya.
0: Ketahuan. Makanya ngantor. Agak rapat dikit, Pak. Ayo.
2: Saya sekarang enggak berani sama minyak.
0: Kok kenapa?
2: Kena vertigo.
0: Vertigo? Masa ada kaitannya vertigo sama
2: ada minyak?
0: Minyak
2: itu ada.
0: Oh, enggak.
2: Kolesterol.
0: Oh. Vertigo bukan kolesterol loh, Pak, ya.
2: Tapi beda. Ada hubungannya, ya.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Ini kalau kolesterol.
0: Aja,
2: tapi aku berhenti minyak kok enggak sekarang?
0: Enggak ya?
2: Enggak
0: vertigo.
2: Alhamdulillah selesai.
0: Oh ya udah. Lagunya apa, Pak?
2: Jatuh Cinta Roma Irama yang duet.
0: Mau duet sama siapa?
2: Ya di situ.
0: Oh iya, kan Fitri ada jalan keluarnya,
1: oh,
0: Pak.
1: Oh, tidak,
0: misalnya.
1: Terima kasih, saudara-saudara.
0: Pak Ana udah feeling dari awal ya?
2: Iya. Ini selalu kena pending. Yang ini ya, Pak. Ini, Pak. Ini.
0: Oh, tapi enggak ada duetnya ini.
2: Ada. Yang mana?
0: Ini yang pertama enggak ada duetnya.
2: Yang ini ada.
0: Enggak tahu juga.
2: Ada ya. Ini ada kayaknya.
0: Ada ya.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Ya udah.
1: Dia tidak yakin kayaknya.
0: Saya lebih-lebih ya. Pak, oke. Okay. Bapak katanya mau duet sama Gunawan ya.
2: Enggak tahu lagu lawas apa bisa apa enggak.
0: Oh, ditantangin Gunawan. Ya enggak bisa lah.

Satria bergitar, di gitar tua, ada di dalam gitar tua, satu film dengan gitar tua.

Oke, buat Forza Mania, selamat mendengarkan. Fan-fan Roma Irama semuanya se-Indonesia.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga Pak Ana. Dan kita malam ini juga lanjut ya. Sebelum ke Pak Dusun yang akan menutup untuk acara kita malam hari ini, kita mau kasih duet dulu ya. Ya, silakan ya.
2: Yang ingin berduel, berduet. Berduet.
1: Karena saya disebut duet aja tetap duel. Itulah kehebatan.
2: Entah siapa ya.
1: Apa lagunya, abang-abang? Apa lagu tak? Sebut dulu. Ya. Ngantri dulu di sini.
2: Menaran berduel tuh. Iya.
1: Saya sih pengen ngelihat mereka.
3: Jambak-jambakan ya.
2: Oh iya.
1: Wah, mereka cocok sekali ya.
2: Sangat-sangat sehati.
1: Ya, oke. Cintaku
2: sudah. Hilang kemana arahnya itu?
1: Oh, kamu mulai menyanyikan lagu ini dengan orang lain ya? Ini. Oke, siap nanti diklik sendiri ya. Oh ya, duduk aja.
3: So.
2: Terus kita
3: enggak.
1: Ulang geser dulu ke belakang. Itunya.

0: Thank you.
1: Panrasa guna wa.
2: Okay.
3: Wow, keren kan?
2: Duel yang sangat keren.
3: Iya. Kita lihat komentarnya dulu ya. Ini jadi terkesimah dengarnya, ya kan? Abang Kare Cipta, terima kasih banyak juga masih bareng malam hari ini. Dan sepertinya waktu kita gak banyak lagi nih. Akan ditutup sama Pak Dusun ya. Bapak, Pak Dusun. Oke deh. Nah, sudah hadir Roma Irama Salumaetang ya. Ini suara-suaranya memang semantap itu. Gurung saja. Untung bukan saya diajak ya. Karena saya khawatir saya terlalu menonjol.
4: Red. Oke.
3: Pak, apa nih judul lagunya, Pak?
4: Surat Pacapuang.
3: Surat
4: Pacapuang.
2: Surat terakhir.
4: Dari Nadi Baraka. Surat Pacapuang.
2: Nadi Baraka.
3: Ayo, ini. Oke. Iya, malam hari ini kita ucapkan juga terima kasih banyak Pak Dusun sudah mampir, ada Gunawan, ada Dirman, ada Hairul, ada siapa lagi tadi ya?
2: Yang di depan.
3: Oh iya,
2: Pak Ana dan ya. Siapa Ana. Tadi?
3: Sahara juga, Pak Ana juga. Oh, terus siapa? Iya. Ada Selfie juga ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bareng-bareng lagi ya.
2: Dan Ucan juga. Oke.
3: Okay. Oh iya, betul. Aduh, sayang sekali waktu kita terbatas jadi enggak bisa ada yang masih baru satu kali nyanyi ini. Iya, termasuk juga terima kasih untuk Bang Karya Cipta. Panggilnya apa tadi, Bang Derma ya?
2: Iya.
3: Sudah mampir malam hari ini, minggu depan bisa bareng-bareng lagi ya Bang ya? Oke deh, langsung aja Pak Dusun akan menutup malam hari ini dengan lagu Surat Pacapuang. Atau surat apa?
2: Okay.
3: Apa artinya Fitri?
2: Surat terakhir.
3: Bisa. Ya dan kita pamit ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih.
1: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Halo, selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari mereka bekerja dalam tambang, karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96, 97,6 dan 100,2 MHz untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpa Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 serta di 97,6 MHz. Hari ini Minggu penanggalan 6 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun saat ini berada. Ya, dan terima kasih telah memilih RRI Mamuju untuk menemani hari Anda di hari ini, ya, di hari Minggu 6 September 2026 akan kembali membersamai Anda di Mamuju pagi ini. Saya Randi, hingga pukul 11 nanti dengan berbagai program acara akan menemani Anda. Semoga hari ini semuanya dalam kondisi yang tetap sehat dan juga berbahagia. Pendengar, pagi ini kita awali jumpa kita dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8 sampai dengan 11 dibacakan Suhaib Arifin dan Anissa Rizky Amalia. Selamat mengikuti.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang budiman, adapun uraian tafsir kita pada kesempatan ini bertolak dari surah Al-Baqarah 185 yang saya beri tema menyambut bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Waman kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ma'ala ma'adakum wal'allakum tashkurun. Terjemahannya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang

yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, yaitu di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Penjelasan ayat. Dua ayat sebelumnya, yaitu ayat 183 dan 184, mengandung perintah berpuasa sebagai salah satu kewajiban bagi orang beriman yang dilaksanakan selama satu bulan dalam bulan Ramadan. Bahkan dalam ayat tersebut sudah ditentukan apa yang harus dilakukan oleh orang yang berhalangan berpuasa dalam sebulan tersebut. Di awal ayat 185 ini, Allah menentukan bahwa kewajiban berpuasa sebulan lamanya dilaksanakan pada bulan Ramadan, yang sekaligus menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan itu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bahwa dalam bulan Ramadan itulah Al-Qur'anul Karim mulai diturunkan, yang secara populer dikenal oleh umat Islam bahwa ayat pertama yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira Makkah, yang dikenal dengan peristiwa Nuzulul Quran dengan perantaraan Malaikat Jibril. Adapun ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira ialah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Pendengar yang terhormat, lanjut ayat. Hudallin nasi wabayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda. Bahwa fungsi dan peranan Al-Quran itu adalah sebagai hudan, petunjuk hidup dan kehidupan manusia dari dunia sampai ke akhirat. Dapat dibayangkan, kalau tidak ada petunjuk Al-Quran, bagaimanalah nasib manusia di dunia ini, apalagi di akhirat kelak nanti. Karena manusia dimasukkan ke dalam dunia ini tidak berpengetahuan sama sekali,
sesuai dengan surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan gamblang petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, sehingga dengan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani yang dianugerahkan Allah kepada manusia, maka manusia bisa membedakan yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang tidak baik, yang petunjuk Allah dengan yang petunjuk setan. Karena mampu membedakan yang hak atau yang benar dengan yang batil atau yang salah, maka manusia yang sehat nuraninya tidak akan mencampur adukkan antara yang benar dengan yang salah, dan seterusnya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 442 Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu sedangkan kamu mengetahuinya. Pendengar yang terhormat, demikian agungnya Al-Quran sehingga diturunkan dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dari bulan-bulan yang lain. Bahwa bulan Ramadan itu penuh berkah. Seperti apa berkahnya bulan Ramadan itu? Rasulullah SAW dalam sabdanya menjelaskan, qad ja'a Ramadanu syahrun mubarak kataballahu 'alaikum siyamahu fihi tuftahul abwaabul jinan wa tughlaqu abwaabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan berpuasa di dalamnya. Pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Maksudnya ialah bahwa berkah bulan Ramadan di antaranya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikan bulan Ramadan sehingga orang-orang beriman termotivasi berpuasa, bersemangat melakukan kebaikan dan menjauhi larangan, serta tidak gampang terpengaruh oleh godaan-godaan setan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar menyambut kehadiran bulan Ramadan dengan sabdanya, atakum Ramadan sayyidus syuhur wa marhaban wa ahla ja'a syahrus syiyami bil barakat fa akrim bihi wa'atin. Telah datang bulan Ramadan, penghulu semua bulan, maka sambutlah dengan gembira dan senang hati datang bulan Ramadan dengan penuh berkah, maka muliakanlah kehadirannya. Pendengar
yang budiman. Langkah-langkah seperti apa yang sebaiknya dilakukan dalam menyambut kehadiran bulan Ramadan agar kita mampu meraih barakahnya semaksimal mungkin. Menurut saya, ada tiga hal pokok yang harus dipersiapkan oleh kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Pertama, atau A, mempersiapkan mental spiritual yang ikhlas dan bersemangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan secara maksimal. Yang kedua, memelihara kesehatan jasmani agar mampu berpuasa di siang hari, memperbanyak sholat sunat sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan tadarus Al-Quran dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yang perlu dipersiapkan ialah mempersiapkan harta benda untuk membantu kaum duafa sabilullah yang berupa zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Lanjut ayat, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan terbitnya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Maksudnya, ketika sudah ada orang yang dalam wilayah pemukiman kita yang menyaksikan terbitnya awal bulan Ramadan, maka wajib berpuasa pada besok harinya sampai satu bulan lamanya. Syahidah di sini, dalam ayat ini, bukan hanya menyaksikan bulan dengan mata kepala yang biasa disebut dengan ru'yat, tetapi juga dimaksudkan menyaksikannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, yang biasa disebut hisab. Lanjut ayat, wa man kana maridan aw ala safarin faiddatun min ayamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan jauh, maka hitungan di hari yang lain. Maksudnya, orang beriman yang sakit atau melakukan perjalanan jauh yang bukan untuk maksiat, diberi keringanan untuk menunda puasanya. Tetapi wajib baginya membayarnya di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang tidak dipuasakan. Lanjut ayat, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kamu kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Berpuasa dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan adalah sangat berat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan untuk menunda berpuasa sampai sembuh dari penyakit atau sampai selesai dalam perjalanannya. Namun, tetap dibebani ketika sudah mampu. Itulah bukti kebijakan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Tibalah kita kepada ujung ayat, walitukmil iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah karena petunjuknya kepada kamu, dan semoga kamu termasuk orang yang bersyukur.
Pendengar yang terhormat, walaupun Allah memberi kemudahan menunda puasa Ramadan bagi orang tertentu, tetapi jumlah puasa harus disempurnakan satu bulan Ramadan. Sedemikian hebatnya petunjuk-petunjuk dan keringanan, kemudahan yang diberikan Allah kepada hambanya seperti tersebut di atas. Maka sangatlah wajar mengagungkan Allah dan mensyukurinya dalam setiap saat. Tibalah kita kepada kesimpulan daripada ayat ini ialah bahwa Al-Quran yang merupakan petunjuk keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Yang kedua, hal tersebut menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan bagi orang yang beriman. Yang ketiga, kemuliaan dan keberkatan bulan Ramadan karena antara lain diwajibkan berpuasa sebulan lamanya, dikondisikan oleh Allah menjadi bulan kebaikan, bulan surga jauh dari neraka. Kemudian yang keempat, oleh karena itu kehadiran bulan Ramadan itu patut atau sangat patut disambut dengan cara mempersiapkan fisik, mental, dan harta untuk melaksanakan ibadah dan kebaikan secara maksimal, bukan menyambut dengan upacara-upacara seremonial belaka. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kesempatan, dan kesiapan lahir batin, rohani, dan jasmani kepada kita, sehingga kita insya Allah dapat melaksanakan ibadah dan amalia-amalia Ramadan secara maksimal yang kita laksanakan. Semoga kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

0: Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi Sulawesi Barat.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Sari Berita. HUT ke-64 TVRI Sulawesi Barat gelar gerakan pangan murah di Mamuju. Satreskrim Polresta Mamuju menggagalkan praktik perjudian darat di Dusun Sidodadi, Campaloga, Kecamatan Tomo, Mamuju. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya. Minggu 6 September 2026 bersama saya Randi. Pendengar, informasi yang pertama, data desil tidak sesuai. Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat mendorong masyarakat untuk melakukan update mandiri. Muhammad Ahyan Irsyada menyampaikan laporannya.
1: Menanggapi keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian kategori desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 31 Agustus 2026 mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran apabila data yang tercatat dalam DTSEN sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Yang menjelaskan, masyarakat dapat mengecek posisi desil masing-masing, sekaligus memperbarui data kondisi sosial ekonominya melalui kanal resmi yang telah disediakan BPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemutakhiran data secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat yang telah menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan, hingga saat ini tercatat sekitar 220 masyarakat di Sulawesi Barat telah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui BPS.
2: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung ya. Setelah selain mengecek juga bisa update kondisi sosial ekonominya seperti apa saat ini melalui kanalnya DTSN kecil ya, stripform.bps.go.id. Melalui itu juga bisa melalui kantor desa kelurahan setempat. Di sana ada petugasnya yang sudah ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat.
1: BPS Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data sesuai kondisi sosial ekonomi terkini dengan memberikan informasi yang benar. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sudah melaporkan.
0: Tinjau MPLS di Sekolah Rakyat Sulawesi Barat, Kementerian Sosial puji sinergi Pemprov Sulawesi Barat. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
4: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI, Anna Puspasari, usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Mamuju pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
4: Anna berharap keberadaan sekolah rakyat terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemkab Mamuju tetapkan status darurat hadapi dampak kemarau. Muhammad Tahyani Irsyada melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan status tanggap darurat menyusul kondisi kekeringan yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir dan munculnya puluhan titik api di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar apel kesiapsiagaan darurat bencana cuaca ekstrim kekeringan dan karhutla sebagai dampak El Nino di lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju, Rabu 2 September 2026. Apel tersebut diikuti berbagai instansi terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan penanganan dampak bencana. Bupati Mamuju Siti Sutna Suhardi mengatakan dalam 3 bulan terakhir, hujan tidak turun di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan sementara, terdapat 34 titik api di wilayah Kabupaten Mamuju. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Kejaksaan menilai kondisi tersebut perlu direspon dengan peningkatan status menjadi tanggap darurat. Menurutnya, penetapan status tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana akibat kekeringan dan karhutla.
5: Jadi memang kan di bulan September ini ya, itu sudah berapa bulan yang Mamuju itu mengalami kekeringan, gak ada hujan sama sekali 3 bulan lagi ya. Dan laporannya ada 34 titik api di Kabupaten Mamuju, itu karena dampak dari kekeringan yang selama berbulan-bulan tidak pernah ada turun hujan. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Mamuju dan semua unsur terkait, TNI Polri dan teman-teman dari Kejaksaan, menganggap bahwa ini kayaknya sudah harus dinaikkan statusnya menjadi tanggap darurat, sehingga tadi kita melaksanakan apel bersama.
1: Lebih lanjut, Sutinah juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kondisi lingkungan selama musim kemarau, serta berharap agar hujan segera turun di wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia, Mamuju. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data BMKG, curah hujan di Sulawesi Barat pada September-Oktober masih rendah. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
7: Pengamat meteorologi dan geofisika Stasiun Meteorologi Tampa Padang Mamuju, Anggi Prabowo, memperkirakan curah hujan di Sulawesi Barat pada September dan Oktober 2026 masih berada di bawah normal. Anggi menjelaskan kondisi curah hujan rendah tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang masih berlangsung kuat hingga saat ini di wilayah Sulawesi Barat. Fenomena global ini menyebabkan kondisi cuaca cenderung kering meski Oktober biasanya menjadi awal peralihan musim hujan. Ia memaparkan data perakiraan bulanan BMKG yang menjadi dasar analisis kondisi cuaca ke depan di wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi ini penting diketahui warga yang memiliki rencana kegiatan luar ruangan seperti mendaki gunung pada awal Oktober mendatang. Anggi menyebut aktivitas tersebut relatif aman dilakukan meski cuaca kering tetap perlu diwaspadai. Ia menegaskan bahwa fenomena El Nino menjadi faktor utama yang mempertahankan kondisi kering di wilayah tersebut dalam beberapa bulan ke depan.
8: Kalau berdasarkan perakiraan bulanan, curah hujan bulanan dan sifat hujan bulanan itu di September dan Oktober, September itu masih rendah ya, dan sifat hujannya masih bawah normal. Kalau Oktober itu masih rendah juga.
9: Masih rendah.
8: Dengan sifat hujannya mungkin masih di bawah normal karena kan ini El Nino juga masih kuat ya, masih terjadi. Jadi kemungkinan kondisi kering ini masih akan tetap terjadi seperti itu.
7: Lebih lanjut, Anggi menambahkan secara normal peralihan musim ke musim hujan di Sulawesi Barat berlangsung mulai Oktober hingga Maret. Namun keberadaan El Niño membuat awal peralihan musim tahun ini diperkirakan tetap didominasi cuaca kering. BMKG mengimbau masyarakat tetap memantau informasi cuaca resmi sebelum beraktivitas di luar ruangan pada periode kering ini. Kewaspadaan tetap diperlukan meski curah hujan diprediksi rendah dalam 2 bulan ke depan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dalam rangka HUT ke-64 tahun, TVRI Sulawesi Barat menggelar gerakan pangan murah di Mamuju. Marhadi Umar melaporkan.
9: Pada hari ini
4: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI Sulawesi Barat menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM bagi masyarakat Mamuju yang dipusatkan di Taman Karema pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 32 stasiun TVRI se-Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, HUT jadi ke-64 LPP TVRI, serta hari jadi ke-15 TVRI Sulawesi Barat. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat Mahyar menyampaikan bahwa pelaksanaan GPM ini merupakan bentuk komitmen penyiaran publik dalam memberikan pelayanan langsung serta membantu menjaga daya beli masyarakat dengan harga yang terjangkau. Mahyar menjelaskan bahwa program GPM ini menjadi agenda rutin tahunan TVRI yang disinergikan bersama instansi pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, TVRI Sulbar menggandeng Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Perum Bulog, serta berbagai mitra penyedia bahan pokok lainnya.
9: Pada hari ini TVRI secara serentak di 32 stasiun Indonesia menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah. Nah, kegiatan ini adalah dalam upaya kita memberikan layanan kepada masyarakat agar seluruh masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah. Kegiatan gerakan pangan murah ini sebenarnya kita laksanakan juga dalam rangkaian HUT kemerdekaan RI ke-81 juga dalam rangka HUT TVRI. Nah, setiap tahun kita secara rutin bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan serta Bulog serta berbagai instansi lainnya menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah ini.
4: Lebih lanjut, Mahyar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan mitra kerja yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut demi kelancaran pelayanan bagi masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Satreskrim Polresta Mamuju menggagalkan praktik perjudian di Dusun Sidodadi di Tomo, Kabupaten Mamuju. Muhammad Rusdiansyah menyampaikan laporannya.
10: Tim Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Mamuju menggagalkan praktik perjudian di Dusun Sidodadi, Desa Campaloga, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju. Tiga pria parubaya yang nekat menjadikan kartu domino sebagai ajang taruhan kini harus berurusan dengan hukum. Penangkapan para pelaku dibeberkan langsung oleh Kasatreskrim Polresta Mamuju, Kompol Agustinus Pigai, didampingi Kasihumas Ibtu Herman Basir dalam keterangan kepada RRI Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Pengungkapan kasus taruhan uang ini bermula dari aduan warga yang resah dengan aktivitas haram di lingkungannya. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil piket Polsek Tomo langsung bergerak melakukan penggerebekan pada Rabu 19 Agustus pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Tanpa perlawanan, ketiga tersangka yang berprofesi sebagai wira swasta tersebut langsung diringkus petugas. Identitas ketiganya masing-masing berinisial SM 43 tahun, JN 46 tahun, dan R 58 tahun. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk bertaruh, antara lain uang tunai sebesar Rp840.000 yang ditemukan diletakkan di tengah-tengah arena permainan serta 6 kotak kartu domino merek Kris. Kepada penyidik, ketiga tersangka berdalih baru pertama kali menggelar aksi perjudian tersebut dengan dalih tergiur mencari keuntungan pribadi secara instan. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut.
11: Dari ketiga orang yang kami amankan ini, yang pertama SM, laki-laki 43 tahun, kemudian JN, laki-laki 46 tahun, kemudian R, laki-laki 58 tahun. Untuk BB yang sudah diamankan, kami mengamankan BB berupa uang tunai sebanyak kurang lebih Rp840.000. Dan ada 6 kotak kartu berjenis domino merek Kris. Kemudian untuk pasal yang kami sangkakan, yaitu untuk pasalnya di pasal 427 KUH Pidana, di mana dengan unsur ancaman maksimal yaitu 3 tahun dan denda kategori 3 sebanyak Rp50 juta.
10: Atas perbuatannya, ketiga pelaku tersebut dijerat pasal 427 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun serta denda kategori 3 maksimal Rp50 juta. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.
5: Mamuju.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: baby.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Pagi hari ini pagi yang cukup cerah dan matahari juga turut menyertai setiap aktivitas langkah kita di hari ini, di hari Minggu ya. Di tanggal 6 September 2026 bersama saya Randy menemani Anda di Mamuju pagi ini hingga pukul 9 nanti kita hadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda mendengar. Mulai dari informasi dari dunia olahraga, Sulawesi Barat juga informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan dimanapun Anda bisa bersama RRI Mamuju mendengarkan siaran kami, baik itu di frekuensi 96 juga 100,2 serta juga di 97,6 ataupun juga RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat pagi untuk semuanya ya. Pagi hari ini kami akan awali jumpa kita dengan informasi dari dunia olahraga.

Pendengar dari Inggris, Iraola puji kemenangan Liverpool atas Ipswich Town. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengungkapkan kepuasannya terhadap performa dan hasil setelah Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas Ipswich Town pada Sabtu 5 September 2026. Alexander Isak mencetak 2 gol dalam 9 menit pertama pertandingan. Ia mengatakan Liverpool belajar dari 2 pertandingan sebelumnya di mana mereka kebobolan lebih awal. Iraola memuji Isak yang tampil klinis dan memberikan kontribusi kolektif. Cody Gakpo memberikan 2 assist dan tampil impresif di awal musim. Ia juga berbicara tentang Bradley Barcola yang melakukan debutnya sebagai pemain pengganti. Iraola menekankan persaingan sehat di lini serang dan ini akan berdampak baik bagi semua pemain. Ia merasa lega bisa meraih kemenangan pertama di musim ini dan ia berharap performa ini bisa menjadi fondasi untuk pertandingan selanjutnya. Liverpool akan terus bekerja keras untuk mempertahankan momentum positif dan kemenangan ini menjadi awal yang baik bagi Iraola di Liverpool. Ia optimis timnya bisa terus berkembang sepanjang musim. Sementara itu striker Liverpool Alexander Isak mengaku senang timnya berhasil menerapkan rencana pra-pertandingan sejak awal. The Reds meraih kemenangan 2-0 dengan gol yang ia cetak. Dan ia mengatakan tim mulai menemukan cara bermain yang diinginkan. Isak memulai musim keduanya di Liverpool dengan 3 gol. Namun ia tidak menetapkan target statistik dan lebih fokus pada pertandingan demi pertandingan. Dan Isak sendiri bertekad terus meningkatkan performa sepanjang musim dan Liverpool optimis bisa bersaing di papan atas klasemen. Sementara itu kabar dari Spanyol, pendengar, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengungkapkan rasa frustasinya setelah Real Madrid kalah 1-0 dari Betis di La Cartuja Sabtu 5 September 2026. Padahal Real Madrid tampil dominan dan menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan. Ia menyebut Betis melakukan serangan balik yang normal dan mendapatkan jackpot dengan hasil imbang. Mourinho mengakui timnya menciptakan 10, 15 ataupun 18 tembakan ke gawang dan kiper Betis melakukan penyelamatan luar biasa. Ia memuji Carlos Espi yang mencetak gol fantastis dan menjadi pemain penting. Mourinho sendiri mengkritik keputusan kartu kuning wasit di babak pertama. Ia menyebut pemain Betis lebih pintar dalam mempengaruhi keputusan wasit, sementara pemain Madrid naif. Mourinho mengatakan ia mengeluarkan Arda Guler karena dalam bahaya setelah mendapatkan kartu kuning. Ia tidak bisa berkomentar tentang dua permainan kontroversial di akhir pertandingan karena belum melihatnya. Dan Mourinho menekankan bahwa ketika ada penalti yang gagal, semua orang melakukannya bersama-sama. Real Madrid harus segera bangkit dari kekalahan ini untuk menjaga posisi di klasemen. Ia pun berharap timnya bisa belajar dari pengalaman kekalahan ini.

Sementara itu dari lintasan balap MotoGP, pendengar, Pierre Gasly membuat kejutan merebut pole position perdana sepanjang karirnya di Formula One. Pebalap Alpine itu mencatat saat waktu tercepat pada kualifikasi Grand Prix Italia di sirkuit Monza, Sabtu 5 September. Dilansir dari formula1.com, Gasly tampil konsisten sejak Q1 dan Q2 sebelum mempertajam catatannya pada kesempatan terakhir di Q3. Ia membukukan waktu 1 menit 21,786 detik untuk mengungguli George Russell dan Oscar Piastri. Hasil tersebut mengantarkannya meraih pole position pertama dalam karir Formula One yang sudah berjalan 9 tahun. Pencapaian itu terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdananya pada musim 2020. Usai keluar dari mobil, Gasly langsung merayakan keberhasilannya bersama para anggota tim. Pebalap asal Prancis itu mengaku langsung merasa nyaman dengan mobilnya sejak putaran pertama Q1. Ia menyebut perjalanan 9 tahunnya di F1 akhirnya membuahkan kesempatan untuk merebut pole position. Ia juga tidak menyangka performa tim Alpine mampu membawanya bersaing di posisi terdepan sepanjang kualifikasi. Ia bahkan mengaku sempat terkejut ketika menempati posisi pertama di Q1 dan tetap kompetitif hingga

0: Ya, benar, itu dia informasi dari dunia olahraga yang kami hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, informasi-informasi lain, di antaranya informasi dari Sulawesi Barat, akan kami hadirkan setelah ini. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami.
1: Pagi ini, pagi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Kami hadirkan pendengar informasi dari Sulawesi Barat. Pendengar, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau DPC Permahi Mamuju akan kawal ketat penanganan kasus dugaan pelecehan seksual dan pemerasan melibatkan oknum anggota kepolisian di wilayah Sulawesi Barat. Ketua DPC Permahi Mamuju Imam Suritno menilai tindakan tercela tersebut tidak hanya mencoreng citra Korps Bayangkara tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan serta pembinaan internal untuk di tubuh kepolisian daerah yang dinilainya gagal membentuk integritas personil di lapangan. Dan Permahi Mamuju mendesak Polda Sulbar dan Bid Propam untuk merespon oknum terkait secara transparan, kemudian memberikan sanksi pemecatan tidak dengan hormat serta juga melimpahkan berkas pidananya ke pengadilan tanpa ada yang ditutup-tutupi, menjamin perlindungan hukum, keselamatan serta pendampingan pemulihan bagi korban dari segala bentuk intimidasi. Menurut Kapolda Sulbar menuntut juga Kapolda Sulbar ya untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan internal dan pembinaan moral jajaran anggota agar kejadian serupa tidak terulang. DPC Permahi Mamuju menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap mengonsolidasi gerakan hukum guna memastikan perkara ini berjalan objektif tanpa intervensi pihak manapun.

Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Mandar bersama Kerukunan Wanita Mandar Sulawesi Barat di Jakarta pada Sabtu 5 September. Kehadiran Gubernur Soehardi Duka dalam kegiatan tersebut sebagai tamu kehormatan sekaligus juga pemberi sambutan dan tentu disambut hangat oleh ratusan masyarakat dan diaspora Sulawesi Barat yang berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Banten. Dalam sambutannya, SDK menyampaikan bahwa pelaksanaan maulid memiliki makna kebersamaan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, tetapi juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan perjalanan sejarah serta tradisi masyarakat Mandar. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan masyarakat Sulbar baik yang berada di daerah maupun di perantauan terus bersatu dalam menjaga nilai-nilai Malabi, memperkuat persaudaraan serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Sulawesi Barat. Menurut Soehardi Duka, tradisi peringatan maulid yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Mandar merupakan bagian dari kekayaan budaya yang perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam maulid Nabi telah berkulturasi dengan sejarah dan tradisi masyarakat Mandar sehingga menjadi bagian penting dari identitas budaya Sulawesi Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming RRI.co.id.

0: balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini
4: ada jalanan sampaikan Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang, masyarakat situ.
5: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid.

0: itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap 3 macam obat dikasih.
1: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
2: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang 1 macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, gedung Kopdes di Polman nyaris ludes akibat kebakaran lahan. Pendengar, sebuah gedung koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Polman nyaris ludes dilalap api akibat kebakaran lahan pada Sabtu kemarin. Kejadian tersebut terjadi di Desa Kanje, Kecamatan Campalagian, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Lahan kurang lebih 1 hektar ludes dan api menjalar ke sekitar gedung koperasi desa. Kejadian tersebut membuat warga panik karena kobaran api cepat menjalar akibat kondisi cuaca panas dan angin kencang. Beruntung, petugas pemadam kebakaran Kecamatan Campalagian yang menerima laporan bergerak cepat ke lokasi untuk memadamkan api yang makin dekat ke gedung koperasi desa. Pemadaman juga dibantu anggota TNI serta jajaran personil Polsek Campalagian. Seorang warga setempat, Jalil, menyebut bahwa kobaran api tiba-tiba muncul dan dengan cepat menjalar hingga mendekati bangunan koperasi. Ia menyampaikan kebakaran lahan ini diduga berasal dari aktivitas warga yang membakar sampah lalu merambat ke lahan kering hingga nyaris mencapai bangunan koperasi Desa Merah Putih. Berkat kesigapan petugas dan warga, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan dengan bantuan 1 unit armada. Petugas dan warga masih berjaga di lokasi untuk mencegah munculnya kembali titik api. Dan petugas juga mengimbau warga agar tetap waspada, terutama di tengah kondisi lahan yang kering dan mudah terbakar. Ke informasi berikutnya, pendengar. Polresta Mamuju kerahkan 200 personil kawal demo penolakan tambang logam tanah jarang di Boteng. Sebanyak 200 personil kepolisian dikerahkan Polresta Mamuju untuk mengawal unjuk rasa dua kelompok masyarakat yang menolak dan menerima tambang logam tanah jarang di Desa Boteng di Simoro Mamuju pada Jumat lalu. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi mengatakan bahwa pengamanan ketat dilakukan menyusul informasi akan ada penutupan jalan Trans Sulawesi untuk pembubaran kegiatan sosialisasi pertambangan oleh kelompok yang menolak logam tanah jarang. Kombes Ferdian mengatakan Polresta Mamuju mengedepankan langkah preventif, komunikasi serta penanganan atau pengamanan secara terukur. Kata ia, 200 personil ditempatkan di sejumlah titik rawan dan melakukan pengawalan terhadap jalannya penyampaian aspirasi kedua kelompok massa. Kapolresta juga mengimbau seluruh masyarakat untuk menahan diri, menghormati perbedaan pendapat serta menyampaikan aspirasi secara damai sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi lain pendengar, kita ke Kabupaten Polewali Mandar. Ratusan warga di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat berdoa memohon hujan dengan menggelar sholat istisqo di lapangan Gaspol Sabtu 5 September kemarin. Sholat istisqo dimulai sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Warga bersama sejumlah personil mengikuti kegiatan ini. Tujuannya sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar hujan segera turun di tengah kondisi kemarau panjang. Kiai Haji Muhammad Hilman bertindak sebagai imam dalam sholat istisqo, sementara Askari menjadi khatib. Kapolsek Polewali, Ibtu Samsul Bahri, mengatakan kehadiran Babinkam Tipmas dalam kegiatan keagamaan merupakan bagian dari upaya Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Menurut Samsul, Polri akan terus hadir di tengah masyarakat baik dalam memberikan pelayanan maupun menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Polewali. Sholat istisqo berlangsung khusyuk, sekitar 150 jamaah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai. Dan kegiatan ini berlangsung aman, tertib dan lancar di tengah kemarau yang masih berlangsung. Doa bersama menjadi salah satu usaha atau ikhtiar warga Polman untuk berharap hujan segera turun.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah
6: antara
7: mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit. Lewat dengan masalah. Okay. Masalah suami istri.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Demi cintanya.
1: Pro 1 RRI Mamuju segera bergabung dengan Pro.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC.